Inggris. Nah, Februari kemarin juga Blackpink baru aja ngerilis EP ketiga mereka, Number 2 yang judulnya Deadline, yang debut di peringkat ke-8 di tangga lagu Billboard 200. Gimana nih perasaannya para Blink yang akhirnya melihat mereka bersatu sebagai Blackpink lagi? Jujur senang sih ya, kayak karena selama ini kita merasa mereka bersama tapi terpisah gitu.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
3: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lalu Lintas hari ini nomor 2 di tanggal 8 Agustus 2020. Ini bagus loh tanggalnya 8/8/2026. Asik. Kira-kira pagi hari ini macet tidak ya Bandung ya. Kita mulai dulu dari Jalan Diponegoro dong tentunya ya. Jalan Diponegoro lancar banget sama nomor 2. Aman ya, ijo. Udah kayak supporter bola ya nomor 2 ya. Pokoknya kalau pagi-pagi kayak gini itu tenang aja nomor 2. Orang Bandung masih pada ngantuk ya. Kecuali turisnya itu udah pada ngantri di Roti Merak dari jam 4 subuh dia. Duluan dia daripada gua siaran. Dia udah duluan ngantri di Roti Merak itu. Kocak bener kata gua. Gua orang Bandung aja belum pernah coba Roti Merak, tau gak nomor 2. Nah ya, kita bisa lihat tuh kan, benar banget gua bilang apa? Jalan Dadaruk depan toko Roti Merak sudah penuh. Sudah macet ya, memang luar biasa ini toko Roti Merak ini. Bener kan aku bilang pasti udah penuh, apalagi turisnya. Jujur sampai sekarang aku masih kepo banget, tapi gak tau lah, nanti aja nunggu sepinya ya. Walaupun semoga kalian gak sepi-sepi ya, shout out to Roti Merak. Cuman maksudnya lebih ke kita sebagai orang Bandung yang belum nyobain, pengen nyunyur gitu. Terus kita lihat lagi ya yang merah-merahnya aja. Kalau yang lancarnya udah pasti banyak ya pagi-pagi kayak gini. Di depan Moksi ini lumayan merah, tapi kayaknya ini doang si lampu merah. Deket Beraci, belok ke Beraci ya, Taman Pro 2. Terus di Jalan Insinyur Haji Juanda yang turunnya, berarti Jalan Dagonya itu lumayan merah. Kayaknya sih banyak yang lari atau naik sepedahan ya. Jadi agak merah di situ. Di depan Cipaganti juga, depan Sekolah High School Indonesia Bandung, deket Beer Point, deket Cipaganti Bakery, itu agak merah sedikit ya Taman Pro 2. Mungkin lampu merah juga sama. Terus kita cari lagi yang merah-merahnya aja. Sedikit sih Taman Pro 2 di pagi hari ini. Yang macetnya itu mungkin di bagian yang kena lampu merah aja. Sisanya lancar jaya, aman aja Taman Pro 2. Karena masih pagi juga ya. Cuma bener kan aku tadi bilang Roti Merak itu beneran penuh lagi. Aduh ya ampun. Yaudah deh buat kamu yang lagi jalan, mungkin hari ini hati-hati ya. Mau pada kemana sih pagi-pagi kayak gini? Ikut dong. Aduh ya ampun, aku jadi beneran FOMO nih gara-gara ngomongin Roti Merak gitu. Cuman ya udahlah, next time aja ya Taman Pro 2. Nah buat kamu mungkin yang baru berangkat mau olahraga juga misalnya pagi-pagi gini, enaknya olahraga ya, hati-hati di jalan. Pokoknya tetap harus ingat keselamatan nomor 1. Makan dulu lah baru lari.

Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Aku Ziva Magnolia, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM, teman terbaik.

Berubah zaman sekarang, konten-konten ngeprank tuh memang ngetren banget ya, dan emang lucu-lucu sih, apalagi harmless prank gitu. Tapi kalau misalnya prank dan gabutnya ku terlalu berlebihan sampai bikin orang-orang ngeri dan takut tuh jangan ya teman Pro 2 ya. Bayangin kalau misalnya kamu lagi di rumah sakit terus lihat ada bayangan malaikat maut sebelah lu, apa lu gak takut teman Pro 2 di kaca gitu kayak gitu. Nih bayangin ya, ada pria berkostum Grim Reaper yang manjat atap RS dan bikin panik pasien. Ya iyalah, bayangin aja. Jadi seorang pria dari Degan Wee dari Wales itu ditangkap dan didenda ya, setelah dia membuat panik pasien rumah sakit karena dia menggunakan kostum Grim Reaper atau as we all know malaikat maut. Ngeri banget lagian gitu ya. Nah lalu di Independent and Metro UK melaporkan Leon Gillespie, pria berusia 26 tahun, dia disergap polisi karena menakut-nakuti pasien dan staf rumah sakit. Ini susah nih bacanya ya, correct me if I'm wrong, jujur. YSBY, aduh gini ya, aku gak bisa ngejanya gue. Akuin aja, aku ejain. YSBYTY Glan CLWYD di Saint Asaph dan Big Sire. Aduh, susah banget. Gampangnya apa ya? Yaudah rumah sakit aja lah ya, begitulah ya. Aduh, susah banget nih nama rumah sakit. Oke, menurut keterangan kepolisian dan saksi mata, 6 Juni lalu ya, si Gillespie ini memanjat teratap rumah sakit dan dia tuh menatap pasien, pengunjung, serta staf dari atas. Ngeri banget. Iya sih, prank harmless, dia gak ngapain. Cuman kalau misalnya pasien yang lagi sakit, yang benar-benar lagi berdoa untuk kesembuhannya, ngeliat kayak gitu apa gak gemeter coba ngeliat kayak gitu. Jadi dia cuman ngediem doang, ngeliatin. Kan jadi kita kayak, misalnya aku lagi demam kan suka berhalusinasi ya, tanpa doa kalau demam tuh suka mimpi aneh gitu. Mimpi gak jelas gitu kan, mimpi demam. Terus kalian ngeliat kayak gitu di rumah sakit apa gak? Aduh, lagian aneh banget, dia diem doang, natap dingin, terus megang kayak pisau panjang. Kalau malaikat maut Grim Reaper kan pakai pisau-pisau, bawa kayak alat gitu ya teman Pro 2. Lalu polisi dan petugas pemadam kebakaran di North Wales akhirnya turun tangan juga nih karena aksi si Gillespie ini lagian mengganggu gitu, meresahkan gitu ya. Nah, otoritas juga mengatakan bahwa tingkah ini tuh berlangsung sekitar 50 menit lah sebelum akhirnya diamankan. Jadi dia juga akhirnya mengaku nih bersalah karena aku menyebabkan gangguan dan keributan di lingkungan rumah sakit, katanya kayak gitu. Dan sebenarnya sampai sekarang nih belum ada alasannya gitu loh, kenapa dia berpakaian seperti Grim Reaper dan dia memanjat-manjat atap rumah sakit. Kalau menurut gue mah dia gabut berlebihan ya, jadi dia ngeprank gitu. Dan menurut surat kabar Wales, the leader Gillespie juga mengakui dua tindak pidana lainnya ya, sama Pro 2 itu pencurian yang tidak terkait dengan aksinya di rumah sakit tersebut. Dan dia juga mengaku telah mencuri makanan kucing dan pasir kucing senilai 30-40 pound dari toko Pets at Home pada 26 Maret dan mencuri makanan serta minuman dari toko Sainsbury di Llandudno pada 28 Mei. Jadi itu di selepas dari kelakuan dia di rumah sakit itu ya, yang pakai Grim Reaper. Iya sih, harmless prank mah benar, tapi tahu tempat lah gitu ya. Aduh, dan akhirnya dia disuruh ganti rugi tempro 2 sebesar 50 pound dan denda ganti rugi 50 pound, dendanya 100 pound dan biaya sebesar 100 pound kepada layanan penuntut umum kerajaan. Jadi kurang lebih 250-an lah ya. Ditambah lagi Gillespie didenda juga 200 pound sterling karena membuat keributan di rumah sakit. Aduh, lagian. Ya oke sih, maksudnya kamu effort gitu ya bikin pranknya. Tapi ya lagi-lagi kalau misalnya mau ngeprank tuh jangan bikin orang jantungan.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe,

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya enggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: Kamu berdua jujur nih ya, setelah sidang nih Lala tuh banyak banget pengen jalan-jalan, pengen healing karena aduh udah stres banget gitu ya. Tapi kan kayak in this economy gitu ya, alias hemat dulu lah gitu. Jadi pengen di Bandung-Bandung aja. Nah terus aku kepikiran kayak pengen ke Bandung Zoo. Tapi kan seingat aku tuh terakhir ditutup gitu kan. Aku kangen banget ya ke Bandung Zoo. Kira-kira sekarang udah boleh belum ya ke Bandung Zoo? Dan senang banget nih sekarang udah bergabung sama kita ya. Ada Pak Aan, langsung aja kita sapa. Halo Pak Aan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Lala, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sehat juga. Pan, ini adalah humas dari Bandung Zoo ya Bapak ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Gimana Pak, udah boleh belum? Maksudnya sebenarnya saya pengen liburan, ey.
1: Kalau kesini boleh, jadi tukang sapu sekarang. Alah. Kebun binatangnya masih tutup.
0: Kapan dong bolehnya Pak, ada spill-spill nggak?
1: Jadi kita juga lagi nunggu teh sekarang sebenarnya prosesnya itu kan ada pemenang lelangnya Fauna Land ya katanya itu aja itu. Nah kita lagi nunggu mereka harus mengurus izin dulu nantinya. Jadi urus izin, jadi kalau orang itu kan SIM-nya tuh udah dicabut, kemarin udah dicabut izinnya. Nah sekarang kalau mau buka harus urus izin dulu baru boleh buka.
0: Oke. Tapi ya maksudnya insya Allah mungkin lagi diusahakan ya untuk buka di waktu-waktu dekat ini gitu. Ih serunya, betul. Alhamdulillah deh akhirnya kita mendapatkan kembali Bandung Zoo ya teman Pro 2.
1: Iya betul.
0: Anyway Bapak nih, kalau misalnya kita ngomongin Bandung Zoo, sebenarnya kan banyak banget ya pasti dari kita-kita ini yang kangen gitu ya. Tapi banyak gak sih yang suka nanyain kayak ke Instagram misalnya, Min kapan buka lagi, itu banyak gak sih Pak?
1: Tiap hari itu puluhan bahkan ratusan yang nanyain kapan buka.
0: Wow.
1: Itu mah ada petugas adminnya yang memang tiap hari ngebales itu.
0: Serius? Jadi sampai ada ininya sendiri?
1: Serius.
0: Oh my God.
1: Serius ada adminnya, kalau gak dijawab kan nanti mereka bete lagi.
0: Iya benar sih.
1: Itu kan bagian dari komunikasi kita ke pihak luar. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi memang kita sudah setahun ya tutup. Tanggal 6 Agustus tahun lalu itu kita ada tamu tadi undang, ribut-ribut akhirnya ditutup ya oleh pemerintah. Gak boleh buka kan? Nah kita tanggal 6 hari Kamis kemarin melakukan napak tilas, apel siaga, satu tahun ditutupnya Bandung Zoo.
0: Aduh, ngapain aja tuh Pak?
1: Kebayangkan setahun.
0: Iya sedih deh.
1: Sedih banget, kita juga sedih.
0: Tapi selama setahun tutup, yang terjadi di dalam apa sih Pak? Apa suasana itu benar-benar sepi atau tetap ada aktivitas di dalam? Kayak gimana?
1: Oh, aktivitas di dalam tetap ada teh. 121 karyawan Bandung Zoo itu tetap siaga menjaga satwa. Karena kita tuh kan kalau tutup tidak seperti pabrik. Pabrik kalau tutup tinggal tutup kunci gerbang.
0: Benar, ini ada gerbok, satwa ya Pak ya?
1: Kasih security-nya, ini ada satwa. Jadi satwanya harus dikasih makan, harus dirawat, yang sakit harus diobatin. Tanam-tanamannya harus disiram kalau musim kemarau seperti sekarang. Terus kita minggu lalu juga udah melakukan vaksin untuk sekitar 200 burung-burung kita menghadapi musim kemarau. Itu vaksin rutin. Jadi aktivitasnya lumayan banyak teh meskipun ditutup pendataan satwa. Terus lahiran satwa juga banyak.
0: Oh iya.
1: Iya dong.
0: Berarti kan banyak yang mini-mini ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Kalau dibuka
1: iya,
0: lagi
1: ada
0: nanti.
1: Ada breeding, betul.
0: Wah,
1: ada burung-burung, rusa, itu banyak yang lahir juga. Ada meerkat. Meerkat tahu kan? Tikusnya Amerika.
0: Iya. Kayak cincilla bukan sih, Pak?
1: Iya, betul. Betul.
0: Ya ampun, Masya Allah kerennya. Jadi ini walaupun tutup 1 tahun ya, tempur 2, tapi tetap doang Bandung Zoo itu masih merawat sekitar 600-an satwa ya, Pak ya?
1: Ya, 689 satwa lah yang harus kita rawat. Harus kita kasih makan, kandangnya harus dibersihkan, dikasih minum. Ada kalau di dunia satwa itu ada namanya 5 domain. 5 domain itu salah duanya itu mereka nggak boleh rasa takut, nggak boleh lapar. Jadi itu yang harus kita perhatikan setiap hari itu. Kalau nggak nanti dia pindah alam, teh. Kalau pindah alam repot.
0: Iya. Kita yang sedih juga ya kalau pindah alam ya. Tapi kalau, tapi ini kan dengan tidak adanya pengunjung, apakah secara pakan segala macam itu jadi lebih sulit atau sama-sama aja, Pak?
1: Sama aja, sama aja. Kalau kita kan manusia ada puasanya, mereka agak repot kita ajak puasa.
0: Maksudnya kan kita gak ada pengunjung nih, gak ada pemasukan juga gitu. Nah betul. Itu apakah jadi lebih sulit, apakah sama-sama aja kan ada bantuan misalnya?
1: kebantuan waktu awal 3 bulan awal tutup masih pakai dana kita, setelah 6 bulan habis dibantu oleh Kementerian Kehutanan selama 3 bulan.
0: Mm-hmm.

0: banget. Pak, coba ini terakhir ya, saya kesana tuh kayaknya udah lama banget, mungkin sekitar 9 tahun yang lalu, bayangin.
1: Waduh. Gimana?
0: Dan itu di situ nyanyi, sayanya di situ. Jadi saya nyanyiin jerapah, nyanyiin gajah. Oh. Serius waktu itu ada acara, terus nyanyi di kebun binatang. Itu adalah core memory. Jadi kangen banget pengen kesana lagi. Ya ampun.
1: Ya, nanti tinggal kontak humasnya saja.
0: Humasnya adalah Bapak ya.
1: Sumuhun.
0: Tapi nanti kalau misalnya udah dibuka lagi nih, akan ada yang baru enggak dari Bandung Zoo?
1: Insya Allah manajemen baru Faunaland menjanjikan beberapa satwa yang baru. Nanti beberapa konsep yang juga kita segarkan teh. Kita bikin lebih menarik dan itu membuat pengunjung tidak akan jenuh atau bosan untuk berkunjung ke sini.
0: Wih, setuju. Apalagi itu tuh ada suara-suaranya ya Pak ya.
1: Iya, itu pengen diwawancara juga.
0: Iya, nanti kita ngobrol ya. Aduh. Seru ih, pengen kesana ya ampun. Tapi ya teman berdua doain aja semoga bisa cepet buka ya Bandung Zoo ini ya, karena udah pada rindu banget. Adek saya Pak, dari dia lahir sampai sekarang belum kesana, bayangin, padahal orang Bandung.
1: Aduh, kasihan banget. Jangan ngaku orang Bandung kalau belum datang ke kebun binatang Bandung cabut KTP-nya.
0: Eta bisan. Makanya sekarang dia udah umur 12 tahun belum ke Bandung Zoo. Kan gimana gitu bisa. Ya
1: padahal harus. Bandung Zoo ini info saja, kalau Bandung Zoo ini kan kalau legendanya adalah ceritanya kalau anak baru lahir itu kalau kemudian nanti disunat nanti dihadirin jalan-jalannya ke Bandung Zoo.
0: Benar.
1: Gitu, kalau bisa jalan baru bisa jalan main yuk, nanti kalau bisa jalan mainnya ke Derenten atau ke Bandung Zoo.
0: Iya,
1: kalau punya anak ya dibawa ke Bandung Zoo, kalau punya cucu juga ke Bandung Zoo, begitu Mbak.
0: Benar, setuju saya, makanya aduh mungkin selama ini kita berpikirnya Bandung Zoo itu udah tutup gitu 2025 kemarin ya, jadi kita masih mikir kayak apakah udah gak bisa lagi atau gimana, jadi aku kayak ya tunggu aja tuh. Alhamdulillah sekarang udah ada kabar baiknya ya dari Bandung Zoo ini gitu.
1: Jadi kita kemarin dipimpin oleh koordinator transisi Pak Roman Suryaman, kita melakukan napak tilas untuk menyatakan ke publik bahwa kita siap menunggu pengelola baru sambil kita terus menjaga 600-an satwa itu dan lingkungannya, begitu.
0: Iya, alhamdulillah ini kabar baik ya untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Anyway Bapak, terakhir dong mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman Pro 2, mungkin nanti kalau misalnya datang ke Bandung Zoo atau gimana, boleh dong kasih pesannya.
1: Doakan kami izinnya cepat beres, kemudian semoga juga nanti teman-teman kalau sudah beres, ini izinnya sudah beres, sudah penataan, kita akan umumkan. Kita akan siaran lagi di Pro 2 RRI Bandung untuk menginformasikan ke pendengar setianya untuk kembali berkunjung ke Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Begitu.
0: Wih, mantap. Aduh, semoga secepatnya ya Pak ya. Semoga nih. Amin. Aduh, aku pengen banget. Ini adalah mimpi aku ya, setelah sidang langsung main ke Bandung Zoo. Jadi pengen ya Bapak ya.
1: Iya,
0: Mas Rai sudah tahun yang lalu gitu. Jadi ini saya
1: di Kebun Binatang Bandung.
0: Itu jelas. Jadi saya ini sangat mendoakan yang baik-baik untuk Bapak dan tim dan juga Bandung Zoo tentunya. Dan teman-teman Pro 2 juga. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ini udah ngobrol-ngobrol sama Ala dan teman Pro 2 di pagi ini. Semangat Bapak menjalani hari ya hari ini. Ya,
1: terima kasih. Semangat
0: sama-sama.
1: Selalu.
0: Terima kasih kembali. Bapak ya Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik ya teman Pro 2 ya. Ini BM gue banget, my BM gue. Main ke kebun binatang gak pernah kesampaian. Ya Allah. Padahal itu adalah, jadi menurut aku zoo date, asik, kebun binatang itu adalah kayak date yang ideal gitu kan, lucu ya, kayak sambil belajar kayak fotoin aku dong di kebun binatang, di foto sama gajah gitu, tapi gak pernah kesampaian.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lala di Spada, teman Produa. Selamat pagi, teman Produa. Yeay. Hari ini mungkin buat kamu, teman Produa, yang udah lihat snapgramnya Pro 2 Bandung ya. Lala bakal ngobrol sama Kak Saida Nur Asfi yang akan kita sebut sebagai Kak Asfi. Ternyata Kak Asfi udah kesini kemarin. Langsung aja kita sapa kali ya Kak Asfinya ya. Halo Kak Asfi.
8: Halo Kak.
0: Hai, baru kemarin kesini ya Kak ya?
8: Betul banget.
0: Thank you loh udah mau ngobrol lagi yang kedua kalinya sama teman-teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Boleh dong, mungkin kan kemarin Kak Asfi sama teman-temannya ya?
8: Betul, ya.
0: Nah, kalau sekarang boleh dong perkenalkan dulu diri sendiri, dari kampus mana, sekarang kegiatannya apa, kenalan dulu lah pokoknya.
8: Oke, halo semuanya. Aku Asfi, kemarin juga sempat ya kita bertemu di RRI juga. Aku mahasiswi sekarang semester 3 di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum.
0: Wow, keren banget hukum nih teman Pro 2. Oke, okay, sekarang kan berarti kita lagi mengangkat topik hukum-hukum juga, yaitu budaya taat hukum di masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya taat hukum, Kak Asfi, nih dari sudut pandang mahasiswi hukum?
8: Oke, okay, jadi sebenarnya kan judulnya itu budaya hukum taat di masyarakat gitu ya. Artinya itu sebenarnya kita ingin mengubah stigma masyarakat. Biasanya nih kita sebagai masyarakat Indonesia itu takut akan hukum yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, yang dimaksud dengan budaya taat hukum adalah ketika kita sadar bahwa kewajiban kita itu bukan takut akan hukumnya Kak, tapi kita sadar bahwa kita wajib untuk mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Hal simpelnya kayak gini Kak, misalnya kita bawa kendaraan di lalu lintas gitu ya, kita pakai helm karena kita takut sama polisi. Padahal helm adalah satu kewajiban yang harus kita taati ketika kita berkendara. Seperti itu.
0: Wah, benar, aku setuju banget sih. Masih banyak yang takut jadi gak melakukan larangan tuh bukan karena takut konsekuensinya, tapi karena takut dihukumnya ya. Iya, aku setuju banget Kak Asfi. Emang ya kalau mendengar kata hukum, mungkin masih banyak orang-orang atau anak-anak muda mungkin yang langsung membayangkan aturan, ribet, sesuatu yang serius gitu ya. Tapi menurut Kak Asfi sendiri nih ya, kenapa kita harus melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari gitu?
8: Karena nih ya Kak, sebagai dari sudut pandang mahasiswa ilmu hukum gitu ya, hukum itu sebenarnya hal yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal ketika kita salam dengan orang tua, ketika kita senyum kepada masyarakat, bahkan dalam lingkungan keluarga kecil pun di dalam rumah, itu adalah hukum yang berlaku gitu. Makanya kenapa hukum itu memang harus kita taati dan penting untuk kita pahami, karena hukum ini ternyata hidupnya berdampingan dengan masyarakat, dengan manusia. Ada Aristoteles menyebutkan dalam teorinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya ketika suatu masyarakat itu mulai kehidupannya pasti tidak akan lepas dari hukum yang berlaku.
0: Oke, gitu. Wow. Contoh sederhana budaya taat hukum yang sebenarnya udah sering kita lakuin nih, tapi nggak sadar apa sih, Kasfi?
8: Contohnya yang tadi apa? Terkait dengan helm. Terus juga budaya taat hukum, misalnya kita dalam suatu masyarakat harus lepas sepatu masuk ruangan. Itu juga kan aturan yang berlaku. Itu adalah hukum-hukum yang rasanya tidak perlu dijelaskan.
0: Iya, unwritten rules gitu ya. Jadi, benar. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak loh teman pro dua hal yang kita lakuin karena menurut kita ya itu udah etika aja tuh, mungkin sudah ya pantasnya kayak gitu. Padahal itu adalah hukum yang kita taati yeah. juga loh teman pro dua. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya melihat kondisi anak muda sekarang, menurut Kak Afi sendiri seperti apa sih tingkat kesadaran kita nih ya sebagai anak muda terhadap hukum? Apakah sudah mulai awake atau masih sama gitu, masih takut karena takut dihukumnya?
8: Oke. Kalau menurut Asfi pribadi ya Kak, masih banyak yang takut akan hukumnya. Mm-hmm. Karena masih banyak orang yang menganggap, apalagi anak muda gitu ya, menganggap hukum itu adalah hal yang menyeramkan, yang isinya tuh cuman sanksi gitu, rata-rata gitu. Bukan apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya kita perlu untuk meningkatkan kesadaran anak muda bahwa hukum itu bukan hal yang harus kita takuti, karena dalam hukum itu ada hal yang kita perbolehkan, ada sanksinya juga, dan ada yang tidak boleh kita lakukan gitu. Jadi isinya hukum itu kan gak hanya sanksi gitu. Makanya anak muda yang sekarang itu harus lebih aware lagi terkait hukum yang kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari.
0: Benar-benar. Jadi memang masih banyak yang, kenapa ya masih banyak yang misalnya nih akhirnya menaati aturan tuh karena misalnya baru aja dikena hukuman sama polisi gitu ya. Masih banyak yang kayak gitu ya. Jadi harus kena batunya dulu. Why can't we just see, kayak kita nih takut melakukan ini karena konsekuensinya seperti ini. Misalnya kita gak pakai helm tadi ya, secara gampangnya tempro 2, nanti kan kalau misalnya ada apa-apa di jalan bahaya, bukan karena takut nanti ada polisi ditilang. Itu berarti harus dari mindset gak sih Kak Asfi sebenarnya?
8: Betul, itu mindset, karena yang asik ketahu gitu ya Kak, untuk merubah suatu bangsa, anak mudanya juga harus diubah dulu terkait dengan sumber daya masyarakat yang ada di Indonesia. Termasuk yang perlu kita ubah adalah mindset dari anak-anaknya.
0: Benar, dan itu pasti adalah perjalanan yang panjang ya untuk menetapkan, mengubah mindset ribuan jutaan orang bahkan di Indonesia ini. Semangat ya kita generasi Z ini.
8: Betul.
0: Gitu. Tapi menurut Kak Shvi sendiri, menurut kakak, kalau keluarga dan lingkungan pertemanan itu sebenarnya punya pengaruh yang besar gak sih dalam membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang taat aturan?
8: Oke, sangat mempengaruhi Kak, karena anak biasanya kan kita akan sadar aturan apa yang harus kita lakukan ketika kita di rumah, ya kan? Jadi ketika kita dekat dengan keluarga dan keluarga kita tuh membentuk diri kita untuk taat pada hukum, pada aturan yang di rumah. Ketika ia keluar dari rumah membentuk suatu masyarakat di luar rumah, dia juga akan mentaati aturan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya relasi kita, pertemanan kita, dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita itu membentuk kita untuk taat aturan yang ada di masyarakat gitu. Apalagi Gen Z itu kan biasanya sering bilangnya FOMO, atau dia
0: bener.
8: Suka ikut teman-temannya gitu.
0: Benar.
8: Jadi ketika kita menjadi contoh untuk taat aturan, siapa tahu teman kita juga akan mengikuti kita gitu.
0: Wih, keren. Tapi gimana kalau case-nya dibalik? Semua orang melanggar, let's say yang gampangnya nih ya. Kita kan masih banyak banget sering lihat di jalan yang ngerokok sambil di motor gitu ya. Nah, terus misalnya Kak Asfi one day negur nih kayak teman, misalnya teman Kak Asfi, "Eh, kamu kok ngerokok di jalan?" Terus dia bilang, "Ya, semua orang juga kayak gitu enggak sih?" Nah, itu Kak Asfi gimana tuh nanggepinnya? Misalnya kita di posisi seperti itu. Gimana ya cara kita menanggapi orang seperti itu?
8: Kalau menurut aku, pertama tindakan yang paling benar adalah menegur ya, Kak. Ketika menegur dan dia sudah bilang seperti itu, kita akan kasih tahu akibatnya seperti apa gitu. Ketika kita sudah kasih tahu, sebenarnya kan kita punya hak, karena untuk case atau kasus rokok di jalan itu sebenarnya ada aturan, ada pasalnya yang berlaku gitu. Okay. Untuk mengganggu kendaraan orang yang sedang berkendara di jalan itu tuh bisa kita laporkan gitu. Tapi jika kita memang takut untuk melaporkan, kita bisa sampai tahap menegur. Karena ketika orang sudah ditegur, setidaknya dia mikir dan dia tahu bahwa tindakan dia salah gitu. Dan setidaknya kita sebagai Gen Z sudah berani untuk menegur hal yang salah gitu.
0: Gitu. Benar, setuju banget. Yang penting kita tuh gak diem doang, tapi kita juga sudah menegakkan lah hukum yang berlaku kayak nggak boleh seperti ini. Betul. Nanti gini daripada kita diem aja, walaupun mungkin dianya juga tidak memberikan respons yang baik, tapi setidaknya kita sudah berusaha ya teman Pro 2.
8: Iya.
0: Nah anyway, ini sekarang kan kita hidup di era digital ya teman Pro 2 dan Kak Asfi juga. Sebenarnya konsep taat hukum itu diterapkan juga nggak sih kalau kita sedang bermain media sosial?
8: Ya sangat diterapkan Kak, karena kan ada undang-undang ITE gitu ya.
0: Benar.
8: Itu mengatur terkait dengan teknologi, informasi, apalagi terkait dengan media sosial. Mm-hmm. Nah ketika kita berbicara terkait dengan budaya hukum yang taat di masyarakat, pastinya kita akan bersinggungan dengan media sosial. Nah kita juga harus memilah kata diksi yang akan kita posting di media sosial, karena sebenarnya sekarang media sosial juga menjadi salah satu concernnya mahasiswa ilmu hukum untuk bisa menerapkan aturan yang sesuai dengan Gen Z atau anak muda atau masyarakat yang udah nggak bisa lepas dari medsos kayaknya.
0: Benar. Iya lagi, apalagi sekarang nih netizen ketikannya kan mereka bisa berlindung di belakang fake account ya Kak Asfi ya.
8: Betul, iya.
0: Belum
8: menakutkan ya Kak.
0: Betul.
8: Banyak orang gitu.
0: Betul. Belum lagi banyak penipuan atau mungkin menggunakan foto atau identitas orang lain, itu banyak banget lah hal-hal yang harus kita perhatiin juga ya di media sosial. Jadi bijak-bijaklah kalian teman Pro 2 main medsos, bener gak ini orangnya, bener gak informasinya, harus di recheck lagi. Anyway, buat kamu teman-teman Pro 2 yang mau nanya-nanya nih mungkin soal hukum dan budaya taat hukum dan mungkin tentang kasusnya sendiri, boleh banget langsung aja WhatsApp ke Pro 2 081260209696.

0: Masih barengan semua di Spara dan masih barengan juga sama Kak Asfi, tolong Pro 2. Halo Kak Asfi.
1: Halo Kak.
0: Halo, masih ya, masih terhubung nih ya. Dan kita ngomongin tentang di hukum di era digital ini. Aku mau nanya, kalau Kak Asfi sendiri punya gak sih kepikiran untuk bikin kampanye hukum khusus untuk Gen Z gitu di media sosial? Dan kira-kira kampanyenya akan kayak gimana sih Kak?
1: Oke. Kepikiran ya Kak, sebenarnya aku deh kepikiran karena kan waktu terakhir Asfi pernah VRR juga ya bareng teman-teman membahas terkait bakti hukum yang akan kita jalankan. Mm-hmm. Nah sebenarnya ada salah satu konsep yang akan kita laksanakan, mungkin dari Asfi pribadi itu konsepnya ketika nanti kita akan mengadakan live bersama dengan pakar hukum dan juga live, ada beberapa tahapan gitu ya Kak. Yang pertama kita akan ada live bersama dengan pakar hukum yang dimana kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi di media sosial yang khususnya Gen Z atau masyarakat Indonesia rasakan gitu. Seperti data pribadi, terus juga barang-barang atau data-data yang rawan ketika kita menggunakan berbagai macam aplikasi gitu. Lalu dari situ kita juga akan bikin terkait dengan konten edukasinya. Nah setelah konten edukasi pasti kan Gen Z itu sering scroll TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya gitu ya. Kayak itu akan lebih mudah mereka menyerap lewat media sosial. Setelah ada sosialisasinya, setelah ada konten edukasinya, kita akan mendeklarasikan secara serentak nih bahwa kita nih siap menjadi Gen Z yang taat hukum khususnya di media sosial. Biar nanti mereka itu sudah berjanji kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tahu aturan yang berlaku di Indonesia khususnya di media sosial juga. Dan mereka siap nih menjadi agen perubahan. Jadi yang nanti paham terkait dengan hukum yang berlaku di media sosial bukan hanya anak-anak ilmu hukum, tapi juga seluruh Gen Z yang ada di Indonesia ini bisa paham nih Kak terkait dengan apa yang terkait dengan hukum yang berlaku di media sosial, sehingga nanti mereka bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan pastinya mereka juga tidak akan melanggar hukum yang berlaku karena mereka sudah mendeklarasikan secara serentak, sudah kampanye secara serentak di media sosial. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka tahu bahwa sebagai Gen Z kita harus sama-sama taat hukum gitu.
0: Ih keren banget Kak Asfi, luar biasa. Kita doakan sama-sama ya teman berdua, semoga terlaksana ya Kak Asfi ya, dan semoga juga sesuailah gitu kalau misalnya nanti udah terlaksana, amin secepatnya. Dan Gen Z juga mulai sadar dan awake juga nih pentingnya mentaati hukum ya teman berdua. Oke, nah menurut Kak Asfi ya, aku tuh sebenarnya bingung deh, menurut dari sudut pandang anak hukum gitu, sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk membangun budaya taat hukum itu pemerintah, aparat kah, keluarga kah, sekolah, atau masyarakat sendiri sih sebenarnya?
1: Oke, yang paling ini sebenarnya sering didiskusikan ya Kak, dan menjadi satu pertanyaan Kak, itu menjadi salah satu perdebatan antara mahasiswa ilmu hukum
0: gitu.
1: Karena banyak yang berpendapat bahwa oh ini tuh aparat penegak hukum yang harus duluan paham, yang harus duluan paham terkait dengan hukum dan harus mereka duluan yang harus menegakkan hukum. Tapi pada kenyataannya ya Kak, kita sudah melihat sendiri gitu fakta di lapangannya. Jadi menurut Asfi yang pertama kali harus taat hukum bergerak itu adalah masyarakatnya. Karena mau hukumnya sebagus apapun, ketika masyarakatnya tidak paham, tidak taat hukum, itu hukum akan menjadi objek dan kita tidak bisa mentaati aturan yang berlaku gitu.
0: Wow,
1: gitu. Jadi menurut aku masyarakatnya dulu dan sumber daya masyarakat itu menjadi salah satu kita bisa melihat dari sumber daya masyarakatnya untuk bisa melihat kembali pemerintahannya. Ketika sumber daya masyarakatnya baik, maka pemerintahannya pun akan baik gitu. Karena kan pemerintah juga bagian dari sumber daya masyarakat, bagian dari masyarakat Indonesia gitu.
0: Benar, aku setuju sih. Memang ya, maksudnya mau kita dihukumnya sebagus apapun, seketat apapun, semengerikan apapun hukumnya, tapi balik lagi kalau misalnya kita sebagai masyarakatnya tidak menanti ya percuma juga hukum ini gitu teman Pro 2. Gitu, jadi memang harus balik lagi, emang harus kita menanamkan mindset yang baru ya, yang lebih baik juga dong ya. Tentunya teman Pro 2. Jadi bukan karena kamu takut akan nanti hukumannya atau mungkin kamu merasa melakukan segala sesuatu yang salah kamu berdalih dengan gak akan ketahuan kok, atau ini cuman kecil kok, atau tidak merugikan orang lain, enggak, tapi semuanya kena pada hukum itu karena pasti ada konsekuensinya, teman Pro 2. Remember itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Asfi, aku minta untuk memberikan 3 kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan sama teman-teman Pro 2 hari ini gitu, okay, untuk menjadi masyarakat yang lebih baik taat hukum. Apa aja nih Kak 3 kebiasaannya?
1: Oke, okay. Yang pertama itu literasi atau membaca. Literasi bukan sekedar membaca, jadi kebiasaan yang harus pertama kali masyarakat, khususnya Gen Z kali ya Kak, karena kan aku Gen Z, jadi kita sama-sama Gen Z juga.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Yang pertama itu literasi, membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara gitu. Setelah itu ketika kita sudah membangun literasi yang baik, karena Indonesia salah satu literasinya yang rendah gitu ya dibanding dengan negara yang lain. Yang kedua, kita harus paham terkait budaya apa yang terjalin di Indonesia. Ketika kita sudah literasi, kita sudah paham budaya yang ada di Indonesia, maka yang ketiga, kita harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi yang pertama kita baca dulu, misalnya sebagai mahasiswa ilmu hukum gitu ya, atau sebagai masyarakat, kita baca dulu aturan yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, kita lihat dalam sisi sosialnya gitu, apakah sudah sejalan dengan aturannya atau belum. Lalu yang ketiga, kita edukasi secara ringkas kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, agar nanti masyarakat itu bisa melihat kita sebagai anak-anak muda yang siap untuk membawa perubahan negara gitu. Jadi 3 kebiasaan itu yang harus kita lakukan sih Kak, apalagi terkait dengan literasi dan membaca ya gitu. Karena kita mungkin tidak akan bisa announcement kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, ketika kita belum paham apa yang harus kita lakukan, kita juga belum paham terkait dengan aturan yang berlaku, dan kita jarang membaca, itu juga akan sulit sih gitu.
0: Setuju banget Teman Pro 2. Jadi ini adalah pesan ya dari Kak Asfi, dan tentunya untuk Teman Pro 2 semuanya yang di Bandung yang lagi dengerin ini. 3 hal yang kamu bisa lakuin mulai dari hari ini. Yang pertama, literasi, amati, dan pahami ya, kurang lebih seperti itu. Take notes Teman Pro 2 ya. Dan let's all say thank you to Kak Asfi yang udah bergabung dan udah ngobrol sama kita ya. Kak Asfi, terima kasih banget ya udah ngobrol tentang hukum dan sudut pandang dari anak muda juga gitu. Thank you banget. Nanti kesini lagi ya, yang ketiga kalinya berarti. Oke deh, makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol sama Lala dan Teman Pro 2, Kak Asfi. Sukses terus ya buat Kak Asfi ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh, Teman Pro 2, ingat ya, 3 poin yang harus kamu mulai terapkan dari hari ini untuk menjadi generasi yang lebih taat hukum, budaya taat hukum. Yang pertama, literasi. Yang kedua, amati. Yang ketiga, pahami.

0: masih di Spada ya sama Lala atau Pro 2. Kalau tadi kita baru aja membahas tentang budaya taat hukum sama Kak Asfi. Budaya tapi taat hukum. Nah, sekarang kita akan membahas budaya in general, yaitu anak muda cinta budaya. Nah, Pro 2, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa di pagi hari ini? Kita langsung sapa aja. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ini ada Kak Zen, teman Pro 2 ya, Kak Zainul. Halo Kak, gimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini luar biasa sekali nih.
0: Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes. Berarti baik ya kabarnya, teman Pro 2. Nah, kita akan ngobrol ya, soal Alhamdulillah aku baik juga dong. Alhamdulillah. Oke, kita kan akan ngobrol soal anak muda cinta budaya ya. Kalau mendengar kata budaya, hal pertama apa sih yang muncul di pikiran Kak Zen?
1: Oke. Wow, ini langsung todong aja nih.
0: Iya, langsung, soalnya ini to the point. Kita suka yang to the point, gak suka yang ngode-ngode.
1: Boleh, boleh. Oke, sebenarnya kalau dari kata budaya sendiri kan, kalau dalam artinya budaya itu kan sebenarnya pola pikir. Pola pikir, ide gagasan gitu. Kalau kebudayaan adalah hasil dari ide gagasan tersebut. Jadi yang saya langsung pikirkan ketika ada kata budaya adalah bagaimana pola pikir masyarakat secara tradisional yang ada di Indonesia gitu sih Kak.
0: Oke, jadi gimana pola?
1: Pola pikir.
0: Pola pikir, gitu. Budaya itu adalah pola pikir.
1: Atau, atau pandangan terhadap kehidupan ini seperti apa gitu.
0: Oh, oke. Jadi itu adalah first thought yang muncul di kepala Kak Zen kalau mendengar anak muda cinta budaya gitu. Tapi kapan sih pertama kali Kak Zen ini mulai tertarik dan punya kepedulian gitu terhadap budaya di Indonesia?
1: Oke, kalau pertama kali kayaknya dari kecil deh ya. Karena di keluarga saya kebetulan kan lahir di Kabupaten Kuningan nih. Mm-hmm. Teman-teman dari warga-warga Bandung nih, saya asli Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Besar di Kabupaten Kuningan gitu, dan orang-orang di sekitar saya termasuk orang tua saya itu selalu mengikuti kegiatan budaya. Mm-hmm. terus juga cinta terhadap budaya, dalam artian sehari-harinya tuh nyetel radio siaran-siaran tentang budaya. Mm-hmm. Gitu, podcast budaya, terus ditambah lagi sering dengerin musik-musik tradisional pop Sunda gitu, dan sering diajak buat nonton wayang dari kecil. Kayaknya karena lingkungan akhirnya mulailah tertarik dengan budaya Sunda gitu.
0: Wow.
1: Itu belum masuk sekolah deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu masih kecil banget ya,
1: masih PAUD, masih TK gitu.
0: Oh, iya. Berarti hal yang membentuk Kak Zen hari ini adalah pengalaman dan lingkungan sekitar juga ya, karena mungkin dari kecil udah tumbuh di lingkungan.

0: kalau misalkan dibilang sosok yang paling berpengaruh, kayaknya ayah saya sendiri gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Karena ayah saya benar-benar yang pertama kali ngajak ngejelasin wayang tuh gini, terus pertama kali yang ngajak nonton wayang, pertama kali juga yang dibawa ke kegiatan kebudayaan di Kabupaten Kuningan. Itu deh kayaknya yang membuat saya tertarik dengan budaya ini.
1: Oke, ayah ya berarti ya.
0: Betul.
1: Shout out tuh ayahnya Kak Zen nih, luar biasa banget. Jadi Kak Zen tumbuh jadi seorang yang cinta dengan budaya Indonesia. Yang berdua. Iya, Zen harus semuanya.
0: Tapi sebenarnya gini, Kak. Tapi bukan hanya di lingkungan keluarga yang berpengaruh.
1: Oke, oke, oke.
0: Karena di lingkungan keluarga itu sebagai pondasinya. Sementara bangunannya itu belum dibangun nih.
1: Oke.
0: Nah, bangunannya ini bisa dibangun itu ada campur tangan ataupun pengaruh dari guru di sekolah.
1: Sekolah apa dulu nih? Itu tingkat dia. Apa nih?
0: Sekolah SD berarti.
1: SD.
0: Iya, dasarnya aku dari kecil udah dikenalin dengan budaya. Nah, pas masuk SD, di SD ada pelajaran seni budaya, ada bahasa Sunda, ada mulok mengenai sejarah tradisi Kabupaten Kuningan gitu. Jadi sekolah ini yang membentuk juga nih karakter si anak ataupun karakter saya yang akhirnya saya cinta budaya gitu. Karena kalau pondasi doang, ketika nanti kita ingin membangun bangunannya itu pasti kalau nggak ada dorongan dari yang lain nggak akan terbangun. Kayak gitu.
1: Wih, benar sih. Memang yang utama mungkin awalnya banget akar ini dari keluarga, tapi kesana-kesananya
0: betul.
1: Itu kita tetap tumbuh dari sekolah juga ya. Aku juga waktu SD ada ini suling, gitu-gitu seru lah, asik
0: nah,
1: banget.
0: Ya kan?
1: Terus kan Sundanya dulu tuh pelajaran bahasa Sunda waktu aku SD sih nggak muluk-muluk cuman bahasa Sunda gitu, tapi budayanya juga. Nah, itu seru sih teman Pro 2.
0: Seninya juga ya itu.
1: SBD-nya juga kan, SBD-nya juga iya. Ada di suling mungkin, terus ada di nari-nari gitu kan, banyak macam-macam lah pokoknya. Mungkin itu juga faktor-faktor yang membentuk kita hari ini ya teman Pro 2. Nah tapi menurut Kak Zen, kenapa budaya itu penting untuk tetap dipelajari sama generasi muda?
0: Oke, sebenarnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita itu adalah budaya. Tetapi kadang justru kita melupakan budaya itu sendiri gitu. Karena ketika teman-teman mendengar kata budaya, mungkin yang terletak di pikiran kita itu adalah seni tradisional ya kan, pakaian adatnya,
1: benar.
0: Bahasa daerah gitu, kesenian. Nah, budaya ini bukan hanya sesuatu yang kita pertontonkan, tetapi sesuatu yang kita hidupi. Jadi kita itu hidup di budaya gitu.
1: Wih, mantap kata-kata hari ini teman Pro 2. Budaya bukan cuma sesuatu yang kita lihat, tetapi tumbuh dalam diri kita ya, dan kita hidup di budaya itu. Wow.
0: Betul. Karena jadi secara tidak langsung kita pun berkehidupan itu ya dari lingkungan budaya itu sendiri gitu. Gak bisa dilepaskan dengan budaya.
1: Benar. Jadi kayak kita nih ibarat kalau kita nggak kenal budaya kita hidup tapi nggak kenal diri sendiri gitu teman Pro 2.
0: Itu
1: dapat nggak tuh?
0: Dapat banget ini.
1: Tapi kan masih banyak nih Kak Zen, anak-anak muda yang menganggap budaya tradisional tuh kuno gitu. Kenapa ya? Kenapa ya masih kayak gitu?
0: Oke, sebenarnya ini tuh justru ini tuh apa ya, tugasnya anak muda.
1: Oke.
0: Tugasnya anak muda untuk membuat budaya ini tidak terlihat kuno gitu. Karena kan sebagai anak muda, kita itu hidup di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat dan sangat wah luar biasa gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena setiap hari kita bertemu dengan istilahnya tuh tren, berbagai tren.
1: Benar.
0: Entah itu tren dari musik, film, bahasa, bahkan gaya hidup pun itu bisa ada aja setiap hari trennya gitu ya. Nah, ini tuh bukan sesuatu hal yang kita tolak, sesuatu hal yang kita batasi, tetapi ini adalah suatu kesempatan. Bahkan anak muda ini harusnya melek terhadap perkembangan zaman. Karena apa? Karena kita boleh mengikuti perkembangan zaman.

0: tapi kita harus tetap tahu berasal dari mana. Jadi misalnya gini ya, memindahkan stigma-stigma bahwa budaya itu adalah kuno, kita bisa aplikasikan. Misalkan budaya pakai kebaya nih ya, pakai kebaya kan sekarang udah ada tren-tren nih, fashion show, fashion di luar negeri ataupun fashion Indonesia yang kece-kece abis. Nah, bisa dipadupadankan nih antara fashion yang sudah ada dengan tren sekarang dengan kebaya yang memang sudah dalam tanda kutip dianggap kuno gitu. Ini adalah tugasnya seorang anak muda sekarang.
1: Wih, mantap emang Kak Zain ini. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, teman produk udah banyak ya tren fashion, terutama kalau yang di kebaya ya, berkebaya ya Kak Zain, mungkin pernah dengar berkain. Nah, yeah. Itu jadi memang udah mulai banyak anak-anak muda juga nih yang memadupadankan atasnya kebaya, terus mungkin untuk cewek-cewek bawahnya jeans gitu. Dan mungkin yang bisa kita lihat lagi kalau di musik, mungkin kita pernah dengar kayak yang remix-remix gitu, mungkin apa ya yang paling modern yang mungkin semua orang tahu, Lati mungkin ya,
0: ini depan Turas tuh kan udah ada.
1: Oh iya, bener, udah banyak lah yang memadupadankan unsur-unsur seperti mungkin lagu-lagu tradisional gitu dimasukin ke lagu modern Tom Prado. Bahkan Nona aja kemarin kan ada suara gamelan apa lirik gamelan ya, liriknya ya.
0: Oh iya, bener-bener ada suaranya gitu.
1: Iya, gitu. Alhamdulillah sih Lala juga senang banget mendengar dan melihat langsung juga ya bagaimana kita ini anak-anak muda bergerak gitu ya untuk membangkitkan kembali budaya dan memodernisasikan budaya gitu yang selama ini dianggap kuno gitu. Tapi apakah lanjut boleh?
0: Ini secara tidak langsung stigma itu sudah dipatahkan oleh beberapa anak muda sekarang.
1: Benar.
0: Itu karena sudah terlihat juga bukti-buktinya, tinggal mengajak generasi muda yang lain, teman-teman yang lain untuk mari kita sama-sama gitu ya.
1: Betul.
0: Mari kita sama-sama mematahkan stigma-stigma bahwa budaya itu adalah kuno.
1: Gitu. Iya benar, memang sudah banyak yang cinta ya dengan budaya gitu. Alik sekarang memang kita juga mungkin kan ya namanya balik lagi ya di era digital ini, anak Gen Z itu FOMO ya, kebanyakan FOMO. Tapi kadang ada FOMO yang baik juga gitu teman Pro 2. Let's say berkain itu adalah FOMO kan awalnya, mungkin pasti orang-orang terus pada ikutan beli kebaya, foto bareng-bareng sama teman-temannya. Itu baik gitu. Terus lari itu juga FOMO yang baik kan gitu. Nah, semoga cinta budaya ini kesemuanya jadi pada tahu ya kalau memang budaya ini enggak cuma FOMO-FOMOan tapi memang sesuatu hal yang harus kita lestarikan dan kita kenal teman Pro 2. Gitu karena kita hidup di budaya tadi kata-kata Kak Zain. Aduh, tapi sebenarnya contoh sederhana apa sih yang bisa kita lakukan, anak muda dilakukan gitu ya, untuk menunjukkan rasa cinta terhadap budaya? Apakah misalnya kita memakai baju tradisional setiap hari atau gimana, Kak?
0: Oke. Bagi saya sih ya, mencintai budaya itu tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang besar. Seperti tadi kan itu suatu cara yang besar gitu ya. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya yang paling inilah yang paling dekat dengan kita. Apa coba?
1: Apa tuh?
0: Bahasa.
1: Oh, bener. Benernya?
0: Eta kan leresan.
1: Eta bener.
0: Eta menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Itu adalah hal sederhana yang mewakilkan seluruh budaya gitu. Karena kan kalau dalam istilah Sunda itu ada falsafah Sunda yang mengatakan seperti ini. Lengit ilang basana, ilang bangsana.
1: Wih. Benar-benar.
0: Jadi bener. Ketika bahasa kita hilang, ketika kita tidak menggunakan bahasa sebagai bahasa daerah kita, maka bangsa itu pun akan dinyatakan hilang. Karena yang paling dilihat pertama kali itu sebenarnya bukan pakaian, bukan tradisi, tetapi bahasa yang digunakannya. Kayak gitu.
1: Jadi,
0: itu kan sederhana banget ya, yang selalu ada dalam sehari-hari gitu. Tapi kadang kita itu ada istilahnya gengsi menggunakan bahasa daerah. Padahal, wah, menggunakan bahasa daerah itu adalah suatu kebanggaan untuk kita sendiri.
1: Bener, aku setuju banget. Apalagi kalau misalnya ini adalah suatu kebanggaan ya, kalau misalnya lagi nonton konten TikTok nih ya, terus misalnya full bahasa Sunda, terus kan komen-komennya pada nggak ngerti, aduh nggak ngerti, terus gue yang kayak ah sorry gue mah ngerti gitu. Aduh, aku yakin teman produk juga pasti pernah merasakan hal yang sama, tapi ketika kita melihat video orang bahasa Jawa, kita juga nggak ngerti. Aduh.
0: Itu nah baru baru tuh setelah ke bahasa bisa juga kita mengenal terhadap kesenian daerahnya atau membaca karya sastra Sundanya gitu, atau mungkin ada yang FOMO-nya itu ingin ikut-ikutan datang ke kegiatan kebudayaan.
1: Wah, itu bagus banget, itu seru ya, itu seru ya.
0: Iya, itu seru tuh. Kan kemarin tuh misalkan ada, oh iya, ada kegiatan di Lembang, ngertakeun bumi lamba. Wah, ini FOMO nih, teman-teman pengen ikut, ya gak apa-apa. FOMO untuk ikut hadir mah. Nanti juga ketika FOMO ikut ke sana, tiba-tiba kita tuh bertanya-tanya, oh ini maksudnya apa ya? Baru kita cari tahu. Ini ngertakeun bumi lamba itu tradisi ngapain ya? Baru kita cari tahu. Gitu, secara tidak langsung kita pun akan belajar budaya itu sendiri ketika FOMO ikut-ikutan ke kegiatan kebudayaan.
1: Wih, benar-benar. Tapi aku juga suka banget kalau misalnya ikut kegiatan kebudayaan tuh kayak apa ya, rasanya tuh kayak tenang aja, karena kan kita mungkin selama ini biasa melihat segala sesuatu yang cepat ya di media sosial, tren apa segala berubah. Sedangkan budaya itu kan turun temurun dan ya udah selalu ada sama kita gitu, teman-teman Prodo. Cuma mungkin kita nggak selalu menyadarinya gitu. Nah, buat teman-teman Prodo mungkin yang mau nanya-nanya sama Kak Zen tentang budaya atau mungkin tentang Kak Zen sendiri, boleh langsung aja ke WhatsApp Prodo di 0812 6020 9696.

0: Masih barengan sama Ala tentunya dan sama Kak Zen juga. Halo Kak Zen.
1: Halo.
0: Halo. Seru banget ya ngobrol tentang budaya itu, memang gak ada habisnya teman Pro 2. Karena memang kita tuh budaya itu adalah identitas kita teman Pro 2. Tapi nih misalnya ada teman Pro 2 yang merasa dirinya gak ngerti budaya, sebaiknya dari mana sih mulainya Kak Zen nih?
1: Oke, ini pertanyaan menarik ini. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari diri kamu sendiri, kemauannya mau apa. Sebenarnya teman-teman gak perlu nyari kemanapun. Teman-teman bisa tanya ke orang sekitar yang ada di rumah. Misalkan kamu orang Bandung nih, cari tahu nih Bandung ini itu sejarahnya kayak gimana gitu. Ataupun misalkan langsung spesifiknya, misalkan kamu nih orang Ujung Berung. Nih kenapa sih nama tempat lahir aku nih Ujung Berung? Nah, dengan kamu cari tahu hal itu, kamu juga sudah mempelajari budaya itu sendiri gitu. Jadi balik lagi ya, kamu harus menggali akar budaya kamu sendiri, di mana kamu dilahirkan, bagaimana perkembangan budaya di daerah kamu, dan balik lagi ke kemauan kamu sendiri kayak gitu.
0: Wow. Jadi coba
1: dulu deh, yang di sekitar dulu deh gitu.
0: Mulai dari diri sendiri tempur dua, kita ngelilingin nih mata kita nih ngelihat ini apa ya asalnya, awalnya tuh gimana ya. Itu bisa dimulai dari situ dulu teman berdua. Wow, memang kan bener kan kata tadi kata Kak Zen, kalau budaya itu sebenarnya adalah bagian dari diri kita, identitas kita. Jadi kita harus mengenal budaya kita sendiri teman berdua. Nah, ini harapan Kak Zen nih untuk anak-anak muda Indonesia dalam menjaga budaya di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ini. Dan terakhir sekalian juga pesan Kak Zen untuk teman Pro 2 supaya generasi muda gak cuman bangga mengatakan ini nih budaya kita, tapi juga ikut menjaga dan melestarikan budaya.
1: Oke. Ya, pada akhirnya budaya ini adalah warisan yang kita terima dari generasi sebelumnya. Tetapi masa depan budaya ini itu bukan berada di generasi sebelumnya, tapi ada di tangan generasi kita. Kita sebagai penerus generasi untuk terus melestarikan budaya itu sendiri. Maka jangan sampai suatu hari nanti kita hanya mengenal budaya ini itu dari buku atau museum, sementara kita tidak pernah menggunakannya ataupun kita tidak pernah menyaksikan secara langsung. Dan buat teman-teman anak-anak muda, ini adalah era yang sangat menonjol, era yang sangat berperan penting untuk kedepannya. Karena budaya tidak akan terus hidup hanya ketika kita mengaguminya saja, tetapi budaya akan tetap hidup ketika ada generasi yang mau menggunakan, mempelajari, mengembangkan, dan juga mewariskannya ke generasi-generasi selanjutnya.
0: Keren banget nih kata-kata penutupnya dari Kak Zen nih teman Pro 2. Kita apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Kak Zen. Thank you very much Kak Zen udah berbagi sama Allah. Hatur nuhun pisan Kak Zen.
1: Sawang sunnah hatur nuhun waktosna.
0: Semoga nanti bisa ngobrol dan ketemu sama Allah langsung dan juga berbagi lagi ya sama teman-teman Pro 2 gitu. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Kak Zen. Ya udah deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Zen ya. Tentang budaya kita lebih dalami lagi. Tempro dulu dicatat yang tadi udah kita obrolin sama Kak Zen. Tempro dulu. Yaudah deh. Assalamualaikum Kak Zen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Teman Pro 2, kalau ngomongin budaya itu gak akan ada habisnya ya, karena memang budaya itu adalah bagian dari kita. Anyway, karena udah jam 10, Lalanya juga mau pamit. Sebentar lagi, Santai Siang Kamu akan ditemenin sama Sandy. Jadi kamu jangan kemana-mana dan jangan sedih, nanti ketemu lagi sama Lala. Oh, diganti jadinya sama Gina. Oke, sama Gina Teman Pro 2. Yaudah deh, see you and bye-bye Teman Pro 2. Sampai bertemu lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Buat Stay, ada kabar baru dari Stray Kids. Mereka resmi comeback lewat mini album terbaru berjudul This and That, yang akan dirilis tanggal 7 Agustus 2026. Album ini berisi 8 lagu dengan title track yang berjudul This and That. Dan yang menarik, kali ini Stray Kids nunjukin sisi yang lebih santai. Kalau biasanya mereka identik dengan lagu-lagu yang powerful dan energik, title track This and That justru punya nuansa yang lebih laid back dan ringan. Jadi comeback kali ini bisa dibilang jadi warna baru buat Stray Kids tanpa kehilangan karakter khas mereka.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Festival Musik The Sounds Project Volume 9 resmi dimulai di Ecovention dan Eco Park Ancol, Jakarta. Salah satu penampilan yang bikin kejutan adalah Marbles. Mereka tampil di hari pertama festival dan membawakan lagu baru yang sampai sekarang belum resmi dirilis. Jadi buat penonton yang datang langsung, mereka beruntung banget karena bisa jadi orang-orang pertama yang mendengarkan lagu secara langsung. The Sounds Project juga tahun ini sendiri berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 7 sampai 9 Agustus dengan lebih dari 120 musisi yang tampil.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Kalau ngomongin lagu buat para korban sakit hati, Juicy Lucy emang paling gak pernah gagal. Saat tampil di The Sound Project Volume 9, vokalis Juicy Lucy, Uwan, langsung mengajak penonton yang merasa jadi korban sakit hati buat nyanyi bareng. Suasananya makin relate ketika mereka membawakan lagu baru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini ditunjukkan buat orang yang mungkin satu kota tapi gak pernah ketemu sama orang yang diharapkan. Jadi buat yang pernah punya cerita cinta gak kesampaian, lagu ini bisa banget buat jadi soundtrack favorit kamu.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Semua hari itu baik. Bedanya kalau Sabtu Minggu kamu masih sendiri, itu sih nasib. Gina di sini, Nomor 2 masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Sekarang saatnya kamu request di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Catat WhatsApp-nya ya, 0812-6020-9696. Atau kamu bisa DM Instagram di @pro_2bdg. Stay tune!

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah, dahulu.
4: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
8: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
9: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

dua, gimana kabar kamu weekend ini ya? Gila, mau ngucapin dulu happy weekend. Gak kerasa ya, kayak udah tiba-tiba hari Sabtu aja. Perasaan Gina nemenin kamu tuh kemarin hari Senin, tau-tau hari Sabtu lagi. Nah, buat kamu Tuan Pro 2 yang liburannya pengen Gina temenin sama lagu favorit kamu biar semangat jam segini sih. Biasanya kamu kayak baru start aktivitas ya, benar gak? Nah, kalau kamu mau semangat ya di aktivitas kamu ditemenin sama lagu favorit kamu, boleh banget kamu WhatsApp dulu. Coba ya dicatat lagi nih WhatsApp-nya di 0812 6020 9696, atau kamu mau DM ke Instagramnya Pro 2 juga boleh di @pro_2bdg. Dan kamu juga yang suka dengerin di RRI Digital, nanti live komen di live chatnya ya, nanti kita bacain. Oke, stay tune terus.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jangan ngerasa enggak diakuin ya teman Pro 2. Belum, bentar requestnya, bentar nih. Nah, kamu tahu Pro 2 yang mau request, Gina masih tungguin banget sampai jam 12 ya. Enggak kerasa tahu waktu tuh kayak silih berganti begitu saja, bergulir cepet banget. Nah, kamu yang lagi di jalan nih, yang mau ke Kota Bandung, main-main di Kota Bandung, Gina mau ngabarin juga. Kalau pastinya di kawasan pusat kota wisata gitu, atau di tempat-tempat perbelanjaan udah pasti macet. Jadi kamu mainnya agak ke alam-alam aja deh gitu. Itu boleh ya rekomendasi buat kamu yang mau ke daerah Bandung. Karena Sabtu Minggu pasti Kota Bandung mau udah pasti macet. Terus gerbang tol masuk juga pasti padet ya teman Pro 2, termasuk dari Paster, Pasir Koja, Buah Batu. Dari pagi ini sampai siang itu dipastikan padat. Jadi kamu kalau mau main ke Bandung, carilah waktu yang tepat. Nah, Bandung juga, Kota Bandung ini lagi banyak pembenahan di jalannya teman Pro 2. Jadi kamu hati-hati juga lihat jalannya, karena ada beberapa jalan yang lumayan bisa dibilang lagi jalan rusak ya. Dan ini bisa kamu lihat di maps juga, di daerah Jalan Ciliwung itu salah satu jalan yang ada titik jalan rusaknya. Jadi kalau kamu bakal ngelewatin jalan itu, coba cari alternatif lain teman Pro 2.

kamu requestin dong, coba dicatat ya nomornya 08126020906029696. Gina nanti bacain dulu deh. Nanti setelah ini ya, Gina bacain satu lagu dulu. Terus setelah itu Gina bacain requestan kamu yang udah masuk. Gina mau dulu nampung deh requestannya. Oh, Gina lupa. Syarat requestnya di sini adalah pakai Gina cantik depannya. Oke. Kalau enggak pakai Gina cantik enggak akan Gina bacain. Coba kirim ulang requestannya ya buat Kak Lara, Kak Zulfikri, terus Berbinar dan juga Kak Asri. Coba ya, syarat utama requestnya adalah pagi

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
2: Alan.
3: Oke, ayam apa yang suka minta maaf?
2: Ayam pas berkokok di Idul Fitri.
3: Salah.
4: Ayam yang ada di sekolah.
3: Salah.
2: Ayam geprek.
3: Salah.
5: Apa tuh?
3: Ayam sorry, ku tak akan love you lagi.
6: Produ FM.

So in love banget sama kota Bandung, pasti kamu teman pro 2 yang lagi di jalan atau yang baru mau berangkat pasti pengen banget ke kota Bandungnya, apalagi orang-orang luar kota Bandung ya. Kalau lagi ngeliat di jalan tuh udah banyak banget plat nomor yang bukan kota Bandung. Emang apa sih yang kamu cari teman pro 2? Udah pasti udaranya enak. Terus walaupun macet-macetan ya, gak gimana gitu. Nah kamu teman pro 2 ini yang dari luar kota, cocok banget kalau kamu mau, apalagi jalan-jalannya sama keluarga, itu cobain deh yang pasti ke Jalan Braga ya. Di situ banyak banget destinasi-destinasi wisatanya, walaupun kelihatannya kayak cuman jalan doang, tapi di dalam-dalam gangnya tuh banyak banget hidden gemnya, teman Prodo. Nah, kamu cari sendiri aja ya, apa hidden gemnya. Disuruh cari sendiri. Ya ampun, kasihan banget. Kayak setengah-setengah banget sih Gina ngasih infonya. Ya mohon maaf, masalahnya saya anak rumahan. Gitu, saya keberagaannya cuma di jalannya doang, teman pro 2 ya. Siapa tahu kamu nemuin hidden gem, kasih tahu Gina gitu ya. Kasih tahu Gina sambil juga kamu WhatsAppin dong requestan lagu kamu, lagu favorit kamu, dan pengen ditemenin sama lagu apa. Coba ya, dicatat lagi nih nomornya, dicatat lagi. Coba 08 12 60 20 96 96. Syaratnya depannya pakai kakak Gina cantik. Oh, ini kita udah ada yang masuk requestan ya. Saking gemesnya sama bilang Gina cantik, gatel pengen request. Aduh, ada Sinta di mana ini Sinta? Coba kasih tahu dong lokasinya. Ada Kak Sinta, pagi Kak Gina cantik, pakai X gitu, cantik. Pagi juga, mau request lagu dong, lagunya Sesi Potret atau lagu Ungu yang baru judulnya Utara Selatan. Tadi Gina udah cek ya Kak Sinta, only Sesi Potret. Dan kalau untuk Utara Selatannya nggak ada, soalnya adanya di sini Timur Barat. Gitu, soalnya matahari terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat gitu. Bener gak sih? Atau salah ya? Apa kalau kebalik jadi serem? Tapi kalau kebalik jadi serem. Nah gitu, kamu teman pro 2 yang tadi udah request, terus depannya gak pakai kakak Gina cantik, gak Gina puterin, mohon maaf. Udah ada Kak Lara, udah ada Kak Zulfikri, ya udah Kak Asri, ulang lagi requestnya ya. Kalau gitu Gina mau kasih dulu satu lagu Sesi Potret yang spesial buat kamu teman pro 2 dan juga buat Kak Sinta yang request. Pasti ini lagi di mobil bareng keluarga kan. Salam ya buat yang sebelahnya sama yang di belakangnya.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu ya?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Satu lagu pernikahan kita, lagunya Arsy Widianto sama Tiara Andini. Pasti kalau kamu udah dengerin lagu ini cocok banget lagi di hari Sabtu ya. Hari Sabtu pasti udah mulai kondangan. Iya, apakah kamu jadi yang ngundang atau yang diundang? Coba. Nah, kalau mau kondangan gitu tuh ya, suka bingung gak sih milih outfit? Kamu teman Pro 2 kayak gitu juga gak? Jujur Gina ngerasa bingung sebagai perempuan. Kayak, milih outfit apa lagi ya? Kayaknya udah semua dipakai sih bajunya. Kayak merasa kurang baju terus gitu. Aduh, padahal udah seabrek di lemari, udah banyak banget bajunya. Nah, kamu tuh sebenarnya bisa loh teman Pro 2 pakai baju yang udah pernah dipakai, ya kan? Mau main terus dipakai kondangan juga bisa gitu. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kamu pakai lagi gitu baju-bajunya. Kalau misalnya kamu punya dress satin gitu, bahannya satin, itu masih bisa banget cocok untuk kamu pakai buat kondangan. Apalagi kalau kamu punya baju-baju yang brokat-brokat gitu ya, sekarang udah ada tunik brokat modern. Terus sekarang juga bisa celana, terus bawahnya pakai celana culotte kebaya. Gimana sih? Bisa pakai kebaya, terus celananya pakai culotte. Nah, itu juga bisa. Atau kamu yang punya outer organza, bahannya organza, itu bisa banget kamu pakai buat nanti kondangan. Atau kamu suka ini juga gak sih, kayak acara-acara di kampus, di kantor, atau di sekolah, suka pakai rok lilit kan? Nah, itu bisa kamu pakai juga. Nah, kamu juga bisa cari di aplikasi-aplikasi kayak Pinterest gitu ya, bisa cari rekomendasi. Dan juga jangan lupa dibuka aplikasi WhatsApp-nya, request dong di Pro 2 Hitlist. Nih, Gina masih tungguin kamu sampai jam 12 siang nanti. Syaratnya pakai kakak Gina cantik ya, ini yang request belum diganti pakai apa kakak Gina cantik, mohon maaf. Coba para berbinar, coba diulang lagi requestnya. Tapi gak apa-apa deh, Gina bacain deh, kasihan. Sorry ya. Ada Kak Lara nih yang udah masuk. Kak Lara bilang dulu dong, passwordnya adalah kakak Gina cantik kalau mau request. Kayak kalau Gina bilang gitu, kalian malah makin ini ya, makin gak mau request kayaknya ya. Ayolah, temenin Gina buat kamu teman Pro 2 yang selama ini cuma dengerin Pro 2 gitu, tapi gak muncul ke permukaan nih. Gina panggil ya yang udah kemarin-kemarin. Ada Kak Gin, terus Kak Ayla. Gimana Kak Ayla, lagi main bareng sama keluarga gak nih? Terus ada Kak Ella juga yang dari Tasik. Yuk, boleh Gina masih tungguin kamu buat request sampai jam 12 siang nanti. Nah, mana nih? Belum. Nah, kita bacain dulu yang Kak Lara ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga kakak penyiar selalu sehat dan siaran siangnya lancar sampai selesai. Amin. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh banget. Boleh banget Kak Lara, dengan syarat bilang kakak Gina cantik, aku mau request lagu ini dong. Gak apa-apa dong, Gina merasa hari Sabtu ini selalu dirayakan. Kayak lagunya Nadine Amiza, semua aku dirayakan. Tapi kalau ini, semua Gina dirayakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selama kamu request di Produa Hitlist, Gina bahagia deh. Ayo tau Produa, kamu Gina masih nungguin kamu sampai jam 12 siang nanti. Nemenin Gina di Produa Hitlist, sama juga nemenin kamu dengan lagu favorit kamu. Gina udah baca nih, udah ada requestan yang masuk ya teman Produa nih. Boleh dari Kak Gigin akhirnya muncul ke permukaan ya Kak Gigin. Gina panggil juga untuk Kak Ayla dan juga Kak Ella yang dari Tasik, atau nama kamu yang belum Gina sebut ya di Produa, boleh kamu WhatsAppin lagi ya. Gina ulangin nih, 08 12 60 20 96 96. Gina bacain dulu request dari Kak Gigin Firman. Akhirnya pakai passwordnya Kakak Gina cantik ya. Hai Kak Gina cantik, mau request lagu Budi Doremi yang 1 2 3 4 5 6 sampai 100 enggak ini hitungnya. Coba sampai 100 dulu nanti Gina puterin. Dan spesial lagunya buat saya dan juga Kak Gina weekendnya tetap kerja. Iya dong, Gina pasti weekend bakal nemenin kamu teman Produa. Jadi kamu yang dengerin juga jangan lupa request biar Ginanya happy nih. Terus sehat-sehat dan semangat selalu Bu. Oke ya, buat kita semua, buat yang teman Produa lainnya, buat yang kerja juga hari ini ya, yang siaran gitu, atau kamu yang weekendnya juga kerja, tetap semangat ya. Oh iya, sama request kalimat penyemangat. Aduh, sekarang Gina open requestnya lagu dan quotes. Boleh. Emang Kak Gigin lagi pengen semangat apa Kak? Kalau misalnya Gina lagi sedih ya, biasanya Gina ini dulu nih untuk menjaga semangat Gina. Kalau lagi pusing banget gitu ya, kamu bisa tarik nafas dulu kayak gini ya, tarik nafas karena biar relax gitu. Tarik nafas, terus kita lihat lagi ke belakang, apa aja sih hal yang udah kita lakuin gitu, atau pencapaian-pencapaian kecil itu juga patut dihargai kayak gini ya. Walaupun misalnya kita ngerasa, oh hari ini aku udah bisa nih bangun lebih pagi gitu, atau hari ini aku bisa lebih baik nih, udah lebih bisa ngatur waktu atau apa, atau hari ini juga aku lebih request ke Produa. Cocok kan, itu juga pencapaian kecil gitu tapi sangat berarti dan harus patut dihargai. Tapi kalau kamu butuh kata-kata asik, kata-kata hari ini kakak, kalau Gina bisa bilang ya, gak apa-apa kok kalau misalnya kita jalannya pelan-pelan, asal tetap jalan, jangan kamu berhenti di tengah jalan dan itu yang bikin kamu gagal. Ya benar ya Kak Gigin ya, ketika kamu gagal, gagal itu biasa. Tapi kalau bangkit itu keharusan. Dan kamu itu lebih kuat loh dari apa yang kamu pikirin Kak Gigin. Kadang ketakutan itu cuma ada di otak kita karena kitanya gak ngelakuin apa-apa. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya. Iya, satu quotes dari Gina Almira pamit undur diri. Enggak dong, masih nemenin kamu sampai jam 12 siang. Oke. Udah ada yang masuk lagi. Oke. Oh, Kak Ella baru dengar radionya nih, baru beres kerja. Mau request lagunya ya, Shawn Mendes, Treat You Better. Oke, sip on list ya untuk Kak Gigin. Ini Gina tulisan di sini ada tulisan Budi Doreminya, tapi judulnya tuh gak tahu nih ya. Nanti Gina puterin dulu dan semoga cocok ya sama judul yang tadi Kak Gigin ya. Ini kayak ada tulisan yang salah gitu, takutnya salah puter Gina. Tapi kita cobain dulu ya. Untuk Kak Ella, halo Kak Ella nih, baru denger radio. Oh sama Kak Ella juga kerja ternyata ya Kak Ella. Oke, semangat nih buat para pekerja-pekerja keras ini. Terus ada Kak Lara juga pengen request lagu Olivia Rodrigo ya, bacanya Vampire. Oke, ini on list ya. Tapi Gina siapin dulu satu lagu untuk Kak Gigin ya. Dan kamu teman Produa, Gina masih tungguin sampai jam 12 siang nanti. Throwback time. Wow.

Wadah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka. Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa dah, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau Jono, ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Jangan cuman jadi tamu yang singgah tanpa menetap, cuma dengerin Pro 2 tapi kok gak request. Tunggu Pro 2, Gina masih nemenin kamu di Santai Siang dan di Pro 2 Hitlist pastinya sampai jam 12 siang. Kamu jangan lupa nih, requestnya cuma 15 menitan lagi. Gina bacain requestan kamu ya. Ayo, yang mau request masih Gina tungguin di 0, coba dicatat lagi dong WhatsAppnya di 08 dulu ya, 08 12 60 20 96 96. Atau yang mau request di lewat Instagram boleh banget, DM aja langsung di @pro_2bdk. Nah, Gina mau bacain dulu requestan yang udah masuk. Ada Kak David, si Brian dari Pontianak, Kalimantan Barat. Wow, Kak David ini kalau gak salah pasti dengerinnya dari, kalau gak salah berarti bener, dengerinnya dari RRI Digital, bener gak Kak David? Oke, bener ya? Oke, Gina mau bacain dulu nih. Kak David dari Pontianak, Kalimantan Barat mau request lagunya Wijaya 80 Terakhir Kali. Oke, on list. Gina cari dulu nih. Oke, teman berdua lagi. Oke, Kak David. Nih, on list ya. Udah Gina masukin. Kirim salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali, khusus juga buat Bapak Tapson Manik yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih. Thank you ya Kak David yang udah request. Gina lupa tahu ngasih syarat. Kasih syarat Kak Shiva, syaratnya adalah bilang Kakak Gina cantik dulu kalau mau request. Coba Gina masih tungguin deh, coba Kakak Gina cantik dulu baru Gina puterin requestnya. Gini, agak deg-degan sih kalau ke Kak David mah. Kak David, Kak David, Kakak Gina cantik dulu Kak David. Oke, Kak Siva, halo Kak Siva. Kak Siva dari mana nih? Lagi apa? Lagi di rumah aja atau lagi kumpul sama keluarga atau lagi di jalan dengerin Pro 2-nya? Pengen request lagunya Josie Lucy yang Lantas, boleh? Gina on list kan ya. Ih, kamu Kak Siva, lagu Lantas, kamu lagi jadi orang ketiga ya. Hah, ngaku. Soalnya kalau dengerin lagu Lantas tuh ya, POV-nya tuh kayak lagu ini loh, kayak orang ketiga gitu. Karena POV-nya adalah jadi si enggak boleh bahas gitu ya. Semoga mau kamu jadi orang kedua, jadi orang ketiga. Oh, lagi kerja Kak Siva. Kakak Gina cantik loh, request dong. Thank you. Oke, udah on list ya Kak Siva ya. Nanti Gina puterin setelah Kak David ya, lagu terakhir kali. Terus lanjut lagu Lantas dari Juicy Lucy buat Kak Siva. Lagi kerja, ih sama ya. Kita sama-sama lagi kerja nih. Oh enggak, tapi suka aja ya sama lagu Lantas ya. Bukan berarti jadi orang ketiga, enggak ya. Ini mah untuk yang merasa-merasa aja. Langsung ditampar sama Kak Shiva dengan lagunya Lantas Juicy Lucy. Aduh. Nah, mungkin Kak Shiva lagi kerja ya. Semangat ya kerjanya. Semoga apa yang diusahakan hari ini juga bisa dipetik hasilnya nanti. Kenapa Kak? Seru amoy sih. Thank you Kak Shiva. Makanya Kak Shiva jangan lupa ya, nanti jam 10 setiap hari, jam 10 sampai jam 12 itu waktunya kamu teman Pro 2 untuk request gitu. Tuh, nanti Gina pasti bakal bacain nama kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang selama ini cuma dengerin, cuma lewat-lewat aja dengerin tapi gak berani untuk request, langsung aja requestin, karena nanti Gina bakal bacain ya nama kamu. Oke Kak Siva, stay tune ya di Pro 2 ya. Dicatat nih 96 FM. Oke, thank you Kak Siva udah masuk nih. Nanti Gina puterin ya. Dan semangat buat kerjanya. Semoga ini bukan terakhir kalinya Kak Siva request ya.

Nah, teman Pro 2 ya, udah Gina puterin lagu favorit kamu, teman Pro 2. Dan Gina juga udah terlanjur ya, udah mau jam 12 nih. Artinya requestan lagu kamu stop sampai di sini. Enggak dong. Kalau kamu masih mau request, boleh nanti tetap aja WhatsAppin ya. Tapi nanti Gina puterin nanti setelah ini ya, teman Pro 2 ya, setelah azan. Dan Gina mau ngabarin nih, 11 lewat 59 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Bismillah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2.

Semoga kota Bandung tetap jadi memori baik kamu kalau lagi weekend teman Pro 2, dan jadi satu-satunya destinasi favorit kamu. Apalagi kota Bandung lagi banyak banget eventnya. Nah, cocok banget nih teman Pro 2 yang pas banget hari ini lagi ke Bandung, kamu bisa datengin Pasar Kreatif Bandung 2026. Yang mana ini udah mulai teman Pro 2, sebenarnya udah acaranya tuh selama 3 bulan. Tapi di bulan Agustus ini tempatnya bakal di TSM. Nah, cocok nih buat kamu yang pengen, yang jalan-jalannya pengennya di kota Bandung aja gitu ya. Jalan-jalan di kota Bandung aja gitu. Boleh banget datengin TSM teman Pro 2. Di sana ada Pasar Kreatif Bandung. Banyak juga brand-brand yang pastinya ini brand-brand lokal yang kamu bisa datengin, kamu bisa beli di sana, buat oleh-oleh juga bisa banget teman Pro 2 ya. Karena kan udah bosen kali kamu oleh-oleh itu-itu aja, dicari tempatnya di itu-itu aja, cobain deh ke Pasar Kreatif Bandung. Di situ banyak banget, ada dari fashion, ada home decor, kriya fashion, juga fashion aksesoris ya. Terus ada makanan, minuman, semuanya ada banget di sana. Jadi kamu dari Bandung tuh bawa oleh-olehnya gak cuman itu doang, gak cuman peyem apa gitu. Bisa juga di sana teman Pro 2, banyak makanan unik dan khas juga tradisional Bandung. Peyem juga sih salah satu makanan khas tradisional Bandung. Kamu juga harus berbagi peyem, berbagi peyem. Biasanya berbagi kisah, ini berbagi peyem. Nah, kalau kamu belum pernah cobain, cobain deh ya. Coba dicari juga di Pasar Kreatif Bandung. Nah, ngomongin juga tentang Pasar Kreatif Bandung dan kulineran, udah pasti Bandung mah surganya kuliner dan UMKM. Jadi nanti 12.30 kita bakal ngobrolin tentang Gina malah lihat yang buat besok. Nah, besok kita bakal bahas empempe, tapi ini kita bakal bahas sore ini nama produknya Yummy ya, kayak gitu. Ini wah, ini cocok sih. Peraci-acian ada di sini, nanti kita ngobrol ya. Buat kamu teman Pro 2, stay tune terus di 96 FM Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Satu lagu dari Yuran Yunita, judulnya Bandung tahun Pro 2. Kalau udah inget Bandung, inget segala kulinernya, bener gak? Apalagi kamu yang suka peraci-acian, udah pasti kamu suka banget sama salah satu produk yang bakal kita bahas siang ini. Nah, kita mau ngasih tahu juga nih buat kamu teman Pro 2. Kalau data UMKM kuliner di Jawa Barat itu paling banyak banget loh teman Pro 2, sampai 2,52 juta unit. Dan termasuk yang paling banyak adalah kulinernya. Dan mungkin juga ini salah satu kuliner yang menjadi favoritnya orang Bandung. Ada produk yummy ya, ada Kak Nadia di sini. Halo Kak Nadia.
1: Halo.
0: Halo. Gimana siang ini Kak, liburan?
1: Alhamdulillah.
0: Di rumah aja ya. Produksian gitu ya Kak.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kakak sambil produksian sambil juga ngobrol bareng ya sama Gina, dan juga nemenin teman Pro 2 nih yang lagi di jalan mungkin, terus lagi mau makan siang ya, Kak. Nah, ini cocok banget, kita bakal bahas makanan. Namanya Yummy ya. Coba Kak Nadia ceritain dulu dong, ini Yummy ya ini apa?
1: Awalnya tuh pasti iseng-iseng ya.
0: Emang kalau Gen Z tuh kalau usaha emang iseng-iseng dulu emang.
1: Terus iya, teka. Betul, itu iseng-iseng, coba-coba, akhirnya keterusan gitu kan. Ini tuh awalnya karena anak aku tuh suka banget sama mac and cheese.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya aku kepikiran kayak, oh nih kayaknya belum ada nih gitu kan, belum banyak di Bandung ini. Akhirnya aku bikin lah
0: mac and cheese ya. Terus gimana Kak?
1: Iya, nyoba-nyoba upload-upload, ternyata ada yang beli gitu kan.
0: Wah.
1: Oh, ternyata makin banyak. Oh, oke, ya udah dilanjutin aja.
0: Oh, emang ini waktu pertama kali jualnya di mana Kak?
1: Di Treats.
0: Ah, emang Treats make your magic teman Pro 2 ya. Kayak se-magic itu ya, Threads ya. Gimana Kak, ceritain dong waktu jualan di Threads.
1: Aku gak tahu ya, itu baru 2 bulan yang lalu mungkin ya. Kalau aku gak salah, aku cuma upload doang gitu. Ya, foto-foto di HP aja gitu. Terus aku nyoba open PO. Nah, akhirnya tuh ternyata banyak yang DM.
0: Dari
1: waktu
0: Threads
1: itu Threads gak serame sekarang ya.
0: Iya.
1: Sekarang udah rame banget.
0: Banget
1: dulu
0: banget.
1: Tuh gak serangan sekarang, tapi alhamdulillah benar-benar semua rata-rata benar-benar konsumen itu dari Threads. Karena aku nggak ada apa namanya promote di Instagram atau TikTok gitu, nggak ada.
0: Jadi full Threads ya, ih keren
1: pure
0: banget.
1: Iya.
0: Wow, berarti ini produk-produknya tadi, sorry ya Kak, tadi Gina tuh sempat lihatnya yang cuman yang cilok kriwilnya doang. Oke, Gina bilang ke teman Pro 2 yang suka aci-acian gitu. Tapi ternyata ada mac and cheese-nya teman Pro 2, jadi ini gak full tentang aci ya Kak ya. Tapi
1: betul,
0: ada iya. Dimsumnya, ada lumpia, ya ayam keju. Oh ini, iya. Oke, okay. Terus coba Kakak produknya apa aja nih?
1: Jadi awalnya itu aku mac and cheese, itu mac and cheese original, itu yang benar-benar mac and cheese aja.
0: Oh.
1: Terus aku buat itu mac and cheese with chicken pokok, ada yang original sama ada yang pedes. Terus abis itu aku juga jual pisang krenyes gitu, itu toppingnya bebas pilih, ada palm sugar, keju, coklat gitu. Terus aku cobalah akhirnya bikin produk baru, karena kan aku sendiri kalau jajan tuh nggak mau yang cuma satu produk gitu kan.
0: Eh bener lagi.
1: Macem-macem.
0: Bener, ya, bener Kak. Aduh, kayak beli satu tuh kurang gitu, kurang.
1: Betul. Kalau udah beli asin, pengennya yang pedes. Tapi pengen juga nih yang manis. Tapi pengen yang seger juga nih. Nah, jadinya aku buatlah semua ada ya. Palu gada kan.
0: Palu gada.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang manisnya ada apa Kak?
1: Ada pisang krenyes. Terus
0: yang tadi ya, pisang krenyesnya cuma satu itu berarti yang manis ya Kak ya?
1: Enggak.
0: Aduh, banyak nih. Oh, spesial baru launching. Oke.
1: Okay.
0: Nah, coba
1: boleh pisang sama kukis.
0: Coba dong Kakak di deskripsiin kalau misalnya teman Pro 2 gitu pengen makan yang beda dari produk Kakak nih apa?
1: Oke. Buat teman-teman Produan nih yang mau banget makan yang ngeju-ngeju, asin gurih, udah pasti enak, tapi
0: Waduh.
1: affordable gitu kan. Jadi kalau
0: Asik.
1: kalian beli itu worth it nih gitu kan.
0: Bener kak,
1: Nggak
0: ini
1: ecek-ecek nih
0: iya. Oh
1: gitu.
0: berarti bahan-bahannya premium kak.
1: Insya Allah premium dan halal
0: Nah
1: 100%.
0: itu dia halalnya. Kadang kan ada aja ya kak orang-orang yang curi-curi kesempatan ya untuk biar harga tetap sama tapi pengen kosnya lebih kosnya pengen lebih kurang tapi balik modal pengen lebih banyak. Ada aja gitu ya kak yang jahil ya. Nah kalau kak Nadia ini inspirasinya bikin Yamia ini dari mana kak?

0: Tapi kalau untuk resepnya sendiri gimana kakak, inspirasinya dari mana?
1: Oh, aku ya coba-coba aja sih R&D sendiri ya. Coba-coba yang cocok yang mana, pakai ini, pakai itu ya, lumayan lama ya. Seumuran anak aku
0: Oh,
1: kayaknya
0: berarti
1: R&D-nya.
0: udah berapa tahun nih Kak Yamia ada?
1: Yamia itu sebenarnya baru banget aku bikin brand gitu, Yamia itu baru banget 2 bulan kemarin. Cuma
0: Bener-bener,
1: kalau
0: oke.
1: aku open PO jualannya udah lama sih ya, apalagi dimsum ini aku udah lama dari 2020 belum COVID.
0: Oh, udah lama banget dong, Kak. Kakak ada ininya nggak, offline store-nya, atau kakak kalau
1: Tadinya
0: jualannya di
1: ada
0: mana aja?
1: gitu kan. Tadinya ada aku buka offline store gitu, cuman sejak abis COVID lah ya kan nggak boleh tuh, jadi enggak deh, jadi di rumah aja gitu.
0: Oh, jadi semua full dari rumah ya, Kak. Makanya
1: Betul.
0: home base food business owner nih Kak
1: Yes.
0: Nadia tuh. Wow, berarti kakak sehari-hari nih untuk satu kali sehari deh, sehari sehari udah berapa orderan nih Kak biasanya?
1: Macam-macam sih ya, kadang ada 10 orderan, 20 orderan. Waktu itu gongnya tuh dapat 80 pack satu hari.
0: Wah, banyak banget lagi Kak, itu kalau ngerjain sendiri. Kakak ada timnya nggak?
1: Sendiri.
0: Oh, full semua
1: Sendiri.
0: sendiri. Wow, keren banget karena dia ini sungguh independent woman dan business woman yang harus
1: Iya,
0: patut
1: Allah.
0: kita contoh, teman produa. Jadi kita pengen tahu nih perjuangan kakak selama bangun bisnis ini gimana nih Kak?
1: Soalnya kan aku rada-rada ini ya, rada-rada struggle juga ya, karena aku ibu anak dua kan, terus dapat orderan dar-dar-dar gitu dari warga trade terutama ya, jadi kayak yang oh gimana nih harus nyiapin tapi sambil urus anak ditangisin lah gitu, harus dianterin juga, tapi ya dinikmatin aja. Alhamdulillah banget punya usaha kayak gini gitu, apalagi teman-teman orang-orang Bandung ini baik-baik banget gitu kan,
0: Iya.
1: bener-bener nggak rewel, bener-bener apa, nggak pakai apa basa-basi, langsung pesan-pesan-pesan bayar dah
0: Nah,
1: saya gitu.
0: betul. Itu yang sebenarnya yang paling disuka para penjual ya, Kak, ya. Untuk para business owner tuh nggak suka yang banyak A, I, U, E, O, langsung bayar aja pokoknya. Langsung order, langsung transfer. Ih, seneng
1: Betul.
0: banget suka. Langsung ada notif gitu ya, Kak. Kayak uang masuk gitu.
1: Itu yang ditunggu.
0: Itu dia. Tapi yang pasti juga selain itu kan kita juga ngasih produk yang terbaik ya, kan Nadia juga ngasih produk yang terbaik
1: Yes.
0: untuk kamu, teman berdua. Nice, nice nih. Berarti kakak rencana nih kak sejauh
1: Ya.
0: ini dan kedepannya akan launching produk baru lagi ya tadi ya. Kira-kira apa tuh?
1: Iya,
0: Boleh dong di-spill
1: benar.
0: deskripsinya aja deh.
1: Pasti yang pasta-pasta ya, nggak jauh-jauh, yang nggak ribet juga, terus yang orang-orang suka juga. Lagi R&D R&D aja nih, pasta bolognese,
0: Full
1: aglio
0: sendiri ya, Kak.
1: olio.
0: Nah, kalau yang order dari sejauh ini yang order itu nanti pengirimannya kayak gimana, Kak?
1: Jadi pengirimannya mereka biasanya kasih alamat aja, terus nanti aku yang pesan ojolnya,
0: Jadi
1: jadi
0: bayarnya udah
1: diambil.
0: include ongkir ya?
1: Nah, kadang ada yang ya udah deh sama kakak aja aku transfer kata dia gitu. Tapi ada yang udah nanti bayarnya pas nyampe sini aja. COD jadinya.
0: Siap. Oke, ini tuh bro dua, kamu yang mau nanya-nanya juga, yang sambil dengerin, sambil makan, terus jadi kebayang si cilok kriwil ini. Kuah mercon lagi ya kak, aduh ini mah kesukaan wargi Bandung. Kamu boleh juga di WhatsApp ya, yang mau nanya-nanya WhatsApp nih di 0812-6020-6020-9696. Kak Nadia, kita temenin dulu teman pro dua sama satu lagu dulu ya kak ya. Oke, nomor 2. Ah, pokoknya boleh juga nih kalau kamu cobain Yamia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Gina Tuan Pro 2 di Santai Siang. Dan juga kita masih bareng sama Kanadia, halo.
1: Iya, halo.
0: Nah, masih sama Kanadia, masih kita bahas seputar mac and cheese-nya dan yummy ya ini. Kalau dari namanya tuh, sebenarnya kita penasaran nih Kak, kenapa namanya yummy ya?
1: Itu balik lagi, itu bahasa aku dan anak-anak. Kalau tuh yummy.
0: Oh iya.
1: Iya, yummy. Dan kebetulan aku dipanggilnya tuh Mia. Jadi aku gabungin aja yummy ya.
0: Oke. Jadi dalam Pro 2 ceritanya tuh karena dia ini punya kamus bahasa dengan anaknya sendiri yang mereka yang tahu cuman mereka. Tapi lucu loh karena itu apa ya bentuk kamu apa ya kamus baru jadinya ya kayak dan itu dituangkan di nama-nama produk kakak ya ada chicken pok-pok itu ternyata itu bahasa dari kakak dan anaknya itu artinya apa kak?
1: Enggak sih cuma dia aja nih bocah tiba pak oh yang pok-pok
0: okay.
1: Mungkin ayam ya.
0: Oh gitu. Oke oke. Nah kalau kakak, ini kalau misalnya nih, kakak tadi kan kakak tuh sempat bilang semuanya ngerjain sendiri ya kak. Ada rencana gak sih buat nambah teman, nambah orang gitu buat bantu kakak?
1: Pengen banget punya outlet sendiri gitu kan. Terus pengen punya karyawan gitu biar enggak sendiri banget gitu kan ngerjainnya, lumayan rempong.
0: Nah kamu teman Pro 2 yang lagi nyari loker-loker, nah info lokernya nih kak. Karena dia buka info loker. Tapi kerjaan kamu bantu karena dia ngurusin dedenya atau bantu produknya kak?
1: Boleh dua-duanya.
0: Oh boleh dua-duanya.
1: Double job.
0: Iya it is ekonomi tanpa produk. Kalau double job double income juga dong kak.
1: Oh insya Allah. Nah kamu rajin gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah, cocok tuh. Nah, Pro 2 jangan salah nih karena dia ini enggak cuma jualan by WhatsApp atau by Threads tadi ya, tapi ternyata udah ke kafe juga. Gimana Kak ceritain dong?
1: Betul. Jadi ada yang order sama aku. Emang dia kan kita kan enggak tahu ya dia ini apa enggak akan nanya juga kan. Mm-mm. Aku kerja di mana gitu kan. Mm-mm. Cuma dia repeat order terus lama-lama dia bilang aku kayaknya mau ambil gitu kan ke kakak dimsumnya bisa nggak stok sehari segini. Wow. Jadi dia ambil deh untuk kafenya.
0: Oh ternyata dia adalah owner kafe gitu ya
1: iya,
0: kak ya. Berarti
1: CEO,
0: seperti betul. CEO yang menyamar itu ya kak.
1: Betul.
0: Wow ternyata ada ini di dunia malam. Nyata. Nah, sampai kakak bisa nembus hal itu kak, apa sih resep kuncinya dari semua produk ini?
1: Sebenarnya ini aja sih, niat yang...
0: Niat yang apa?
1: Niat,
0: niat yang bulat kak?
1: Keras itu kan. Mm-hmm. Pokoknya semuanya harus dikerjakan pakai hati gitu. Mm-hmm. Kayak yang buat aja buat diri sendiri sama anak pasti kan harus dimasakin kan yang enak gitu. Mm-hmm. Ya sama aja bayangin aja ini buat keluarga kamu.
0: Jadi gak
1: dipastikan selalu enak, fresh, bersih.
0: Ah, cakep. Nah kakak ini tuh ternyata karena dia udah mata di open recruitment juga ya open reseller ya kak ya. Ternyata karena dia diam-diam open reseller loh. Gimana nih kak?
1: Yang mau nih boleh banget apalagi frozen food. Tapi frozen foodnya bukan yang sama aja ya. Ini bener-bener homemade gitu daging ayamnya kerasa. Nah. Rasanya gak aci banget gitu kan.
0: Gak yang...
1: Boleh banget deh pesan di aku.
0: Tuh boleh banget teman Pro 2, bukan yang makan siomay terus si ayamnya kemana kita cari-cari ya kak ya. Kayaknya masih disembelih.
1: Pas digigit, hah kemana nih rasa apa nih gitu kan.
0: Rasanya apa bukan rasa ayam.
1: Ayam itu ayam.
0: Tulisannya enggak. Ada ya kak dim sama ayam tapi ayamnya kemana.
1: Betul. Okay. Kebanyakan gitu makanya aku buat yang pas digigit langsung oh
0: ini ayam.
1: Ayam.
0: Berarti modal awalnya berapa nih Kak buat ngebikin makanannya yang fresh gitu, yang selalu fresh dan originalnya?
1: Ih Kak, modal awal mah minus. Enggak, enggak pakai modal.
0: Enggak pakai modal. Pakai niat aja ya Kak tadi ya.
1: Iya, betul. Awal-awal tuh bener-bener kayak yang beli oke. Transfer dulu nanti itu buat modalnya gitu.
0: Tapi untuk sekarang manajemennya gimana Kak? Awal-awal ya, terus kalau sekarang?
1: Ya sekarang tuh nggak tahu ya modalnya berapa, pokoknya yang dari kemarin-kemarin orderan kemarin ya aku puter-puter aja dari situ ya.
0: Oke. Pokoknya Gina mah trust banget lah karena dia bisa ya, dan semoga dari itu juga ada hasilnya ya Kak ya. Pastilah. Ya, amin. Nah, Kakak coba dong ajak teman Pro 2, coba kasih tahu nih teman Pro 2 kalau misalnya nyobain produk Yummy ya, apa sih yang bakal teman Pro 2 rasain?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2, pokoknya harus beli produk aku ya, Yummy ya. Itu pasti kalian kayak nostalgia nih, terus nggak ada di mana-mana. Pokoknya makanannya nggak ada rasa yang sama, apalagi mac and cheese.
0: Wih, ini limited edition ya, cuman ada di Yummy ya.
1: Creamy pokoknya, betul. Terus jangan lupa cobain dimsum-dimsuman aku. Itu ada dimsum siomay, ada ayam keju. Buat yang suka krenyes-krenyes, keju-keju boleh. Itu ayam keju sama lumpia ayam keju. Itu dijamin ayamnya kerasa banget, juicy. Pokoknya bikin repeat order lagi.
0: Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian juga ke Yummy ya, ya semuanya.
1: Betul. Kamu pesan di aku, jangan ragu, jangan bimbang.
0: Oke, makasih banget Kak Nadia. Di spill dulu dong Kak kalau mau pesan kemana nih Instagramnya.
1: Oke, Instagramnya kalian bisa search yamia.bdg. Untuk di threads-nya itu mamam.miau.
0: Yamia-nya gimana Kak, boleh di spelling Kak?
1: Yamia, YUMMIYA.
0: Nah, itu ya teman Pro 2 dicatat. Nanti ada nomor WhatsApp-nya ya Kak di sana ya.
1: Betul, ada langsung di bio-nya, kalian bisa langsung klik aja. Gak repot-repot.
0: Nah, gitu teman Pro 2 ya, kamu yang mau coba ini jujur Gina ngiler sih jujur. Nanti ya Kak, ya, Gina WhatsApp kapan-kapan Gina, ya. Ketika Gina pengen cilok kriwil. Soalnya iya siap dicatat, karena ini Gina juga share menunya deh nanti ke WhatsApp Gina. Karena di rumah juga jujur adik Gina sukanya makanan yang ini benar-benar kayak emang seangkatan deh ya, adik Gina dan anak kakak ya. Iya, kesukaan bener. Para dan alpha, gen alpha. Kak Nadia, makasih banyak ya udah ngobrol bareng kita. Thank you. Semoga orderannya selalu rame ya, amin. Dan buat kamu amin, teman ya, Pro 2, jangan lupa harus dicobain nih Kak Nadia, penuh dengan cerita loh, karena dibuatnya pakai hati. Asik. Thank you Kak Nadia.
1: Iya,
0: thank you. Dah.
1: Bye-bye.
0: Nah, teman Pro 2 ya, gak kerasa kita udah ngobrol 30 menit. Kalau kata Kanadia, kalau mau membangun usaha, mau produk kamu lain, mau usaha kamu maju terus, itu tuh harus ada niat, kerja keras, dan dikerjakan pakai hati. Karena kalau udah pakai hati, nyampe ke customernya juga sampai ke hati.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Finally, teman Pro 2 Gina akhirnya main pedal. Tepuk tangan dulu dong. Ih, happy banget karena lagi hype banget pedal ini ya. Dan akhirnya Gina bisa merasakan main pedal itu. Tapi ternyata agak sulit, teman Pro 2. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang kalau kamu lihat itu cuma pakai raket kecil itu doang, tidak semudah itu. Kemarin tuh benar-benar kamu kalau yang buat pemula ya, tahun Pro 2 dan Gina juga termasuk yang pemula ya. Buat yang pemula tuh harus banget stretching sih. Harus banget stretching teman Pro 2 karena ini ya Kak, walaupun kita gak tahu cara mainnya, tapi secara otomatis kita ngelihat teman kita nih, terus kita contohin, kita cobain, dan itu butuh kekuatan tangan. Dan kamu harus stretching di daerah tangan, teman Pro 2. Harus stretching dulu di daerah tangan. Nah, kalau kamu yang baru banget mau main paddle, yang pasti ini adalah permainan harus sama temen ya, formatnya tuh ganda. Jadi emang mainnya tuh 2 lawan 2. Terus untuk mantulin bolanya, mukulin bolanya, atau kalau di bahasa olahraganya tuh service ya, teman Pro 2. Itu servisnya dari bawah. Kalau misalnya dari atas tuh kan kayak volley. Bulu tangkis juga dari atas. Nah, kalau pedal tuh dari bawah, jadi bolanya tuh bentuknya bola tenis, terus kamu pantulin ke bawah, barulah kamu pukul sama raket yang itu, yang kecil tapi sangat menyiksa. Dan gak kayak badminton, teman Pro 2, yang harus kita pakai tenaga keras. Gak kayak gitu, justru pedal ini tuh bukan fokus di kekuatan, tapi fokus di kontrol kamu, teman Pro 2. Jangan pukul bola terlalu keras ya, karena kamu juga lapangnya kan kecil ya, teman Pro 2 ya, lapang pedal tuh kecil. Dan biar kamu dapat poin si bolanya itu ketika kamu servis, itu harus mantul dulu ke lapang lawan. Nah, kalau misalnya kamu kekencengan, kamu keluar garis, jadinya out gitu. Kalau pertama kali servis itu maksimalnya di satu pantulan ya, harus ada mantul dulu ke lapang lawan. Nah, kalau misalnya udah main tuh, udah servis berhasil, terus tak tok, baru deh itu boleh, harus maksimal satu pantulan aja. Jangan sampai kayak dua kali pantul baru kita pukul lagi gitu. Nah, itu Gina kemarin kayak gitu. Nah, teman Pro 2, jadi kamu jangan lupa yang baru jadi pemula untuk main olahraga apapun itu harus banget pemanasan. Dan ini pertama kali Gina main paddle, akankah ada kesempatan kedua Gina diajak main paddle lagi?

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kata itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
0: Masih ingat lagu ini? You know you love. Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Cica.

0: lari-lari ya.
1: Kali kimben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
2: Pasir ampun.
1: Pasir ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

olahraga suka nggak sanggup. Itu kamu orangnya ya kan, Tuan Pro 2, bener enggak? Kadang kita ngerasa hari libur, ah males-malesan deh, mager-mageran deh. Jangan lupa justru ketika kita libur, rehat dari segala aktivitas gitu, saatnya tubuh kamu butuh recharge dengan olahraga. Terus pikiran kamu juga biar lebih fresh, Tuan Pro 2 ya. Kalau olahraga kan bikin stress release. Jadi ketika kamu hari Senin lagi udah kerja tuh kayak udah fresh gitu. Kayak saya siap menghadapi dunia, saya akan lawan. Apa yang dilawan? Job deadline, job desk semuanya. Kita yang double job juga. Nah kamu tahu Bro 2, kalau misalnya ada niat nih Sabtu sore ini atau Minggu besok pagi ya, Minggu besok pagi-pagi gitu, kamu pengen luangin waktu untuk olahraga, harus dong luangin waktu. Nah kamu bisa banget yang lagi di Bandung, atau kamu yang dari luar kota Bandung lagi ke Bandung nginep, terus pengen tetap olahraga menikmati udara segar Bandung pagi-pagi ya kan, kamu masih bisa nih datengin ke lapangan Gazebo. Lapangan Gazebo masih buka kok untuk tracknya ya, itu bisa banget walaupun gedung satenya ditutup ya. Selain Gazebo, Tuan Pro 2, kamu bisa juga datengin ke Gor Saparua. Ini salah satu favorit wargi Bandung juga. Sambil lari, sambil jalan atau senam gitu ya, kamu bisa berburu kuliner, itu mah modus. Bilangnya lari ya, tapi kedoknya adalah jajan, itulah kita. Nah terus ada lagi Tuan Pro 2, kalau kamu main ke daerah Taman Sari, kamu bisa ke Saraga ITB ya. Di sana juga ada lintasan larinya dan juga fasilitas olahraganya lumayan lengkap tuh di sana ya. Terus juga nih salah satu favoritnya wargi Bandung sekarang ada Kiara Arta Park, yang mana kamu juga sambil lari sambil menikmati taman di sana gitu ya. Ada yang juga yang lagi sambil liburan sama keluarga. Emang larinya nggak di track lari, Tuan Pro 2, jadi di jalan gitu, tapi enak. Gina kalau misalnya berangkat kantor ya, kan selalu ngelewatin tuh jalan Jakarta, terus pasti ngelewatin Kiara Arta. Itu hampir setiap hari loh, Tuan Pro 2. Setiap hari orang wargi Bandung itu lari dan jalan. Setiap pagi Gina lihat mereka selalu ada di sana. Nah kamu bisa banget tuh join ya hari Sabtu Minggu nanti, cobain deh di Kiara Arta Park. Nah terus yang mau lari atau jalannya tuh agak di hutan-hutan, alam-alam gitu, kamu bisa datengin ke Babakan Siliwangi. Di sana banyak banget pohon rindang, jadi kamu bisa ngerasain the real vibes-nya Bandung yang asri gitu, Tuan Pro 2 ya. Jadi kamu nomor 2 dan oh ya Gina juga masih nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sebentar lagi sih gak kerasa ya. Tapi stay tune terus only on 96.6 FM. Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayeng Prono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hal yang dinanti-nantikan juga para runners pastinya adalah fun run. Buat kamu runners yang pengen fun run di Bandung nih, bakal ada ya di tanggal 22 Agustus, catat ya tanggalnya ya. Sebentar lagi kamu udah bisa daftar dari sekarang. Ini ternyata harganya cuman tapi larinya capek sih kalau jadi Gina jadi runner itu. Gina belum pernah sih nyobain maraton kayak gini. Tapi ini judulnya fun run, berarti harusnya fun dong. Ini kamu bisa ikutan dengan Pro 2 di BIP Fun Run 2026. Yang mana ini fun runnya 5 km aja. 5 km aja Gina menangis. Itu kayaknya agak ngos-ngosan Gina. Walaupun Gina di kantor tuh sering banget lari-larian teman Pro 2 ya, karena gak tahu, gak bisa diem aja. Tapi kalau untuk ikutan run, fun run atau maraton kayak gitu, agak mikir dua kali gitu. Nah ini nanti BIP Fun Run ini bakal ambil lokasinya di pusat kota pastinya, yang pasti di Jalan Merdeka ya teman Pro 2. Dan ini jarak yang paling aman juga nih buat kamu yang pemula, yang baru juga join lari gitu, pemula sejauh 5 km. Nah, kamu sebelum kehabisan slotnya bisa banget sih kamu ikutan. Bisa banget nih, karena dia larinya lari santai, tapi hadiahnya, nggak ada hadiah sih, nggak ada. Tapi kan sesantai-santainya kamu lari, teman Pro 2 pasti dong ada ambisi yang serius di sana. Gitu teman Pro 2 ya, btw kita udah mau jam 2 siang dan Gina mau ucapin thank you so much untuk kamu yang udah stay tune terus di Pro 2. Karena setelah ini kita bakal ada chart ya teman Pro 2 sampai jam 4 sore nanti sama Kardio. Jadi kamu di sini tunggu, jangan kemana-mana ya, sambil kamu apa tuh namanya, sambil weekendan di rumah atau di yang sambil kerja di kantor weekendan, nanti ditemenin sama chart ya. Ada chart Indonesia sama internasional, jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2. Dan terima kasih udah jadi teman terbaik Gina, asik. Dan Gina juga berharap semoga Pro 2 selalu jadi teman terbaik kamu ya. Kalau gitu Gina sekalian pamit juga teman Pro 2. Thank you so much udah ada di sini, udah nemenin Gina terus. Dan buat kamu teman Pro 2, buat kamu saya selalu, dan keep your spirit up. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20,
6: Indonesia Top 20,
7: 6FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
8: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
9: 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
3: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
1: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang

Teman Pro 2 baru aja kita ikutin Pro 2 Chart. Dan sebentar lagi kita bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Pro 2 Music Live Chat.

0: Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini, yang pastinya ada di Indonesia Top 20 Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan. Ya, tentunya di Indonesia Top 20 Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tentunya gue bakal spill nanti di segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Ya, lu udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105, oke? Okay?

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran
1: dan
0: sih.
1: Itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita ya.
1: Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener
0: sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar. Yeah. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga tadi, anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu tuh mau berdua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul
0: gitu
1: kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu masuk ke agregator. Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya. Storytelling-nya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kok kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah, itu penting juga.
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya, ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke. Okay.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya. Wih, menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Di si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, teman produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya,
1: bener nggak?
0: Itu aja udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama kita berdua Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my god, ngomongin aku ya.
1: Iya, iya. Gak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, course. Terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Yeah. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, kan? Palembang Icon.
0: Iya,
2: gitu. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain, ngerti gak? Kayak diundang

0: diundang-undang terus.
1: Wow, gitu. Okay.
0: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapat sinetron pertama aku.
1: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
0: Sinetron pertama itu kalau nggak salah ya 5 tahun.
1: 5 tahun sinetron.
0: Waduh. Aku kecil banget.
1: Jadi apa?
0: Kalau nggak salah di situ.
2: Jadi anak-anak ya.
1: Iya sih. Oh, iya. Masa jadi tante.
0: Enggak dong.
1: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
0: Aku kebetulan langsung PU loh.
1: Enggak, gue aja 5 tahun tuh enggak ingat apa-apa sih, bener jujur aja. Terus.
0: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih,
1: okay.
0: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
1: Iya.
0: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
1: Wow, okay.
2: Iya.
1: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
0: Iya, jujur.
1: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
0: Kapan ya? Kalau nggak salah.
2: Semingguan.
0: Lebih sih kalau nggak salah.
1: Ya. 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
0: Udah streaming belum nih?
1: Udah dengerin satu lagunya.
0: Okay.
1: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya diantara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
0: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser okay. Dari HP Indo.
1: Okay.
0: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi ini.
1: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Okay. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
0: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
1: Okay.
0: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
1: Okay.
0: Zaman kayak gini.
1: Kayak gini, alright.
0: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya, gitu.
1: Bersebelah tangannya
0: iya,
1: gitu ya.
0: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
1: Gitu. Berarti
0: unexpected, kan?
1: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
1: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
0: Dua.
1: Dewasa sekali loh.
2: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
1: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
0: Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah kayak ngedate terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
1: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
0: Aku Gen Z masih Gen.
1: Gen Z 2011. Wow, oke.
0: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
1: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
0: 6-7 dong.
1: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
0: Aku seneng banget dong. Hey. Of course nervous banget.
1: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin dimana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya,
1: semua
0: iya,
1: orang
0: iya.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalau,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: yang apa.
0: Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? Kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico _ atau apa?
1: Di Chico _ Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya teman Pro 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu.

Selamat sore teman Pro 2, 96 FM Pro 2 Bandung. Sore hari ini Sandy temenin kamu, yes. Pro 2 sore ceria di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Malam mingguan. Udah ada rencana kemana teman Pro 2? Ya, udah ada rencana buat jalan-jalan, mungkin yang ngopi-ngopi cantik. Makan-makan ya, dinner-dinner cantik ya. Waktunya kamu buat mikirin diri sendiri dulu sih sekarang teman Pro 2 ya. Semua hal yang udah menjadi tanggung jawab kamu udah kamu lakukan di weekdays kemarin. Sekarang waktunya kamu untuk have fun, menikmati segala hal yang udah kamu dapetin teman Pro 2 ya. Nikmatin juga waktu kamu sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, sama pasangan kamu pastinya teman Pro 2. Dan ya, Sandy bakalan temenin kamu on the way menuju ke malam minggu. Yes, pokoknya Sandy temenin kamu sampai jam 7. Actually Sandy sebenarnya dari tadi siang udah di sini. Cuman tadi kan short dulu, terus ke Jakarta dulu. Sekarang deh Sandy baru ngomong ya sama kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap teman Pro 2, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kamu yang pengen ikutan menjadi peserta upacara HUT RI ke-81 di Istana Negara, pastinya Teman Pro 2 di Jakarta ya. Kalau misalkan kamu ngerasa, aduh ini kayaknya nggak kebagian nih, soalnya kan cuma 3 hari aja tuh dari tanggal 5 atau 6 ya gitu, sampai tanggal 8. Nah, tapi ternyata Teman Pro 2 ya, pemerintah memperpanjang masa pendaftaran sekaligus menambah kuota undangan upacara peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Jadi pastinya ya, buat Teman Pro 2 yang belum berhasil mendapatkan undangan, bisa mendaftar kembali pada 8-9 Agustus, which is hari ini dan besok ya, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap harinya, lewat situs pandang.istanapresiden.go.id. Dan Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat untuk memasang pengingat, menyiapkan data diri, serta memasukkan koneksi internet, memastikan koneksi internet kamu stabil saat mendaftar. Jadi kayak war tiket konser nih konsepnya, Teman Pro 2. Gitu ya. Nah, sebelumnya tuh memang ini diinformasikan kalau sudah ada sekitar 128.000 pendaftar dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara yang akan mengikuti undangan hari pertama ya. Yes. Dan ini juga Teman Pro 2 dari pihak pemerintah juga mengatakan, menyampaikan ya, kalau misalkan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan secara langsung di Istana Merdeka. Dan pastinya juga apresiasi yang sangat besar terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pendaftaran, yang menurutnya ini kayak mencerminkan semangat kebangsaan dan keinginan menyaksikan langsung upacara peringatan kemerdekaan. Gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gimana, kamu udah dapat tiket buat upacara di Istana Merdeka atau belum?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang enggak tahu tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes, sosok idola entah itu misalnya apa kayak superhero atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: misalnya, dan itu biasanya percaya atau enggak itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gagak apa?
3: Oke, apa dulu?
4: Waktu itu pernah idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku. Itu. Tapi benar cowok tuh kayak gitu ya?
4: Benar ya?
3: Kenapa?
4: Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, kalau enggak ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Nah. Itu aku dulu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mamaku kayak, "Gak makan bayam biar kayak Popeye." Udah gede tetap
4: lempeng. Oke.
3: Yang kedua. Cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan enggak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya. Tapi enggak langsung dicuci, guys, disimpan, kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit akan kita ganti gitu.
4: Betul. Seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan mungkinnya cowoknya kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu. "Ah, ini celana terakhir dicuci kapan?" Nah, pasti era itu.
3: Itu malah kapan sih kamu enggak usah kata gitu dong. Ah, jawabnya mesti gitu.
4: Iya lagi. Ada lagi.
3: Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna, bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat sajadah,
4: kabeh aya.
3: Laptop, tapi dalam kursi yang sama, bener enggak?
4: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga aya kabeh di dinya. Kecuali sepatu hungkul nuhun teh.
3: Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi rata-rata bener.
4: Semua jaket, ya? Mamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
3: Bener, itu gantungan baju. Iya, kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
4: Semua ada pokoknya mah. Aja, dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweuh neangan pulpen, riweuh di mananya gitu.
3: Padahal di kursinya gitu.
4: Karena pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding

0: perempuan.
1: Oh.
0: Makanya kalau misalnya nyari benda kecil tuh rada riweuh lalaki mah.
1: Oh, pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
0: Ada.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
0: tahu nggak kota yang perhatian banget?
1: Semarang?
0: Salah.
1: Kediri?
0: Salah.
1: Talu kah bro?
0: Apa? Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. gitu.
3: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.
3: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Yes, teman Prodo udah mau jam 7 malam. Artinya Sandy udah harus pamit dari rangkaian acara Prodo 2 di malam hari ini. Di sore sih. Dari sore ya Sandy temenin kamu. So thank you so much for listening Prodo 96 FM. Yes, abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu di Prodo 2 jaga malam. Sandy pamit, have a great day, have a great weekend. Selamat malam mingguan teman Prodo 2, hati-hati ya. Buat kamu yang mungkin pulangnya nanti kemalaman, terus doi gak jemput antar kamu, wah itu bahaya banget. Jangan sampai dan jangan mau sih. Ya, saya pamit ya teman Prodo 2 ya. Have a great day, have a great weekend. Bye bye.

0: waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.
1: Selamat malam teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Sandy Puspandidi.
2: Info Pro2.
3: Info Pro2.
1: Informasi pertama datang dari Ellie Goulding yang mengejutkan penggemar dengan merilis single terbaru Reverse pada 5 Agustus 2026. Lagu ini hadir hanya sekitar satu minggu setelah Four Seasons dan menjadi bagian dari album studio keenamnya I Know Too Much yang dijadwalkan meluncur pada 4 September mendatang.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Menjelang perilisan album studio kelima bertajuk Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru bertajuk When He's Gone yang nantinya akan dirilis pada Agustus ini, di mana lagu ini menjadi salah satu 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut, menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Demo Version, My Guy, dan Oh Mother. Hazel Eyes ini dijadwalkan meluncur pada 21 Agustus 2026 lewat Capitol Records.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Setelah mengujudkan para Beehive, sebutan para fansnya Beyoncé, dengan melepas Morning Dew Dong pada hari kemerdekaan Amerika Serikat lalu, kini Beyoncé melepas versi remix yang tidak kalah mengejutkan. Dilepas pada 6 Agustus lalu, Beyoncé mengajak sang suami Jay-Z untuk menyumbangkan versi rapnya, yes. Untuk versi rap barunya di lagu ini, pastinya membuat versi remix ini menjadi semakin istimewa karena ada pilihan sampling yang dipakai. Bagian bridge lagu menggunakan lagu Mo Bamba milik Shaq West sebagai overlay, sementara produksinya juga menyisipkan sampel dari Between the Sheet milik Ailee Brothers.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman Pro 2. Happy Saturday night. Gak usah sedih, kagak kemana-mana mah, udah enjoy aja. Masih ada ojang, ada oja, ada aja orang yang bilang kayak gak kemana-mana padahal posisi lagi di jalan. Ada juga bersyukur, itu namanya jangan begitu ya. Ini Rangga yang kemana-mana mah, dia di studio terkurung sampai di jam 12. Tapi happy banget karena bisa nemenin kamu teman Pro 2. Yang pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Update malam minggunya kamu, lagi di tempat viral mana nih, mau ke tempat rame mana juga nih. Dan pulangnya tetap hati-hati, jangan terlalu malam. Terus jaga keselamatan berkendaranya juga teman Pro 2 ya. Rangga Diansyah bakal setia nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. So save juga nih WhatsAppnya Pro 2 Bandung. Bisa mau request-request salam-salam juga boleh banget di 0812 6020 9696. Atau boleh banget juga kamu ke Instagram kita langsung di @pro2bdg. Barengan sama Rangga Diansyah kita mulai Universe Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Produe throwback time.
4: Produe throwback time.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Malam hari kayak gini teman Prodo barengan sama Rangga Hadiansyah nemenin kamu yang lagi jalan-jalan seputar kota Bandung ya. Teman Prodo biasanya beberapa titik di kota Bandung yang macet tuh malam-malam kayak gini di Braga ya. Tapi malamnya di Braga tuh wah enak banget jujur. Nyalsai banget. Terus syahdu juga walaupun rame banyak orang tetap punya cerita gitu. Kayak lagu yang satu ini teman Prodo ya. Judulnya Malam di Braga dari Plat Merah. Lagunya enak bener nih. Alternatif rock teman Prodo pas banget buat diputar di weekend-weekend kayak begini. Dan Rangga pastinya gak cuma sendirian teman Prodo. Ini udah barengan sama band dari Plat Merah. Selamat malam Plat Merah, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, boleh dipegang aja, mic-nya dipegang aja. Nah, biar kedengar. Nah, oke, dipakai aja headphone-nya Kang, boleh. Nice, oke. Nah, ini ada Plat Merah. Gokil. Ini dari dari namanya sih pemerintahan banget ya. Ini ya. Bener atau enggak? Coba gimana cerita kenapa namanya Plat Merah?
2: Ya, jadi kami itu semuanya ASN dari pemerintah kota Bandung.
0: Oh, idaman mertua semua ya. Idaman mertua ya, terus.
2: Ya, jadi intinya mah kita, kenapa muncul namanya Plat Merah? Karena daripada pusing-pusing, ah udah aja Plat Merah, dan kita semua kan kerjanya di Pemkot juga gitu.
0: Oh, gitu. Jadi semuanya ASN.
2: Ya.
0: Luar biasa. Gaji 13 udah aman Kang, udah?
3: Udah.
0: Udah habis.
3: Udah habis. Udah terima, dikasih.
0: Oh, udah. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Eh, kenalan dulu Kang sama dari ini ASN di maksudnya di mana aja pengen tahu nih aku. Ya. Boleh agak deket Kang?
2: Oke. Okay. Saya Yusuf dari Dinas Perhubungan sebagai? Kota Bandung sebagai tukang tabeh.
0: Tukang tabeh. Di
2: Dinas Perhubungan ya.
0: Mantap.
4: Saya Fadil di keyboard dari Disebut Bar.
0: Wih, luar biasa. Bisa.
5: Saya Agung dari bagian umum sekretariat daerah Kota Bandung.
0: Oh, kalau itu di mana kantornya di sini?
5: Di Balai Kota.
0: Oh, di Balai Kota.
5: Khusus di sekretariat Balai Kota.
0: Oh, kalau Gedung Sate itu provinsi itu?
5: Provinsi.
0: Ya. Oh, oke. Terus kan?
6: Saya Lucky, gitar. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
0: Oh, Disebut Par juga sama. Oke. Kang Lucky. Terus?
7: Saya Ipan. Pemain bass.
0: Oke.
7: Dari bagian umum.
0: Oh, di ini juga ya, Kota Bandung juga sama. Satu lagi siapa, bukannya berenam Kang?
2: Oh, ya, iya. Febri lagi secara fisik sedang tidak di Bandung.
0: Oh.
2: Sedang di ibu kota Republik Indonesia, jadi tidak bisa hadir di.
0: Di mana? IKN.
2: Hari ini. IKN.
6: IKJ.
0: Jakarta, di Jakarta.
2: Ya, di Jakarta.
8: Di Jakarta tapi masih tetap bagian Plat Merah.
0: Oh, Plat Merah juga ya.
2: Kalau Febri dari ini Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
0: Ini
2: Cipta Bintar.
0: Ini yang keren dan penasaran Kang. Ini dari semua kan beda-beda ini ya, beda-beda apa namanya tuh instansi.
2: Instansi ya.
0: Tapi kok bisa ketemunya di mana? Teman kuliah SMA, terus kok bisa ASN bareng semua gitu loh?
6: Teman ini Friendster.
0: Gimana ceritanya?
2: MIRC, wah. MIRC.
0: Gimana awalnya?
2: Ya. Jadi kita tuh panggil. Kita tuh dulu pernah iseng-iseng ngeband lah gitu. Pertamanya saya sama Agum. Dulu tuh pernah iseng-iseng ngeband gitu.
0: Okay.
2: Terus akhirnya Agum dikontak Pak Lucky.
0: Oh.
2: Kita hiburan yuk katanya gitu.
0: Tapi sorry, itu berarti Akang ini sama Kang Agum ini udah ngebandnya emang udah dari lama gitu?
2: Dulu saya tuh sama Agum tuh di Bapeda pernah.
5: Bapeda.
0: Pernah satu kantor. Di situ suka main-main biasa aja gitu, yeah. Jadi biasa aja.
5: Waktunya sama-sama ngobrol-ngobrol musik gitu.
0: Oh.
2: Kalau dulu mah ini apa namanya kayak ya ceritanya jadi DJ gitu. Jadi musiknya yang jeduk-jeduk gitu. Ya,
0: terus.
5: Yuk kita nge-DJ sore-sore.
2: DJ aja ya ceritanya gitu.
0: Nah,
2: ya abis dari situ tahu gitu, oh suka musik juga gitu. Terus Agum yang nyanyi gitu. Terus ya udah ya gitu. Terus saya pindah ke dulu sempat di Dinas PU.
0: Yeah.
2: Terus Agum juga
0: pindah ke
2: Kecamatan Sumur Bandung. Nah, abis dari situ ketemu Pak Lucky. Terus Pak Lucky kita ngeband yuk kata Pak Lucky tuh gitu. Terus akhirnya Agung ngajak saya, Pak Lucky Pak Luki ngajak ini Fadil sama-sama sama-sama di Budpar. Terus Agung ngajak
5: Ipan sama-sama
0: di kota
5: ngeband juga bareng dulu. Ya. Project-project second project lah.
0: Oh gitu.
6: Kalau Febri mah kalau seleksi ya.
2: Ya kalau Febri.
5: Kalau dia maksa pengen masuk.
0: Ya. Sabar aku izin naonnya posisinya bayar kali saya kembali gitu berarti orang sudah banget gitu nya ajakan itu meni gitu.
2: Sampai nangis gitu kan pokok sehan gitu.
5: Mau bayar.
0: Berlebihan ya pokoknya. Oh jadi emang jadi ajak-ajakan gitulah ya.
2: Ya.
0: Oh ini unik banget. Berarti alasan bikin band kenapa Kang? Apa Kang tidak capek kerja 9 to 5 ini?
5: Justru itu
2: ya untuk itu. Menjaga kewarasan gitu. Jadi kita harus ada apa ya penyaluran hobi gitu, minat dan bakat. Juga ini teh apa ya ya supaya enggak jenuh gitu ya. Tiap hari teh apa berkutat dengan berkas kayak gitu dan rapat.
0: Koordinasi. Kebayang aduh saya. Kebayang Kang aduh kebayang
2: sih. Jadi yuk kita kumpul gitu habis maghrib lah gitu atau enggak jam 5-an pokoknya lepas kantor aja kita ngumpul aja gitu.
0: Oh gitu. Eh berarti ini ya jadi topik yang seru kan kalau di anak-anak muda juga dibahas juga ya Kang ya. Maksudnya di anak-anak zaman sekarang tuh soal emang kita harus menjaga kewarasan di pekerjaan kita gitu ya. Dan ternyata relate juga ya Kang ya. Bikin ini tuh menjadi salah satu cara biar tetap happy gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oh tapi kalau latihan rutinnya gimana? Tapi rata-rata semua kan kerjain 9 to 5 ya apa jam 5-an lah ya?
5: Iya.
0: Kadang lembur ya?
2: Iya. Ya kalau kita mah karena kita sudah menjadi karyawan
6: cowok gitu. Panggilan.
0: Gimana tuh jadi kayak
6: ya Pak Ucup cowok panggilan. Pak Ucup jelaskan Pak Ucup.
2: Jadi kalau apa namanya kalau ya bisanya kapan terserah bebas gitu. Jadi kayak misalkan oh saya nggak bisa besok gimana? Misalkan Agung nggak bisa ya udah minggu depan lagi. Kalau minggu depan pada nggak bisa minggu depannya lagi. Kalau pada nggak bisa bulan depannya lagi. Gitu.
0: Jadi kesabisana konsepnya. Yeah. Seketemunya yeah. Gitu. Tapi kan respon teman-teman atau ya teman-teman kantor, keluarga gitu, bikin band gitu gimana? Ada yang gimana nggak gitu? Pengen tahu.
2: Ya justru itu gitu karena. Apa ya kalau saya sih mengutip sebuah quotes ya gitu jadi Anda salah memilih pasangan kalau pasangan Anda itu melarang Anda melakukan hobi Anda gitu.
0: Oh.
2: Alhamdulillah keluarga
6: pejaken Pak juga.
0: Alhamdulillah keluarga ngusir ya sih. Gak ngelarang ngusir ya tapi alhamdulillah support semua.
2: Support semuanya, support pimpinan juga support gitu. Ya selama tidak mengganggu apa ya tidak mengganggu
5: kewajiban kita sebagai gitu. Pelayan masyarakat ya tentunya.
0: Nah, tapi kan berarti kan Akang ini kan di instansi beda-beda. Kalau instansi kan suka banyak acara ya. Bisa perform di acara-acara instansinya dong?
5: Justru ya. Itu.
0: Boleh dong.
2: Boleh.
0: Oh.
2: Kan itu sebagai bentuk pelayanan publik gitu.
0: Iya iya iya iya iya
6: menghibur masyarakat.
0: Menghibur masyarakat. Benar. Ini ada ya kebentuk tahun berapa? Kalau ngeband udah pasti dari lama udah pada ngeband juga kan ya. Tapi kalau dibikin akhirnya ada plat merah ini tahun berapa, Kang?
5: 2021.
2: Akhir 2021.
5: Kemarin saya lihat story itu pertama kali manggung teh 4 Maret 2022.
2: Pertama manggung.
0: Yeah. Berarti sebelumnya latihan-latihan lagi
5: yeah.
0: Ke studio gitu ya.
5: Studio.
0: Langsung manggung.
5: Dulu ada acara dari Diskom Info gitu kan. Ada acara apa?
2: Bandung menjawab
5: dulu. Jadi gimana kalau kan suka ada denger nih.
6: Masih ada.
5: Gimana nih kalau misalkan plat merah jadi opening acara tersebut?
0: Iya.
5: Beneran nih boleh enggak apa-apa ya? Kita apa sih cek adrenalin dulu ternyata lancar kesini ya mereka juga banyak alhamdulillah yang di dinas maupun non dinas juga banyak sih tanpa mengganggu
6: banyak aja. Yang mengundang kita alhamdulillah
2: kan kita mah gitu. cowok panggilan
0: oh berarti kalau maksudnya pas pertama kali manggung tuh di Diskom Info dulu ya
5: di acara itu dulu iseng sih sebetulnya mah ya suka ada kita latihan kita posting kan suka ada suka ngeband suka sama siapa gitu. Sama ini coba dipanggil gitu
0: tampil di acara orang nih sesuatu
5: gitu.
0: Oh gitu tapi personil semua kumpul sampai sekarang nggak ada berubah Ada sempat rubah?
2: Sempat ada.
0: Oh, tapi pastilah band-nya kayak gitu kan nih, biasanya ya, ada keluar ya, masuk ya dulu gitu.
8: Tapi tidak mengurangi silaturahmi kita.
0: Ah, tetap aja lah itu. Ya. Tapi saya benar-benar salut teman Pradue 9 to 5 tetap kerja juga, tapi tetap cowok tuh memang pasti ada hobi yang dia harus kejar dan dia ya jalani nih. Tuh. Cowok itu, cowok tetaplah cowok gitu, laki-laki ya tetap seperti itu teman Pradue. Tapi kalau buat dulu pas awal kan, sekarang udah punya single ya, yeah, udah punya beberapa lagu dan ada yang disiapin juga tadi aku baca juga. Hmm. Sebelumnya bawain lagu-lagu apa dan genre-nya gimana pemilihannya saat itu?
8: Pak Luki silakan.
0: Nah gimana, Kang Luki?
9: biasanya dari pertama sih kita membawakan lagu-lagu berbahasa Indonesia, dikarenakan vokalis kita bahasa Inggrisnya.
8: Bisa apa, cuman lagu Happy Birthday aja. Jadi
9: oke. Okay. Kita berkonsepnya tuh membawakan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Mm-mm. Terus kebanyakan dari band-band ataupun pemusik yang tahun 90.
0: Oh, wih. Seru dong ya. Ya. Apa aja yang bisa dibawain sebelum ada lagu-lagu sekarang? Dewa
9: 19, Elemen, seperti itulah.
0: Wah enak, throwback dong ya sekaligus ya.
2: Ya.
0: Pas banget sih.
9: Dan zaman sekarang juga anak-anak SMP, SMA ternyata
2: pada ngedengerin itu.
9: Bener. Buktinya kemarin waktu Dewa 19 di konser di Siliwangi ya. Banyak juga anak ABG pada nyanyi juga.
0: Bener,
9: jadi
0: bener.
9: Kita semangat juga bawain lagu-lagu berbahasa Indonesia. Oh. Keluaran tahun 90-an
8: 2000-an lah. Zaman-zaman MTV ampuh lah.
0: Oh iya yeah, iya yeah, yeah. Tapi memang ya kan kalau saya lihat juga memang anak-anak muda sekarang tuh berbalik itu, mereka malah seneng lagu-lagu yang lama gitu yang 90-an
9: tuh. Yeah.
0: Oh, jadi kan sering banget bawain lagu-lagu Dewa juga gitu ya.
8: Ya,
0: yeah,
8: Dewa.
2: Oh. Dewa Slang ya itulah.
8: Purpos.
2: Unyu Ungu. Purpos.
8: Purpos.
0: Kalau ini Peter Pan juga?
8: Suka
0: juga. 2000-an ya.
8: Ya,
0: 2000-an. Pas pisan sih itu mah. Seneng, nostalgia kalau dikasih lagu-lagu gitu mah ya.
8: Soalnya
0: ya,
8: kita gak nyangka juga pernah kita diundang ke acara kampus. Kampus berarti kampus kan.
0: Kampus mana Kang?
8: Apa sih? Aisyah ya. Yang di
2: University ya. Yang pernah yang di Jalan Banteng kalau masalah.
0: Oh iya iya iya.
8: Kita apa sih,
2: sempat
8: gambling gitu juga sih. Bawain lagu yang ternyata sing along semuanya.
0: Oh awalnya deg-degan kayak masuk tenya karena
8: ya, bisa gitu. Oh iya itu.
9: Terus kan audiensnya tuh kebanyakan perempuan berhijab.
0: Iya yeah, iya.
9: Kan di itu Universitas Aisyah.
0: Iya iya iya.
9: Sayang atuh. Ternyata mereka juga enggak ini ya.
2: Iya, yeah, enggak antusias gitu.
8: Antusias gitu.
2: Antusias.
8: Sampai mau rubuh lah.
0: Itu berlebihan gitu. Hari wab itu hari wab. Tapi kalau akhirnya, kalau aku baca kan ini akhirnya teman-teman Plat Merah tuh bikin memilih genrenya ada alternatif rock ya, bener ya?
8: Yep.
0: Itu ngobrol juga persetujuan atau kalau ada Kong saya mau pengen dangdut atau siapa gitu, ada yang ngobrol
8: sampai
0: dulu gitu
8: nggak? Berantem sih sebetulnya.
9: jadi maksud alternatif rock tuh sekeluarnya aja.
2: Bisa apa aja?
9: Bisa apa aja. Jadi bisa alternatif aja. Mau ada, kita punya blues ada.
0: Oh gitu.
8: Ska juga ada.
9: Ska, punk. Jadi alternatif rocknya. Alternatif kita tuh alternatif
8: apa aja
9: lagu-lagu kita.
0: Gitu. Oh gitu.
8: Jadi religi juga ada.
0: Religi ada juga.
8: Ada.
0: Idul Fitri itu yang jadi
8: sama
0: itu. Ya. Oh jadi benar-benar semua ada aja lah ya, gitu ya. Ya. Enggak terbatas berarti ya.
8: Enggak.
0: Ya.
9: Ya, memang cuma, seru kayak gitu sih. Benang merah musiknya seperti itu.
0: Gitu.
8: Pokoknya jangan ada bahasa Inggris aja gitu.
2: ada loh lagu Persib tuh bahasa Inggris.
8: Oh itu kan bagian si Pebri.
2: Oh iya.
0: Tapi ada yang bahasa Sundanya enggak?
8: Bahasa Sunda
0: belum. Nah,
8: belum.
0: Next summer ini teman produksi nanti bakal kita bahas soal lagu-lagunya. Pasti jangan kemana-mana, cuma dijaga malam. Jangan galau malam-malam.
10: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
12: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Masih berkenan sama Rengah Dian, siap teman peradua, dan masih barengan sama Plat Merah. Ini dia malam di Braga ya. Kita bakal ngebahas putar lagu-lagunya. Kang, ini kalau bagian yang nulis kayak gini siapa biasanya? Atau ngobrol atau bareng-bareng apa gimana?
1: Yang nulis saya.
0: Oh.
1: Tapi saya kasihin ke teman-teman sok di aransemen gimana teman-teman aja.
0: Oh gitu, garap bareng-bareng lah
2: garap
0: gitu.
2: Bareng-barengnya. Oh. Ya, rubah sedikit atau apa ini.
1: Jadi asalnya bermalam di Braga, tapi jangan malam di Braga aja.
0: Oh, asalnya bermalam di Braga. Ya. Kenapa jadi kesannya terlalu menginap gitu ya. Terlalu kayak numpang tidur gitu ya.
2: Oh, staycation gitu.
0: Oh, jadi kini malam di Braga aja ya. Ini lagu keberapa, single keberapa ini? Yang ini paling baru kah?
1: Ini pertama ini.
0: Oh, ini malah single yang pertama.
1: Ya.
0: Rilisnya tahun 2000
1: kemarin ya?
2: Ya, 2025.
1: Tahun kemarin.
2: Pas Asia Afrika 2025.
1: Oh iya, tahun benar, tahun kemarin pas Asia Afrika Festival 2025 ini.
0: Dibawain di sana juga?
1: Ya,
0: dibawain. Keren. Nah, ini kan kalau aku lihat udah ada beberapa lagu bahkan yang udah rilis juga di YouTube dan Spotify ya tadi ya. Apa aja Kang berarti kalau yang udah dibikin semua lagunya yang udah ready?
1: Ada yang pertama ada

0: saat itu ibunya ngantunkan gitu, berpulang.
1: Judulnya Mama.
0: Judulnya Mama. Mama.
1: Oke,
0: okay, nah, terus. Setelah Mama baru yang keempat itu yang Forever True, Blue itu.
1: Itu?
0: Itu waktu kemarin Persib bintang 5.
1: Forever True, True Blue. Blue. Oh, ini
2: tribute for Versi.
1: Wih, oke. Terus Kang, ada lagi?
0: Nah,
1: ini yang Persib ya?
0: Iya. Iya, betul. Jadi baru yang baru naik baru 4 ini.
2: 4.
0: Yang baru naik yang 4 ini. Cuman kalau misalkan yang sudah ready tapi belum naik itu ada
2: Gemericik.
0: Ada Gemericik, ada Blue Sisi Sungai, terus apalagi apa lagi?
3: Memori
0: di taman yang hilang.
2: Baper enggak ke cover.
0: Baper enggak ke cover.
1: Ini berarti kalau dari tema keseluruhan lagu-lagunya berarti random juga ya. Maksudnya enggak harus ke galau atau apa ya, bisa versi, bisa religi bahkan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, benar-benar definisi akang-akang ini tuh hayu raramean ya, gitu ya.
0: Random
2: we. Random ya. Pokoknya ada random. Ada satu lagu yang memang lagi pusing deep banget tuh ada.
1: Ada
2: Blue Sisi Sungai
0: ya.
1: Itu gimana itu ceritanya kalau lagi gitu?
0: Itu ya, itu tentang ini tentang seseorang yang ditinggal nikah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Nah, itu gimana Kang? Ide itu dari siapa? Apakah dari teman kantor gitu, di kantor ada yang bilang, ada yang lagi sedih, lihat ah gue jadiin cerita nih atau gimana?
0: Kayaknya itu mewakili perasaan semua orang ya gitu.
2: Pernah. Oh iya. Ditinggal iya, bukan tinggal nikah sih, ada di titik terendah lah gitu.
0: Iya, gitu. Intinya mah gitu. Jadi galau nongkrong di pinggir sungai gitu.
1: Oh gitu. Enggak dijelasin enggak di sini sungainya apa gitu. Kan kalian enggak. Bandung banget gitu loh.
0: Kayaknya sungai terpanjang.
1: Enggak, Citarum gitu enggak disebut.
0: Enggak.
1: Blue Sisi Sungai Citarum yeah. gitu bisa.
0: Cuman kalau Gemericik itu sebenarnya singkatannya gerakan merindukan rindu Cikapundung, menyusuri Sungai Cikapundung.
1: Oh.
0: Gerakan menyusuri Sungai Cikapundung gitu. Jadi kita tuh kan sebenarnya untuk daerah jadiin urban trekking tuh enak tuh gitu. Jadi dari apa itu namanya? Babakan Siliwangi.
1: Iya.
0: Terus masuk ke Gang Bapak Ehom itu terus. Nanti di situ ada Serlok Bantaran, ada Kampung Sibarani, terus ada Lembur Ketumbiri.
1: Bener.
0: Ke atas lagi ada Waterfang, ke atasnya lagi nanti terus sampai ke Cika-Cika namanya tuh.
1: Cikalapa
0: di Dago Pojok gitu.
1: Bener.
0: Urban trekking itu enak banget itu.
1: Oh, itu Gemercik itu. Lagu itu maksudnya ada cerita soal itu lah ya.
2: Iya, pokoknya mah kalau saya ini mah kalau Bandung setelah hujan tuh enak gitu. Gemericik nada ada gemericik nada air.
1: Oh. Ini ada. belum rilis ya.
2: Belum. Biar penasaran aja.
1: Ini
0: jadi penasaran diundang lagi nanti gitu.
1: Oh iya benar.
2: Manggung.
1: Oh iya benar manggung juga. Ini Kang siapa? Kang Fadil ya?
2: Ya.
1: Nah, belum ngobrol nih Kang Fadil.
3: Oke.
1: Ada mau request pertanyaan buat Kang Fadil dari teman-temannya? Oh enggak.
2: Dia. Ada job. Kapan nikah?
1: tapi kalau ini tuh berarti Kang ini udah ada 4 lagu yang rilis di platform ya. Berarti ini bakal mau dijadiin album langsung atau mana malah mini album dulu atau malah belum mau ke album?
2: Enggak tahu sih.
3: Untuk nantinya mungkin album sih.
1: Oh.
3: Cuma sekarang ya lagi proses.
1: Oke.
3: Okay. Proses penyelesaian.
1: Oh, jadi mungkin nantinya bakal bisa ke album juga gitu ya. Oke. Okay. Tapi saya lihat juga ada beberapa list di sini dari data yang saya dapat banyak kan yang lagi digarap apa itu tuh?
2: Iya.
1: Bener ya?
2: Bener.
1: Itu semua lagu-lagu yang lagi ditulis atau udah ada bahannya?
2: On.
3: Udah jadi.
2: Tinggal
1: rekaman. Oh, udah jadi tinggal rekaman.
0: Ya. Wah. Karena balik lagi ke yang tadi ya. Karena kita
1: waktu
0: ngeband teh. Ah udah ngeband mah jangan kayak karyawan gitu ya gitu harus ini tanggal segini hari ini jam segini ah bebas aja gitu kalau misalkan mau isi Paluki misalkan lagi kosong mau isi gitar mangga terus Aipan mau isi bass mangga tapi tetap harus saya dulu harus main drum dulu kan gitu
1: fleksibel lah ya.
0: Ya. Kayak
1: Oke. Jadi nanti nggak menutup kemungkinan juga bakal jadi album atau mini album ya. Berarti di tahun ini bakal jadi tahun sibuknya Plat Merah dong. Kalau dilihat dari listnya banyak itu.
2: Kayaknya udah ada undangan ribuan.
1: Wih, mantap, amin. Kan lumayan tuh rilis-rilis
2: merahan.
1: Rilis-rilis rekaman gitu lumayan. Berarti kan padat juga berarti.
2: Iya lumayan sih.
3: Lumayan.
2: Biar ngebagi waktunya sama kadang kan. Kalau terutama yang vokal ya, karena kan nyanyi tuh moodnya kadang lagi sakit gitu kan lagi
1: ini curhatan gitu. Ini curhatan ya
2: lagi pura sementara ini cepetan

0: Wah.
1: Sebetulnya rekaman zaman sekarang tuh
2: nah gimana kan?
1: Fleksibel.
2: Oh.
1: Saya aja ngisi gitar tuh enggak di studio.
2: Oh iya.
1: Kadang di hotel ataupun di mana gitu.
0: Di ruangan.
1: Asal kita bawa laptop,
2: iya. Yeah.
1: Kita punya materinya, kita isi, ada ide isi, udah.
2: Oh, jadi sebenarnya bisa hybrid ya?
1: Iya. Yeah. Cuma yang harus di studio itu drum sama vokal.
2: Oh.
1: Itu aja sih kalau selebihnya mah kita menyesuaikan.
2: Wah, seru banget ini menjadi salah satu inspirasi juga. Jadi dibalik sibuknya 9 to 5 juga tetap masih bisa berkarya mah ya Kang ya.
0: Yeah.
2: Terus berjalan untuk menjaga kewarasan.
0: Kewarasan.
2: Kang, next project apa atau next tampil dekat-dekat lagi ini di mana nih untuk plat merah?
3: Next tampil Pak Luki.
0: Next tampil.
1: Rencana sih di Bandung Great Sale. Cuma kita belum kontrak sih. Cuma okay. Baru nanya-nanya panitianya.
2: Oh iya.
1: Terus nanti ada di Braga
0: Sky.
1: Di Braga Sky nama acaranya Braga Boils apa?
3: Bells Out.
1: Bells Out. Out.
2: Oh.
1: Setiap hari Senin tuh di Braga. Tapi kita jadwalnya belum keluar.
2: Belum keluar, cuma nanti bakalan perform di sana juga ya gitu.
0: Terus biasanya bulan Agustus sama September kan biasanya suka ada malam-malam
3: 17-an
0: gitu ya.
2: Iya, iya, iya. Oh itu udah pasti bakal ngisi lah ya malam 17-an gitu.
0: Suka ada sih beberapa
1: kecamatan.
2: Berarti nih Kang, kalau teman Pro 2 yang di rumahnya gitu lagi bikin event juga, yang lagi dengerin pengen ngundang itu, berarti cara menghubungi kemana nih kalau ke Plat
0: Merah? Ada Instagramnya, DM aja nanti kita follow up.
2: Oke, nama Instagramnya? Plat Merah aja, PLAT Merah dan underscore dot dot dot
3: platmerah.bdg
2: platmerah.bdg.
3: Wah, BDG-nya badag.
2: Oh ya, tapi teman Pro 2 itu buat yang mau ngundang, buat nanya-nanya soal lagu juga bisa banget sih, siapa tahu collab dan lain-lain juga. Jangan aduan masyarakat ke beda akun ya.
0: Beda.
2: Itu maksudnya itu di luar pekerjaan ya.
0: Jadi ada posisi kita sebagai pelayan masyarakat.
2: Pelayan,
0: ada kita posisinya sebagai plat merah musisi gitu. Oh,
2: iya. Penghibur masyarakat.
0: Iya.
2: Ada dua posisi ya. Kang, terima kasih banyak Plat Merah udah main ke Pro 2 Bandung. Gokil. Udah kerasa sih ternyata dari asa udah asa nah
0: tengah serius.
2: Nah, asa udah beres sih.
0: Please lah ditambah.
2: Jika ke warnet
3: nanti ya. Ini Aipan belum ngomong nih.
0: Iya belum ngomong ini.
2: Aipan terakhir. Silakan
0: sejam buat Aipan.
2: Cara mau dengerin bisa kemana, terus bisa dengerin lagu-lagunya di mana deh buat Plat Merah?
4: Ada di YouTube ya. YouTube, Spotify.
0: Halo.
2: Udah itu dong. Namanya apa?
0: Jangan geter.
2: Nama akunnya apa, Ipan?
3: Plat Merah.
0: Ayo, Ipan.
1: Di McD ada, ya? Enggak ada.
0: Belum.
2: Kaset ya. Saya jadi mikir.
0: Di toko-toko ayam.
1: Sebetulnya kita tuh mau cita-citanya rilisnya mau vinyl.
2: Wih, mantap.
0: Vinyl.
2: Bisa itu gagal vinil. Ya. Oke.
3: Okay. Bisa
2: di DJ-in gitu. Kaset yang kotak enggak kan yang gitu, kaset pita gitu sekalian.
1: Tapi vinylnya yang mini kan ada yang kecil.
2: Oh, ada yang mini.
1: Ada.
2: Oh.
3: Jadi satu lagu satu vinyl gitu.
2: Asal repot ya tapi ya. Bukan di satu vinyl bisa berapa lagu kan itu. Teman-teman terima kasih banyak ya Kang Teddy, Kang Tete, Akang-akang. Ditunggu buat nanti main di RRI Bandung juga nih.
0: Siap.
2: Akhir tahun kita banyak WA acara soalnya nih.
0: Siap.
2: Sepertinya butuh nih plat merah, sesama plat merah kan.
0: Iya.
2: Semoga bisa saling membantu teman-teman dan kolaborasi. Yeah. Thank you banget sekali lagi plat merah. Bye bye.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat malam semuanya. Have a nice weekend.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam teman Pro 2. Hai teman Pro 2. Akhirnya Rangga Diansyah nemenin kamu lagi di Jaga Malam nih. By the way, kita udah live juga di TikToknya @pro2bdg ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa banget buat kalau mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol di situ, boleh banget teman Pro 2. Dan di malam hari ini, something spesial banget. Rangga nanti bakal ngebahas seputar film juga. Kita bakal ngebahas barengan sama komunitas juga di jam 8:30. Karena tadi kita udah ngobrol barengan sama band Plat Merah. So happy banget Rangga bisa balik nemenin kamu di malam minggu teman Pro 2. Karena biasanya kalau di malam tuh ya tempat orang-orang pada curhat, pada ngobrol, pada nyeritain keresahannya. Tapi kalau di jam segini tuh kalau orang gak lihat tuh kayaknya mereka masih pada malam mingguan, masih jajan di Sapar, masih ngopi-ngopi. Nah nanti jam 9, jam 10, wah udah jam-jamnya rawan ngerasa kesepian, baru pada curhat. Tapi gak apa-apa Rangga, rela kok buat nungguin kamu teman Pro 2 ya. Save dulu WhatsAppnya Pro 2 Bandung di 0812 6020 9696. Atau bisa ke Instagram kita juga di @pro2bdg. Barengan sama Rangga Diansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Selamat malam teman Prodo. Yes, teman Prodo 8:30 Rangga udah bareng sama teman-teman dari N1 Studio. Halo.
5: Halo.
4: Halo. Wih, gokil. Ini ada Kak Adrian, ada Kak Andi dan juga Kak Bram ya.
6: Betul.
4: Mantap. Ini N1 Studio ini production house berarti.
6: Betul.
4: Iya, PH ya masuknya.
6: Iya,
4: masuknya PH. Oke, kenalan dulu sebagai apa di PH N1 Studio ini?
6: Oke, perkenalkan nama saya Andi Setiawan. Di sini saya sebagai ownernya.
4: Oh.
6: Ya, ownernya atau mungkin founder ya.
4: Founder ya.
6: Ya, foundernya. Sama eksekutif produser juga di film ini.
4: Ih, mantap. Jadi kesini tuh dalam rangka bawa film baru ya?
6: Ya, ya betul.
4: Okay. Terus ada ini Kak Andi sebagai founder, terus?
7: Oke, salam kenal. Saya Bram Wicaksana sebagai produser.
4: Wih, luar biasa. Dan aktor juga katanya?
7: Ya, betul. Produser dan juga aktor di... Sama Kang Andi juga jadi aktornya juga. Iya.
4: Jangan bilang Kak Adrian aktor juga nih.
8: Enggak.
4: Oke. Oh, jadi aktor juga sama ya?
7: Iya.
4: Oke. Kak Bram?
7: Iya, Bram.
4: Oke. Terus satu lagi nih?
9: Oke, saya Andrian, sudah kenal kan?
4: Sudah banget ini mah. Beliau nge-WA langsung katanya. Enggak, ini saya ngomong nanti interview sama Gaga. Iya, kan saya. Kak Adrian. Sebagai apa Kak Adrian? Saudara lagi di sini?
9: Iya, betul. Sebagai saudara sama script writer-nya.
4: Wah, luar biasa. Kak Adrian kayaknya baru turun gunung lagi ya? Setelah sekian lama enggak produksi film kayaknya.
9: Betul. 2 tahun kayaknya.
4: Kenapa ya, Kang? Kemana aja nih?
6: Hah? Tahu tuh ngehilang.
4: Terakhir film sama siapa? Sama saya bukan?
9: Enggak, bukan.
4: Selesai yang lembar merah itu enggak?
9: Enggak, itu ada lagi.
4: Ada lagi.
7: Sama aku Selasih Ireng ya.
9: Selasih Ireng.
7: Iya.
4: Oh.
9: Layar lebar terakhir. Tahu 2 tahun ya?
7: 2 tahun 2023 akhir itu.
4: Iya. Oh, 2000 akhirnya sekarang baru bikin lagi.
9: Iya,
4: kalau N1 Studio sendiri nih, kalau sebelum ngebahas ke film yang bakal tayang ya. Ini N1 Studio dari kapan berarti, Kang?
6: Sebenarnya N1 Studio ini baru lahir banget ya.
7: Baru banget.
4: Di film yang ini.
6: Kalau bikin kayak oret-oretan lah ya.
4: Yeah.
6: Kayak nama N1 tuh udah lama banget, cuman diresmiinnya itu baru kemarin-kemarin kayaknya.
7: Baru 3 bulan.
6: Ya, baru 3 bulan didaftarinnya gitulah gitu.
4: Oh, oke, baru 3 bulanan.
6: Iya, 3 bulan.
4: Oh, oke. Tapi ini base-nya di mana? Di Bandung atau di mana?
6: Di Bandung. Bandung. Ya tepatnya sih kalau misalkan kantor ada di daerah Lembang.
4: Oh, lumayan jauh ya. Di mana Lembangnya, Kang?
6: Di daerah Cikole sih. Cuman nanti kedepannya juga bakal pindah sih sebenarnya.
4: Oke. Kalau ini Kak Andi sendiri nih pertama kali PH-nya Kak Andi juga atau gimana? Atau dulu sempat di PH lain atau bikin PH lain juga gitu?
6: Sebenarnya dulu pernah sama bapak sutradara ini juga. Dulu pernah disebut boleh nggak sih
4: ya, sebut aja nggak apa-apa ya.
6: Ada dulu di Three Angel ya.
9: Iya.
4: Oke. Okay. PH juga.
6: Betul.
4: Terus
6: Mungkin ada apa namanya sedikit trouble atau apa, kita hilang berdua-duanya gitu ya.
7: Berpisah ya.
6: Betul. Berpisah ya. Cukup lama ya berpisahnya juga ya.
9: Lama.
6: Di situ saya juga gabung lagi ada di Clico Picture.
4: Ya,
6: di Clico Picture juga dulu pernah di sini masuk gitu. Sama Kang Duyana gitu ya, kalau ada Kang.
4: Oh iya. Waktu 2000 berarti 2022-an ya, 2021 ya nih.
6: Ya, Kang Duyana sama Teh Sani.
4: Oh, pernah di sini. Oh iya.
6: Ya. Di situ saya cukup lama juga, 3 tahunan lah gitu ya. Dari situ yang punya Clico Picture-nya meninggal gitu kan, almarhum gitu ya. Nah di situ saya bingung nih, aduh tim saya nggak ada lagi ya, karena apa-apa sama almarhum gitu ya waktu itu tuh. Nah kesini saya juga fokus kerja gitu ya, fokus kerja. Adrian tiba-tiba nggak main lagi,
4: saudara
6: ini tuh, ayo bikin film. Sama ini yang aktor ini gitu Waktu saya tugas di Yogyakarta waktu itu. Ya, di Yogyakarta nelpon lah beliau-beliau ini. Ya, kayak oh, ada juga nih yang masih mau kerja sama saya pribadi gitu kan. Oh ya udah. Ini hobi yang saya mau gitu kan. hobi yang saya sangat senengin gitu kan.
4: Iya, iya.
6: Ya langsung aja gas. Sampai saat ini jadinya.
4: Wih, gokil. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau boleh tahu film yang lagi mau tayang apa, film apa?
9: Boleh. Iya. Nah, kebetulan kita tuh ada dua film. Yang kemarin itu alhamdulillah menang festival di yang festival Korea itu yang
7: Korea International ya.
9: Iya. Verdumenis, tapi belum tayang, belum kita launchingin.
4: Apa genrenya, horor?
9: Itu horor, horor thriller.
4: Oke. Namanya judulnya apa?
9: Verdumenis.
4: Verdumenis.
9: Itu bahasa Belanda soalnya.
7: Artinya kutukan. Kutukan.
4: Keren. Abram jadi pemain juga di situ.
7: Iya, jadi pemain.
4: Aktor utamanya.
7: Produser juga di sana, iya.
4: Terus.
9: Nah, itu kita nanti samain launchingnya sama yang film kedua, Datura, itu film zombie.
4: Okay. Itu kapan kalau yang Natura? Itu ke festival juga sama?
9: Belum sih, lagi proses editing soalnya.
4: Oh, lagi proses
7: editing. Ya, masih revisi-revisi karena syutingnya pun masih baru ya kita ya.
9: Iya,
7: baru sebulanan kemarin. Bulan Juni ya berarti kita beres ya.
6: Bulan Juni.
7: Iya.
4: Boleh ceritain enggak yang tukutukan tadi dalam bahasa Belanda itu? Itu ceritanya kayak gimana, terus selama proses syutingnya kayak gimana, bahkan sampai dapat apa penghargaannya?
6: Betul.
4: Ya, betul. Masuk ke Korean Festival Film kan?
7: Alhamdulillah.
4: Gimana tuh?
9: Untuk sinopsisnya sendiri tuh sebenarnya simpel sih, cuman jadi biasa ada pemuda-pemuda yang masuk rumah peninggalan Belanda ya, peninggalan Belanda. Nah itu ada salah satu case atau tokoh yang nemuin mantra apa
7: dari kultus
9: berbahasa Belanda gitu. Dia baca, akhirnya teror di situ mulailah. Tapi nggak cuma di situ, ternyata ada apa cerita di balik semua yang terjadi itu gitu. Ada hubungannya sama tokoh utama ini gitu.
4: Oh gitu. Berarti film pendek ini?
9: Iya,
4: film pendek. Durasinya berapa menit kan?
9: Kurang lebih 10 kalau yang ini, kalau yang Datura 20 menit.
4: Wow. Nah ini buat teman Pradua mungkin pada belum tahu juga ya. Kalau film pendek yang durasinya 20 menit atau 10 menit itu bisa ngabisin syutingnya berapa lama, Kak? Kita untuk film
7: kutukan. Kita syuting sehari.
9: Sehari gitu.
7: Bisa dibilang kita syuting semalam sih.
4: Oh iya.
7: Semalam.
4: Iya. Karena setnya malam semua.
7: Malam semua.
4: Di Bandung.
7: Di Bandung.
4: Rumah tua.
7: Iya.
4: Rumah tua di Bandung nyewa gitu.
9: Iya ya, di daerah.
7: Di daerah.
9: Ada di mana?
7: Ada deh.
4: Itu itu syutingnya berarti semalaman doang.
7: Ya, satu malam. Kita start jam 7, beres jam 3.
4: 3 pagi.
7: Totalnya 3 pagi.
9: Sama clear tuh jam 5 lah ya.
7: Jam 5 sama clear area. Kan itu kan ada darah-darah ya itu. Karena, lumayan sih effort.
4: Berapa orang krunya saat kemarin itu?
9: Berapa ya? Cuman
7: waktu itu kita pakai kru kecil 9 orang.
9: 9 ya?
4: 9. Oh, 9 orang.
7: Iya.
4: Okay, bereslah syuting tuh saat itu 2025 syutingnya berarti.
7: 2025 ya, awal.
9: Awal.
7: Awal.
9: Januari.
4: Wow, udah lama berarti ternyata ya?
7: Iya.
4: Okay, 2025 awal syuting, beres, dimasukin festivalnya tahun yang tahun yang
7: tahun
4: sama.
7: Ini.
4: Tahun dari 2006.
7: Iya, di bulan Mei kita input.
4: Okay, ini tuh gimana, Kang? Cara aku benar-benar enggak tahu banget gimana sih cara orang masukin festival sampai ke luar negeri itu dari mana infonya gitu.
9: Nah, kalau ini Bram silakan.
7: Nah, jadi sebetulnya kalau aku sendiri tuh dapat informasi soal Korea International Festival ini itu dari PH namanya GTG Pictures.
4: Itu di PH Korea.
7: PH Korea Selatan yang memang dia ada kerjasama sama Indonesia. Nah, produsernya ini namanya Song Sang Nim. Memang beliau rekanan juga sama Pamanoch. Yang artinya memang saya udah punya targetin sih untuk minimal saya bisa punya kontak itu kesana. Dan akhirnya ternyata nggak lama memang adalah informasi tersebut. Yang akhirnya yaudah coba deh kita input. Sebetulnya iseng ya. Ya bismillah aja ya, ternyata dapat Best Film Award tuh di sana.
4: Best Film Award di sana.
7: Iya.
4: Nyampe ke sana juga, diundang ke sana juga enggak?
7: Iya. Iya. Nah, sebetulnya sutradaranya ini produser juga kan, Song Sang Nim ini. Beliau memang ingin banget kayak ngajakin kita, ayo ketemu lagi, kita ngobrolin lagi gini-gini, ya kita kumpul deh segala macam. Nah, cuman memang beliau kan waktunya terbatas gitu, jadi ya mau nggak mau harus nungguin lagi gitu.
4: Iya. Berarti ini filmnya karena udah masuk festival, udah dapat penghargaan juga di festival, ini bakal tayang secara publik nggak?
9: kalau buat tayang secara publik mungkin kita launching dulu ya nanti. Kita launching dulu bareng sama film Datura, Datura. Ini. Mm-hmm. Terus rencananya juga kita mau coba ke festivalin lagi, mau cobain dulu.
4: Wih, mantap. Jadi memang sejauh ini N1 Studio ini tuh, N1 Studio bener ya?
9: Betul, betul.
4: Ini fokusnya ke beberapa karyanya tuh dimasukin ke festival-festival dulu gitu ya.
6: Iya, betul.
4: Oke, nah jadi kemana-mana teman produser nanti bakal kita bahas lagi seputar filmnya. Pastinya cuma di Jaga Malam.
2: Waktunya Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Perdua dan juga N1 Studio. Ini kalau aku lihat nih, kalian cukup produktif juga. Tapi kalau boleh tahu, selain di film, ada kesibukan lain juga nggak gitu? Atau difokuskan di film untuk belakangan ini?
1: Mungkin belakangan ini kita di film dulu kali ya. Nanti kedepannya bakal garap apa?
2: Sebenarnya
0: mau bikin rumah hantu katanya ya?
2: Apa ya, sebenarnya kalau dekat-dekat ini sih kita fokusnya ke film ya, ke film, film-film pendek dulu deh. Karena film panjang kayaknya butuh waktu yang cukup lama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena saya juga ada kerjaan lain.
0: Oh. Gitu kan.
2: Ya. Jadi mungkin ya paling film dulu ya. Paling
0: film okay, dulu. Oke, film-film pendek lah ya.
3: Film dulu.
2: Paling mungkin ya, mungkin kalau ada rezekinya ya, amin gitu. Mau bikin web series lah gitu.
0: Wih, mantap.
2: Mau bikin web series gitu kan, rencana saya gitu kan. Ya okay. Mudah-mudahan aja terrealisir.
0: Amin, amin. Okay. Tapi Kang, sejauh ini kalau bikin film-film gitu, apalagi film pendek juga lah ya, sebenarnya challenge yang paling berat tuh di part apa? Apakah editing kah, pasca produksinya, atau pra-produksi, atau pas lagi produksi, atau apa gitu?
1: Sebetulnya yang paling berat tuh semuanya juga ada beratnya masing-masing ya, di part-part itu tuh sebetulnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh. Cuman biasanya kita tuh di editing biasanya.
0: Lama ini di situ biasanya.
1: Biasanya kita agak kayak waktu Verdumenis itu 1 tahun ya kita gantinya.
0: Betul,
1: itu.
0: Betul. Ngeditnya 1 tahun. Ya,
1: terhenti dulu.
3: Terhenti.
1: Karena ada kendala lah.
0: Oh. Ya,
1: 2025 kan syuting beres. Uh-uh. 2000 kemarin 2026 baru kita
0: bisa running kerja,
3: tuntaskan. Setelah tuntas langsung di over ke festival itu.
0: Oh, ya. Kan kalau nge-apply ke festival kayak gitu susah nggak sih, persyaratannya harus apa gitu, banyak nggak?
3: Terkadang ada beberapa persyaratan yang memang oh temanya harus A. Mm-mm. Gitu, ada juga yang memang dibebaskan asalkan kita mengikuti syaratnya aja, minimal durasi sekian, format sekian, minimal full HD gitu ya, maksimal durasi di 10 menit okay. atau setengah jam, yaudah okay. paling kita nggak perlu lebih dari itu, pokoknya kita perlu ikutin aja gitu.
0: Oh gitu.
3: Iya, dari syarat-syaratnya.
0: Oh, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya kalau kita asal ngikutin aturan mah ya?
3: Iya betul. Ya, betul.
0: Oke, okay. Kang, ini kalau ngomongin soal film nih ya, berarti di tahun 2026 ini dan menuju 2027 nanti bakalan banyak produksi dong. Kalau tadi pengen fokus ke film, bakal produktif dong.
3: Iya.
2: Amin.
3: Amin, amin.
2: Doain aja semuanya. Ya. Mudah-mudahan ya ada rezekinya ya.
0: Amin.
2: Kedepannya juga kita banyak ya proyek kan. Iya. Dalam waktu dekat juga nanti bakal ada lagi kita ngegarap setelah film Datura ini beres editing. Mungkin kita nanti bakal meeting dulu apa namanya untuk mempersiapkan si film terbaru ini.
0: Kalau untuk genre filmnya ini ke horror terus atau pengen nyoba yang lain juga? Sebenernya kenapa Kak Adrian ketawa nih? Adrian ini sebenarnya pengen genre dangdut ya, cuman kan ini film Kak Adrian. Gak bisa Kak Adrian.
1: Sebenarnya ini kan baru horor ya, horor thriller lah, lebih ke horor thriller karena kita tuh horornya kejam gitu.
0: Oh iya,
3: ngeri banget ya. Sadis.
1: Kita tuh sadis, kayak zombie kan, kayak itu Datura. Jadi kita sekarang tuh ya di horor dulu lah. Nanti kedepannya kan gak menutup kemungkinan kita bakal ke romance, ke yang lain juga, ke genre.
0: Oh gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang genre horor itu salah satu genre yang paling banyak disenangi di gemari Indonesia, setuju berarti
3: setuju.
0: Kalian?
3: Setuju.
2: Setuju.
0: Termasuk kalian pecinta genre horor?
2: Ya. saya sih setujunya karena lihat di bioskop pasti ada horor-horornya
0: setiap bulan ya.
2: Iya, setiap bulan pasti ada aja.
0: Oke. Okay.
2: Gitu kan. Kayak action kayaknya cuma hanya beberapa gitu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kayak kemarin kan filmnya Iko Uwais ya kalau enggak salah.
0: Iya,
2: iya. Itu kan action kan?
0: Iya, yeah, ya, yeah, benar.
2: Jarang banget gitu
0: yang
2: kan.
0: Yang timur ya?
2: Iya, jarang banget kan horor lagi. Karena Indonesia kayaknya suka horor.
3: Karena memang masih sangat mempercayai yang namanya pamali dan lain-lain sih.
0: Dan kayaknya emang gak pada takut juga horor, tapi seneng nontonnya gitu loh.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar. Yeah.
0: Karena mungkin bagi mereka hidup di sini udah horor banget sih. Gitu ya. bercanda. Terlalu berani saya ngomong. Tapi Kang, ini production banyak juga. Sebenarnya kalau POV dari pendengar, kalau aku jadi penonton juga ya, pasti banyak pertanyaan orang kayak gimana cara pengen join ke N1 Studio, pengen jadi talent, pengen jadi tim kru gitu. Yeah.
2: silakan. Bapak. Oh, saya. Gampang ya.
0: Gimana nih? Sebenarnya
2: gampang gitu kan, kalau misalkan ada yang mau ikut join, kita juga terbuka. Ya, karena betul. Kita juga apa namanya? Baru ya, baru berdiri gitu kan. Yeah. Istilahnya baru merangkak gitu kan. Kita juga tidak apa namanya ya? Kita juga butuh lah gitu kan, maksudnya kedepannya juga kita kan rencananya banyak proyekan film, film pendek lah, mungkin ya ada rezeki film web series mungkin ya, karena itu kan membutuhkan kru dan talent yang cukup banyak ya, apalagi web series gitu kan. Ya kalau yang ada yang mau join ya silakan bisa DM ke
0: Adrian.
2: Adrian boleh, ke saya pribadi boleh, ke apa namanya?
1: Bram
2: ke Instagram. Bram boleh, boleh ke Instagram N1 Studio juga boleh.
0: Oh bisa juga, dan casting gue insyaallah enggak menutup kemungkinan buat semua warga Bandung, siapapun yang punya bakat atau yang pengen tampil tuh terbuka ya teman-teman N1 ini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Sangat terbuka.
0: Wah, seru. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman syuting nih, horor apalagi. Kalian kan horor seneng banget nih syuting horor. Apa pengalaman yang malah jadi horor juga gitu?
2: Wah, ada tuh.
3: Baru
2: ada
3: lagi.
0: Kenapa tuh?
2: Boleh,
1: Adrian. Ya, banyak kita.
0: Action gitu. Pada pemainnya masih di backstage gitu apa gimana?
1: Sebenarnya pernah kita yang paling parah tuh dulu ya. Sebenarnya. Iya.
2: Dulu ya dulu
0: apa
1: silakan ceritain nanti.
2: Waktu itu di kita sebut aja lokasinya di apa sih namanya yang di
1: Manglayang
2: ya, Gunung Manglayang. Mm-hmm. Itu kita syuting di sana sampai maghrib ya.
1: Iya,
2: maghrib. Sampai maghrib. Mm-hmm. Mungkin karena di situ apa namanya ada tindakan-tindakan yang apa ya namanya dilarang lah maksudnya.
0: Oh, di Manglayang sampai maghrib batu kuda gitu.
2: Iya,
0: mendengar cadas ya namanya. Mendengar cadas. Terus ya, terus
2: di sana tuh apa namanya mungkin kita juga apa namanya terlalu keasikan mungkin ya. Mm-hmm. Jadi lupa dengan aturan-aturan yang ada di sana gitu kan, buang sampah sembarangan atau apa.
0: Oh.
2: Itu yang penunggu di sana itu masuk
0: ke salah satu pemain satu
2: talent.
1: Ya, awalnya satu ya.
0: Awalnya satu. Sorry, ini yang datura nih.
2: Bukan. Oh, bukan ini yang
0: dulu.
2: Oke, okay, terus dulu. Masuk ke satu talent itu ngasih tahu, ngasih peringatan. Ya, kirain tuh ini tuh gimmick ya. Gitu kan. Kirain gimmick karena nonton di TV kan biasanya gimmick-gimmick kan kayak gini kan.
0: Apa peringatan yang katanya?
2: Apa ya bahasa Sunda?
0: Aing hayang. Aing mau.
2: Apa ya, gitu. Kenapa? Tenyaropan maneh.
1: Ya, gitu.
2: Oh,
1: ya,
2: gitu. Ngomong gitu. Tenyaropan maneh. Wah. Gitu kan di situ kan kita juga kaget itu syuting langsung dihentikan. Wah. Langsung dibawa ke bawah. Itu pas menuju ke bawah itu ada lagi kru yang masuk kemasukan.
0: Banyak yang masuk akhirnya.
2: Berapa ya? Tiga ya?
1: Tiga, empat.
2: Empat.
0: Sembuhnya gimana kan saat itu?
1: Empat, kita bawa dulu ke bawah semua. Sampai ada petugas ya yang yang pakai ini apa?
2: Tanduk. Sampai ditandu itu ke bawah. Karena saking susahnya itu ditetralisir di situ gitu.
0: Oh, sembuh lah akhirnya tapi.
1: Enggak, sampai situ.
2: Enggak sampai situ dan
0: sampai itu sekarang.
2: Enggak juga.
0: Gunung Kawi.
2: Nah, di situ ternyata dia ngikut ke rumah salah satu talent cewek itu.
0: Oh gila, ngeri.
2: Itu si cewek itu seminggu itu sakit, enggak sembuh-sembuh. Dan ya aneh banget gitu ya, aneh banget itu kenapa? Karena ternyata ditelusuri ngikut gitu,
0: nempel
2: kan.
0: Gitu ya.
2: Iya, nempel gitu kan. Kirain bohong ya di TV-TV itu gitu kan, ternyata oh ada juga nih real gitu kan di film-film kan ada kan gitu kan.
1: Iya itu.
0: Kalian biasa yang bikin film akhirnya kan di film acting gitu. Ternyata ada bener ya.
2: Ternyata bener gitu.
0: Tapi kalau proses yang datura sama yang kutukan ini itu ada kisah-kisah horor gitu enggak atau pengalaman apa pas selama syuting? Atau itu mah alhamdulillah lancar semua.
3: Datura.
1: Yang mana?
0: Ada gimana Kak Bram ceritain coba? Yang kakak ingat. Kadian sepertinya dia lupa nih.
2: Yang mana Bram? Yang mana Bram?
3: Yang itu. Apa makan usus?
1: Oh iya bener ada.
0: Ada. Kenapa?
1: Aku sampai lupa tuh.
0: Kenapa ususnya?
2: Ceritain.
1: Jadi kan ada adegan di situ spoiler dikit. Ada adegan zombinya makan usus kan? Zombinya makan usus.
0: Telan nih zombie telan ya.
1: Zombie telan.
0: Ususnya usus manusia atau usus ayam gitu?
1: Usus sapi usus ya kita.
0: Oke. Okay.
1: Kita pakai usus
0: sapi. Okay. Diceritanya itu usus manusia lah ya. Oke, okay, terus.
1: Nah kita tuh ada yang aneh ya dengan si talent itu tuh.
3: Yeah.
1: Ada yang aneh, cuman Jadi kayak yang nggak sadar si talent itu tuh kayak yang nggak sadar dan
0: cewek kang.
1: Iya cewek.
2: Cewek.
3: Dan fokus makanin si ususnya
1: terus
3: itu.
1: Terus kita udah
3: ngegigit-gigit beneran.
1: Ngegigit beneran.
3: Terus, padahal kita mintanya buat ditempel-tempelin doang, nggak
2: ya acting doang lah gitu.
0: Iya. Tempelin ke mulut gitu.
3: Iya doang. Ya, gitu doang.
1: Terus dibilang cut juga kan dia terus.
3: Terus.
1: Dia
3: terus.
0: Ah, sumpah.
1: Terus makan. Iya. Terus makan
0: dan lapar meren kan kita sebenarnya konsumsi kak Andrian masuk lupa meren
1: nggak itu mentah dan nggak boleh dimakan
0: mentah
1: iya
2: mentah. Itu mentah itu benar-benar mentah usus.
0: Wah gila sih
3: masih bau banget itu
1: bau.
0: Terus usus sapi itu gede kan ya
1: iya yang gede iya
0: terus
1: dan itu malah cengir ya udah iya. Itu cengar-cengir gitu malah
3: sampai dia kebingungan sendiri iya. Gitu kayak udah aku kenapa ya gitu
0: oh ya
3: iya
2: wah itu serem banget
1: itu serem sih.
0: Segera tayangan tukang lah Datura lah. Saya penasaran, tapi kalau Datura bakal ke festival dulu atau bakal screening dulu langkah awal nih Kang?
1: Kayaknya kita screening dulu deh ya.
3: Iya kalau melihat schedule-nya sih kita screening dulu.
0: Setuju saya nih ya. Screening dulu biar saya nonton dulu juga pengen tahu nih. Sama yang kutukan belum tayang juga kan?
3: Belum. Belum.
0: Nah itu. Kalau boleh di-spill ke teman Pro 2 nih Kang terakhir nih gak kerasa juga udah jam 9 lagi. Rencananya mau tayangin atau mau screening ini di bulan apa gitu atau ada bayangan di schedule teman-teman?
1: Insya Allah bulan depan lah ya.
3: Di bulan kita, depan
1: kita
3: insya Allah.
1: Targetnya tuh bulan depan lah.
0: Oke, okay, bakal berbayar free atau kayak gimana sejauh ini
3: udah ada bayar? Free.
1: Free lah.
3: Free. Kita.
0: Tempat udah ada rencana?
3: Tempat udah ada.
0: Di
3: Bandung Kreatif
1: BCH. Antara BCH atau kalau misalkan ada rezeki ya
2: di
3: CGV. Kita di CGV.
0: Barusan ya. Saya nge-interview kepala BCH kak. Gitu. Barusan di sini tadi sama Akang-akang yang band musik itu Paluki ternyata beliau
3: iya, Paluki
0: ini.
3: Ya.
0: Iya kan?
3: Iya Paluki.
0: Iya tadi saya sama band ini Paluki ini kepala BCH-nya saya suka screening di situ Pak kata saya teh. Barusan sebelum Akang-akang beliau pulang Akang masuk
3: ke sini Paluki.
0: Iya. Tapi itu langsung ke sini aja ngobrol ya pas saya main ini
3: sini. Iya langsung ya.
0: Iya iya. Luar biasa. Boleh ngepoin di mana nih buat jadwal dan lain-lain? Aku udah ikut jadi penasaran juga nih sama adegan makan usus sapi.
1: Usus sapi ya.
0: Kepoin di mana buat teman Prodo yang pengen nonton nantinya seputar info penayangan screening.
3: Infonya nanti dipantengin aja N1 Studio Instagramnya. Okay. Sama Instagram Bang Adrian. Saya sama Kang Andi.
0: Boleh sebutin username-nya?
1: Boleh. Kalau saya adrian.oktara.
0: Oke. Okay.
3: Saya Bram titik Wicaksana.
0: Oke.
2: Okay. Saya Andi titik Setiawan 10.
0: Oh jadi syarat di N1 harus ada titiknya ya Instagram.
3: Oh iya ya. Kok ada titiknya ya kita ya.
0: Saya gak bisa masuk nih. Saya gak ada titiknya soalnya. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman N1 Studio.
1: Oke
0: okay. Gokil okay, banget. Sukses kan. Lancar buat filmnya.
2: Amin.
0: Dan semakin melaju juga bawa nama Indonesia. Semakin melangkah jauh juga. Dan pastinya terus menghibur masyarakat juga ya. Dan amin. Terus berkarya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Okay,
2: terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam teman Pradua. Ampe lupa mencet nih gua nih. Ya ampun, kasihkan ngobrol nih. Karena kita udah live juga di TikToknya Pradua BDG. Teman Pradua, kita ngobrol-ngobrol di @Pradua BDG. Oke, okay. By the way teman Pradua, di malam hari ini, ini boleh buat kamu yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, boleh sambil ngobrol-ngobrol. Jujur sih gue tuh pengen ngebahas seputar minder. Kamu pernah gak sih ada titik minder? Kamu pernah gak sih ada di titik ngerasa kayak kamu tuh hidupnya cukup agak capek gitu buat ngejar sesuatu atau kayak ngikutin standar orang? Kamu ada gak sih di momen kayak terlalu lebay, biasa aja, normal aja. Maksudnya beneran, gue nanya beneran, teman pro 2, kamu pernah ada di posisi kayak gue cukup minder soal apa? Nah, kasih tahu ke Rangga, coba hal yang kamu minderin di dunia ini yang lagi kamu alamin itu apa? Kasih tahu ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Kalau aku jujur, dulu pernah ada ngalamin aku jujur minder. Mindernya tuh aku karena satu hal, rambut gue keriting. Jadi ketika rambut gue keriting tuh gue cukup agak malu karena orang-orang selalu kayak, wah rambutnya keriting, cucu-cucu ludahin sekeriting yuk cucu. Dulu tuh gue tuh selalu pengen ngelurusin rambut, selalu pengen ngerasa kayak rambutnya lurus. Karena standar saat gue SMA tuh melihat orang-orang yang rambutnya lurus, kulitnya putih tuh disukai sama orang-orang. Dunia kayak belum seluas itu, ternyata sekarang banyak juga yang ke orang yang rambut keriting kayak gue tuh banyak yang benci. Makanya banyak aja juga tipe-tipe beda-beda gitu. Nah setelah gue lulus SMA, dari situlah gue merasa kayak kayaknya gue akan percaya diri dengan rambut keriting gue gitu. Saya merasa lebih pede aja nyobain, bismillah. Dan alhamdulillah teman produk FYI itu jadi sebuah manifest juga. Dan itu jadi salah satu yang paling titik balik kehidupan saya jadi percaya diri. Rezekinya alhamdulillah dari situ. Itu minder saya waktu SMA. Kalau kamu punya gak teman produk kisah minder kamu yang ya mungkin sampai sekarang atau dulu atau sekarang gitu, ceritain aja ke WhatsAppnya Pradua Bandung atau ke live TikTok kita di @pradua_bdg, Instagram juga atau ke WhatsApp di 0812-6020-9696. Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, gaskeun!

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Aduh ngejoak sedikit, kaget gua ya. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam. And yes, teman Pro 2, welcome to the jungle. Welcome to the prom night. Malam hari ini, wuh, ada yang curhat long text guys. Ada dari Ersiva, kita baca yuk, baca dulu yuk, kita baca dulu yuk, kita react yuk. Atau yang curhat guys, WhatsAppnya udah aku kirim ya, udah aku share ya di atas, tuh scroll coba. WhatsAppnya udah aku kirim, udah aku scroll juga. Tinggal kamu scroll aja. Jangan lupa, silakan duduk. Buat yang mau datang silakan duduk dulu ya. Ini ada yang sampai request datang ke studio guys. Real sampai mau datang ke studio nih, request tuh gokil banget. Kamu ditunggu kesini juga ya teman Pro 2 ya. By the way nih teman Pro 2, kita bakal baca dulu requestan yang udah masuk. Ini ada dari Kak Mira. Dia ngirimin foto Maroon 5 yang ke Jakarta. Wih, gokil. Pengen request lagu Maroon 5 aja karena lagi rindu. Oke. Tadi ada Kak Era juga. Kak Era pengen diputer lagunya dari Pamungkas, udah aku putar. Alfi Titik Nadir udah. Terus ini Kak Lara. Bentar, Maroon 5 dulu ya. Gue masukin dulu Maroon 5 ya. Mungkin aku sedang tak bisa. One More Night ya kayaknya. Oke ya. Gimana sih One More Night tuh? Yeah, give me one more night. Itu bukan sih guys. Oh, She Will Be Love aja deh. Beauty can have only against. Yah, guys. Boleh, Kak Lara boleh request. Nah, kita bakal react cerita Ersiva. Oke, guys. Nih, kita dengar ceritanya Ersiva nih. Oke. Nih, sebut nama gitu, Ogato. Oh, maaf, Ersiva gak tahu. Jadi, gini, Kak. Cerita akan dimulai dari Ersiva.

aku ngerasa hubungan aku sama dia udah terlanjur jauh. Wah, astagfirullahaladzim. Gue bingung nih ngasih taunya. Tapi lagu yang paling pas buat kamu sebenarnya tadi udah gue puterin sih sebenarnya ya. Lagunya yang ini nih, semua kayak nggak apa-apa jadi yang kedua itulah ini.

ini ternyata lagu yang cocok buat Ersiva ya, karena Ersiva dekat sama cowok orang, aduh astagfirullahaladzim. Sumpah itu lagunya dilihat ya kayak, ya udah gue tunggu lu putus ya gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, gue siap jadi yang kedua kok gitu. Itu lagunya agak janggal sih sebenarnya, tapi aku nggak pernah ada di posisi itu. Tapi kalau kamu ada di posisi itu, kalau kamu nanya sama aku nih, trauma sama yang namanya gagal maksudnya apa ya teman-teman, ini kalau apa, kalau kamu ada di posisi, aduh ini lagunya relate ya, kalau ada di posisi itu menurut aku kamu harus segera diselesaikan. Pertama, kalau ketahuan celaka lu sama pacarnya, dunia hancur, universe lu hancur tar. Terus yang kedua, udah tuh kayak gak ada cowok lagi, emang gak ada yang kayak dia gitu. Gak, tapi kayak menurut gue sih lebih ke lu coba memilih untuk perlahan aja. Tapi kalau yang kayak gitu tuh memang aku tahu susah banget ya Siva ya. Tapi bisa kok, bisa. Tapi susah, cuman emang perlahan, kayak gak bisa satu hari dua hari gitu. Tapi langkah awal pertama kamu kasih closure ke dia. Kamu bilang kayak, sorry ya aku kayaknya gak bisa lanjut deh, karena kamu kan udah punya pacar juga, kamu udah menjalin hubungan juga, dan kalau kamu gak milih aku mending cabut. Nah gitu, lu coba kayak gitu aja. Karena dia pasti bakal memilih pacarnya. Mungkin, tapi kalau dia milih lu kayak ya udah sih. Nggak, tapi kayaknya mending bilang itu. Kasih closure aja Siva ya. Jangan lupa ya, kasih closure aja. Terus kamu harus lihat responnya dia. Kalau responnya dia masih kayak pengen mempertahankan, nggak perlu lu pertanyakan gitu. Tapi harusnya dia jangan mempertahankan ya, karena dia udah punya cewek juga. Tapi kalau amit-amit nih Siva, kamu udah kasih closure, dia masih mempertahankan, seolah-olah dia tuh jadinya pengen punya dua. Kayak dia tuh gak mau kehilangan pacarnya, dan dia gak mau kehilangan orang yang selalu nemenin dia gitu, itu kamu gitu di posisi itu. Nah itu kalau kayaknya menurut aku kamu harus agak sadar diri di situ. Bukan nyadar diri kayak lu insecure, bukan, tapi lebih ke sadar diri kalau takutnya kamu yang dimanfaatin gitu. Dia cuma pengen momen dimana dia lagi sepi ke kamu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Takutnya nextnya ketemunya kena karmanya. Kan gue pernah kayak gitu, dapetinnya tuh waktu itu dari orang gitulah gitu ya, merebut, astagfirullahaladzim dulu. Dan akhirnya saat itu putusnya gue direbut lagi sama orang gitu. Semangat ya Siva ya. Ini ada yang komen juga dari Nisrina nih Siva, katanya kasihan Kak Siva. Iya Siva, cari yang lain. Tipe lu yang kayak gimana gue cariin ya. Sosokan biasa, sosokan, cuman doang gua. Terima kasih ya Siva udah mau cerita ya. Tepuk tangan buat Siva guys. Iya Zizu, cerita soal minder juga nih katanya Zizu, temennya Zizu, saudaranya Zizu. Spill aja nih buat kamu yang mau apanya namanya tuh, tipenya kayak gimana, nanti aku coba cariin jodoh. Katanya sing sabar Kak Siva, sehat-sehat kata Nisrina nih, kata pendengar Pradua. Dia masih SMP by the way. Nah ini kalau dari Wastu tadi ceritanya dia tuh pernah insecure soal rambut, karena dia sering banget dihina rambutnya kayak domba. Astagfirullahaladzim. Gua tidak setuju sih. Tapi kalau kamu kayak gitu, kamu embe-embein aja. Kalau aku dulu aku mengiyakan kayak, iya gua memang domba, gua lah manusia domba itu, gak ada yang seperti gua, lu pick me aja Wastu. Tapi kamu jangan ini, jangan apa ya Wastu, jangan jadi kamu insecure terus kamu sedih dan gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini dari kedombaan aku ini yang aku ngerasa akhirnya aku bisa lebih percaya diri gitu. Dan mungkin itu jadi salah satu hal yang beda dari antara kamu dan yang lainnya. Karena sedikit lebih beda itu sedikit lebih baik gitu. Semangat ya, walaupun dihina domba biarin aja. Karena aku yakin setiap orang tuh punya kekurangan aja gitu. Semuanya pasti ada kekurangannya. Tapi bisa jadi kekurangan yang kita anggap kekurangan itu jadi kelebihan. Gokil. Requestnya mana nih? Tadi itu siapa yang request, saya sampai lupa nih. Oh ini ya, udah ya. She Will Be Loved Maroon 5. Oke. Okay. Siva lu mau request enggak? Requestnya apa sih, Pak? Requestnya apa sih? Aku mau izin Mangu, Kak. Boleh. Izin Mangu, maksudnya lagunya kali ya. Kalara pengen lagu Mangu. Oke, okay, aku siapin sekarang. Bang Fari jangan nelpon. Ih, sabar. Mangu, oke, okay. Aku siapin sekarang. Aduh, ini teleponnya lagi. Oke, okay, aku bakal puterin aja nanti requestan lagunya ya. Boleh banget teman Pro 2 buat kamu yang mau langsung aja ke 0812 6020 9696. Pengen lagunya

Cinta Salah dari Caitlin Halderman untuk Ersiva, sama Kak Ino pengen lagu Ungu katanya. Oke, thank you banget Gaskan teman Prado. Buat kamu yang mau cerita bisa langsung ke 0812 602 0996, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Rangga Dian Syah masih kalau nemenin kamu teman Pro2 sampai di jam 11 malam nanti.

0: siap ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh, thank you banget loh guys.
0: To you.
2: Ya ampun.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh, thank you banget loh guys. Aduh. Eh, kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat malam teman Pro2, thank you banget buat kamu yang masih dengerin Rangga Diansyah, yang lagi nontonin di live TikToknya Pro2 Bandung. Boleh request lagu kak? Boleh banget, request lagu boleh banget nih sampai di jam 11 doang tapi ya. Jadi buruan sekarang gaskeun ya ini, tapi udah cukup ada nih antriannya, bentar aku catat dulu ya. Antriannya nih bentar ya. Ini Kak Ade tuh pengen lagunya, Ade pengen lagu Slang. Oke. Zizu, Wasto, Bang Fahri. Nih, aku udah catat-catat semuanya nih. Ceritanya Jatuh Cinta Aku JJ. Adanya yang lihat kebunku, ceritanya Jatuh Cinta belum masuk ya. Merequest Jagat Rasa, Jagat Rasa. Boleh, gue catat dulu. Aku catat dulu ya, bentar ya. Yang minta Slang tapi Slang yang itu tuh enggak ada Kak, tapi nanti aku puterin yang lain ya. Oke, kita bakal panggil dulu nih sang pria tampan satu ini yang besok pasti bakal olahraga ke CFD. Bang Fahri, selamat malam Bang Fahri. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya Allah, ya Robi.
1: Biasa nelfon. Tapi kamu jangan marah, jangan emosi.
0: Aku udah pasti emosi, cepot. Hey. Kenapa Bang Fahri? Bang Fahri. Bang.
1: Ya.
0: Ini pendengar itu kecilin dulu radionya, kecilin.
1: Iya. Nah, dia bagus. Udah dikecilin.
0: Oke, bagus. Ada pendengar nanyain, Bang Gaga kapan katanya tuh Bang Fahri kok enggak ada nge-VN? Kata gue tuh nelpon nih orang nih, spam nelpon.
1: Iya, lagi sibuk biasa. Besok tapi tapi lu jangan marah-marah sama emosi, Gagal. Jangan sebut-sebut cepot kali.
0: Iya, Casper deh, gue sebut Casper ya. Bang Fahri, besok olahraga ya. Kemana Bang Fahri?
1: Ada nanti ke Saparua atau enggak Taman Supratman, biasa.
0: Oke, Taman Supratman, oke. Requestnya mau lagu apa deh malam hari ini ya. Langsung aja guys, Gen.
1: Hari ini Bruno Mars yang berjudulnya Runaway
0: Might.
1: Baby.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau enggak I Just Mike.
0: Oke, okay, thank you. Salam-salamnya enggak ada ya hari ini, lagi libur. Salam-salam enggak apa-apa ya.
1: Salam-salam.
0: Astagfirullahalazim.
1: Salam-salamnya.
0: Enggak mau.
1: Adriana Saputra. Yaudah, semoga terserah, kembali siaran lagi di Pro 2.
0: Amin.
1: Atau enggak di Pro 1. Sama AA Ian Richie Gilen.
0: Iya, terus.
1: Semoga kangen siaran. Di Pro 2 sama di Pro 1.
0: Oke. Udah ya.
1: Siap.
0: Kok enggak ada buat
1: tapi
0: gua, Bang?
1: Terus buat Rangga Hadiansyah, nah, jangan emosi-emosian.
0: Enggak.
1: Jangan sebut-sebut cepot, Judy, Casper.
0: Enggak begitu, woi, Maung. Astagfirullah. Ya udah. Makasih Bang Fahri.
1: I love you Rangga.
0: Luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Satu-satunya Fahri yang menyenangkan hanyalah Fahri kamu ya, luar biasa. I love you Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri. Selalu seru teman Pro dan selalu menghibur aku. Ini ada Kak Ade pengen Slang, ada Kak. Nanti aku putar Slang yang I Miss You But I Hate You ya. Oke, Kak Ade udah. Ini dari Nazwa, Jasmine, JJ. Hai Kak Gaga, udah lama banget ngedenger Pro 2 Bandung. Sekalian pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang Less. Sekalian pengen cerita juga kali ya. Ini cerita tadi soal minder-perminderan, tahu beberapa orang. Kalau kamu mau join cerita soal itu boleh juga, atau mau yang lain boleh. Oh, kamu cerita soal insecure nih. Jujur aku insecure banget sama mole di mukaku yang banyak. Mole apa? Mole itu apa, J? Kadang kalau ketemu orang pertama kali pasti mereka salpok sama mukaku yang banyak mole. Mole. Mole itu apa ya? Ini mole itu Thailand atau apa? Coba gue searching dulu. Mole apa? Model. Apa ini? Apa sih, J? Please kasih tahu gue dong, J. Oh, tai lalat dalam medis. Oh, kamu sempat insecure karena itu. Kenapa? Tapi sampai sekarang masih insecure nggak? Kalau menurut aku sih jangan ya. Jangan, tapi karena itu jadi salah satu keunikan kamu juga. Karena menurut aku tuh Allah tuh memang ngasih kita tuh udah benar-benar sesempurna mungkin. Sesempurna itu, bahkan bukan mungkin ya. Jadi nggak ada alasan untuk kamu malu kalau ketemu sama orang. This is me gitu. Sepercaya diri itu aja. Semangat, J. Aku pernah ada di posisi kamu, yakin banget kalau kamu belum ada di posisi damai, kuncinya damai tahu. Kadang kalau aku ya, ketika akunya udah berdamai, di situ malah semuanya itu berbalik. Hal yang aku pikirin tuh malah, yang aku pikir negatif itu malah jadi hal positif untuk aku gitu. Oh, kamu masih nggak apa-apa, percaya diri aja. Ingat kata lagu Cherry Bell, kamu cantik. Gimana sih lagunya? Gimana part-partnya tuh? Can apa adanya, yang itu loh, sadari suburi, yang itu. Pokoknya itu J ya. Gue putar juga lagu Cherry Bell deh, coba-coba yang itu. Kita cukup putar. Zizou abis ini ya, Beautiful. Ini bener yang Beautiful nggak sih? Coba. Nah ini bener, coba.

0: Nah itu J, paham kan maksud gue? Semangat ya J ya. Jadi jangan benar-benar jangan aku mungkin abis setelah obrolan ini aku ingin melihat kamu tidak lagi merasa insecure karena tahi lalat di wajah kamu itu. Menurut aku itu jadi keunikan kamu, jadi hal yang nggak semua orang punya juga. Tetap percaya diri, kamu harus yakin real ya. Oke, semangat aja ya. Bismillah ya. Olivia Rodrigo yang les. Oke, aku coba siapin. Nanti aku bakal puterin. Thank you, Jek. Thank you. Sorry agak buru-buru nih. Soalnya satu jam terakhir. Tapi masih banyak beberapa yang belum keputer requestnya. Jadi obrolan kita gak terlalu panjang. Mohon maaf banget nih teman Pro 2. Ini ada Teh Ine. Katanya pengen lagu apa aja yang enak didengar jam segini. Nemenin lagi nundutan. Lagu apa ini baru dengar? Oh, tadi lagunya Catherine Halderman ya kak ya. Baru diputerin. Kalara udah diputer. Ersiva udah. Nah ini Serina dia ngirim VN apa ini Serina. Coba kita dengar dulu ya. Karangga mau request, kasihan ini SD kak aku mah.
1: Karangga jangan nyangka aku SMP mulu, udah aku mah SD.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Karangga jangan nyangka aku SMP mulu, udah aku mah SD.
0: Maaf nih Serina, kenapa belum tidur anak kecil ya Allah. Ih, jangan main HP wae, udah nonton denger radio aja paling bener. Kalau gitu nanti karnaval cosplay domba aja kak, aku udah pernah tahun lalu dek. Cosplay domba, Karangga yang paling ganteng jangan baut, maafin kenapa aku nggak baut, astagfirullah. Kapan ngeliwat teh? Yaudah nanti aku ini ya bulan September lah pas ulang tahun RRI ya, aku jadwalkan ngeliwat itu, oke? Okay? Terus apakah kata ibu lagunya Tong Nuslow nya? Ya Allah tante.
1: Kamu mau lagunya Radina Miza yang bertaut.
0: Ih, kamu mah kata mama kamu jangan lagu slow, request lagu slow, aku masih budak teh, astagfirullah. Yaudah nggak apa-apa aku puterin ya. Radina Miza bertaut, Olivia Rodrigo. Oke, okay, spesial buat kamu teman Pro 2. Don't go anywhere, Rangga masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam teman Pro2, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Dan ya, semalam hari ini kita coba bakal telepon barengan sama anak SD yang lainnya nih. Ada Wastu Wira di Zestras. Halo, assalamualaikum, selamat malam Wastu, hai.
1: Ya, malam juga kak.
0: Ini Wastu atau Zizu?
1: Ini Wastu sama Zizu kak.
0: Kalian lagi di mana? Lagi di rumah Zizu, kamu Wastu?
2: Kita iya. Satu rumah.
1: Iya, satu rumah. Oh, kalian
0: serumah. Zizu, ya. Zizu gak les renang?
2: Aku baru sembuh.
0: Ya ampun, sakit apa?
2: Sakit lambung aku.
0: Pasti makan pedas terus ya?
2: Iya.
0: Ya ampun, kurang-kurangin Zizu, biar nanti lomba renang lagi. Kan kata mama kamu kalau menang nanti main lagi kesini.
2: Iya.
0: Kalau Wastu kamu apa? Lagi ikut apa? Latihan apa? Renang juga atau silat atau apa?
1: Aku besok mau latihan coding.
0: Coding robotik?
1: Iya.
0: Gokil. Kamu masih SD udah ini ikut penjurusannya ke robotik?
1: Iya.
0: Wih mantap, kamu kelas berapa sih Wastu?
1: Aku kelas 4 kak.
0: Ih, Zizu kelas 5 ya?
2: Iya, kita beda setahun.
0: Kayak adik kakak dong berarti kalian?
2: Iya, tapi kita saudaraan.
1: Iya, kita saudaraan.
0: Oh, seru. Aku jadi ingat juga aku punya saudaraan yang umurnya beda dikit tuang gitu. Sampai gede sekarang masih saudaraan apa sih namanya saudara mah ya. Nanti pas udah gede pasti kalian bakalan seru juga. Mainnya makin jauh nanti berdua tuh sama saudara-saudara. Mau request lagu apa Wastu sama Zizu malam hari ini?
1: Wastu dulu. Halo kak, mau request lagu judulnya The Lazy Song.
0: Wih, Bruno Mars.
1: Iya.
0: Kamu tahu Bruno Mars The Lazy Song?
1: Tahu.
0: Oke, boleh. Nanti aku puterin ya. Terus siapa lagi? Ya. Zizu apa?
2: Aku mau Tulus yang judulnya Teh Hijau.
0: Yang maca itu tadi sebenarnya aku udah puterin ya. Tapi di jam berapa ya aku puterin? 9:30. Oh, oke lah boleh. Tapi nunggu dulu enggak apa-apa ya kalian ya, lagunya nunggu enggak apa-apa ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Kak.
0: Enggak kan kemalaman tidurnya.
1: Enggak sih.
0: Ya udah.
1: Kita begadang.
0: Oh. Ayo, soalnya besok libur ya. Ada mau nitip salam buat siapa enggak kalian? Buat teman di sekolah atau apa, ke guru atau apa, ke penjaga sekolah, ibu kantin, siapapun?
1: Buat Kak Gaga, buat ibu, buat ayah, buat Uwa.
0: Terus?
1: Terus buat satpam sekolah.
0: Terus siapa lagi?
1: Sama yang lain-lainnya lah, terus sama teman-teman Pro2.
0: Ih asik. Malam hari ini lagi rame banget ya Zizu ya, di live TikTok juga kamu join ya tadi ya?
1: Iya.
0: Seru ya, nanti kita seru-seruan lagi ya. Aku puterin dulu lagunya, oke?
1: Oke.
0: Makasih Zizu, Wastu. Sehat-sehat ya adek-adek ya. Jangan lupa dijaga makannya. Jangan es terus, jangan pedes terus.
1: Iya kak, makasih kak.
0: Sama-sama, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita bakal puterin dulu teman Pro2 lagu dari Miss Dragonfruit yang pengen lagunya Samuel Cipta. Dan juga dari siapa tadi? Adele ya, pengen diputer lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. So buat kamu yang lagi dengerin di jalan juga, lagi bareng keluarga, bareng teman, bareng pacar, boleh mau request lagu, nitip salam, nitip pesan lagunya buat orang sebelahnya, boleh banget. Langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke live TikTok kita di @pro2bdg. Barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro2 dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Pradua buat kamu yang udah dengerin Rangga Diansyah di malam hari ini, jaga malam. Aku happy banget teman Pradua, jujur ya. Happy banget karena bisa siaran jaga malam lagi dan senang menyapa kawan-kawan dunia radioku ya teman Pradua. Masya Allah, so happy banget. Tapi besok Rangga siaran siang, jadi kamu masih bisa banget buat request lagu, bisa buat ngobrol juga, curhat bisa dari jam 10 sampai di jam 2 siang. Nanti Rangga bakal live juga deh teman Pradua ya, buat nemenin kamu pastinya. Dan by the way, hati-hati di jalan buat kamu yang pulang teman Pradua. Hari ini Bandungnya agak lebih ramai sebenarnya, cuman tetap ya jaga keselamatannya karena sepi juga. Beberapa titik juga kalau bisa kamu lewatnya ke jalur yang ramai. Kalau bisa yang cewek-cewek ditemenin sama cowoknya sama temennya sampai rumahnya juga biar aman terkendali teman Pradua. Thank you buat yang udah nonton di live. Buat yang mantap Om Gaga, terima kasih Pak Dudi. Atasan gue nonton teman Pradua ternyata ya, Om Gaga. Dia manggil saya Om loh. Padahal saya kan masih muda. Maaf Pak Dudi, gak maksud bilang bapak lebih dewasa. Enggak ya. Terima kasih Pak Dudi ya. By the way, thank you sekali lagi buat kamu teman Pradua udah join di live-nya Pradua Bandung, udah request di WhatsApp juga, udah lewat telepon juga. Ini kalau Rangga lihat semuanya udah Rangga bacain ya. Lagu-lagu udah Rangga puterin juga. Sampai ketemu di universe berikutnya, di siaran berikutnya teman Pradua. Tadi orang-orang kan ngebahas soal minder, soal insecure. Aku pernah insecure soal rambut kribo. Terus ada yang bilang, gak lu kribo doang, gak nyanyi lagu terlalu lama sendiri. Abis ini bakal gue puterin ya, spesial. Terima kasih banyak. Kang nitip boleh, mau nitip lagu apa nih buat terakhir Soka Kali Telbira sebagai penutup, boleh banget langsung aja ke live TikToknya, langsung komen aja. Nanti aku puterin abis ini langsung ya. Rangganya pamit teman Pradua, selamat malam, jangan lupa beristirahat, jangan lupa buat besok olahraga juga, maksimalin waktu kamu dengan orang yang kamu cintai dan kamu sayangi. Rangganya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye-bye.

0: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produser FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produser FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tamaran.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
10: Jangan galau.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama lari kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

ya, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, Winnie Dinita yang nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6. Lagu-lagu yang easy listening nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada info-info yang menarik. So stay tune on Leon 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh,

Dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah,
orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Netizik Sampai Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, fenomena gerhana matahari total akan kembali mewarnai langit di mana tanggal 12 Agustus 2026. Peristiwa astronomi yang juga tergolong langka ini diperkirakan dapat disaksikan secara penuh di sejumlah wilayah belahan bumi utara ketika bulan melintas tepat di antara bumi dan matahari sehingga menutupi bagian dari matahari. Dan juga menurut NASA, gerhana matahari total akan dimulai pukul 15.35 UTC mencapai puncaknya pada 17.47 UTC dan juga berakhir pada 19.59 UTC. Namun tidak ada semua wilayah yang didapat untuk menyaksikan fase totalitas kali ini, hanya daerah yang berada di jalur bayangan inti bulan atau umbara yang akan mengalami gerhana matahari total, sedangkan wilayah di jalur utara di jalur tersebut ini hanya melihat gerhana matahari sebagian.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Gia Indrawari merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform musik digital. Album musik berisi 9 lagu itu juga menghadirkan analogi astronomi dan astrologi Rasi Bintang sebagai bahasan petunjuk dalam memahami cinta dan segala misterinya. Meskipun diskografinya lebih didominasi lagu berbahasa Indonesia, Gia Indrawari dalam perannya ini menyatakan bahwa ia juga menghadirkan lirik berbahasa Inggris dalam materi album terbarunya. Beberapa track yang berjudul The White Dress, Twin Flames, dan juga Universe Say No.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, perusahaan kecerdasan buatan atau AI asal Amerika Serikat, OpenAI, sedang menggambarkan perangkat rumah tangga berbasis AI yang dimulai dijual pada 2027 dengan harga lebih dari $300. Menurut laporan dari Boomerang juga, perangkat tersebut merupakan pengeras suara speaker pintar tanpa layar dan dilengkapi dengan elemen bergerak untuk memberikan kesan karakteristik pengguna. Di mana pengeras suara itu berbentuk donat dengan ukuran kira-kira sebesar keping hoki. Dan ukuran itu juga ringkas memungkinkan pengguna untuk membawanya berkeliling rumah.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Selamat pagi dunia. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, biasa ya kalau misalnya di minggu pagi itu selalu ada Dinda yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dengan lagu-lagu yang easy listening pasti aku bakal nemenin kamu guys ya. Aduh, biasa kalau misalnya rutinitas di hari minggu pagi itu selalu olahraga, bener gak sih? Antara jogging, terus juga sekarang musim lagi pilates, paddle gitu kan. Apakah ada yang paddle di pagi hari teman Pro 2? Jujur, kalau aku itu sempat paddle-nya di malam hari. Dan emang dua-duanya sih menurut aku enak dan enjoy ya. Dan biasanya nih, kalau anak-anak muda Bandung pagi-pagi itu selalu mencari cara sarapan-sarapan yang hits teman Pro 2. Yang hits berarti yang antri ya. Dimana yang antri itu berarti yang hits teman Pro 2. Karena banyak banget sekarang tempat-tempat sarapan di kota Bandung. Niatnya sih memang jogging ya, tapi dengan OOTD yang memang super niat. Plus joggingnya sebentar, sarapannya di tempat fancy. Ah, Gen Z banget gak sih? Aku kak kayak gitu sekarang. Aku bukan maksudnya untuk nyindir, tapi emang bener gak sih? Dan aku iri teman-teman. Aduh, aku pengen juga seperti itu, tapi aku harus siaran ya guys. Tapi yang pastinya kita bakal seru-seruan bareng dengan lagu-lagu yang easy listening. Dan juga aku akan kasih info-info yang menarik buat kamu. So stay tune on Leon 96 FM, Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Let me tell you.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kami dari
3: Lucy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang udah nonton Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2? Coba ya. Jadi ketika Spider-Man No Way Home yang dirilis di tahun 2021, ada berbagai aspek yang membuat menjadi kisah Spider-Man versi Tom Holland ini menjadi versi yang terbaik. Ya, dan sekarang di tahun ini Spider-Man Brand New Day datang di tahun 2026. Jadi Spider-Man Brand New Day ini membuka pandangan baru akan perjalanan Spider-Man versi Tom Holland setelah berbagai kekacauan multiverse dan box office di Marvel Cinematic Universe pasca Endgame. So, dengan saga keempat ini, serial Spider-Man ini bisa dibilang menjadi film Marvel yang tidak seribet saudara-saudaranya. Ya, kenapa? Karena meski masih perlu konteks yang lebih banyak untuk penonton awam, namun bagi pengikut Marvel sejak awal, di mana Brand New Day ini transisi halus gitu kan, yang cukup memberikan gambaran mau ngapain aja sih Marvel ke depannya gitu ya. Terlepas dari rencana ambisius Marvel yang udah menyiapkan segudang proyek hingga tahun 2042 mendatang, di mana si Brand New Day ini adalah sebuah pijakan kecil yang tidak membebani penonton untuk semakin dalam masuk ke fase Marvel selanjutnya ya. Nah, seperti judul film ini, di mana Marvel Studio ini memberikan babak baru bagi Peter Parker versi Tom Holland. Memang meja penulis skenario masih diisi oleh Chris gitu kan, dan juga Eric. Tapi isinya jauh berbeda dengan tiga kisah naskah sebelumnya ternyata.

Dengan Pro 2. Di mana si Brand New Day itu adalah film Spider-Man versi Tom Holland yang paling dewasa cenah ya, terus juga realistis, humanis dan emosional tanpa kehilangan sentuhan pesona keperkasaan khas film superhero. Dan para sutradara juga berhasil meracik formula baru yang menyesuaikan kisah superhero ramah itu dengan dilematika manusiawi ya, yang mana dia seorang yang kehilangan orang-orang penting dalam hidupnya gitu kan. Dia juga ada versi galaunya dia gitu kan. Nah naskah ini kemudian diwujudkan dengan mulus pengalaman dalam Shang-Chi and the Legend of the Rings. Dia tampaknya ikut memenuhi caranya mengarahkan Brand New Day. Jadi kayak penasaran banget gitu ya. Bisa langsung nonton aja kali hari ini karena masih ada di bioskop.